0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Walah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.
2: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Pernah wis ngerti ora fungsine oma pompa? Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama koyok kali utawa segoro, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

0: Oke kok akepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Heh, ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono ojo dituku ya.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh Ning, dicekel sik rasane abot apa ora. Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dadi ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lo salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Caning, pernah tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawin juga awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula sak ning kampungmu ana pendataan infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Cekne Surabaya lan Indonesia kabeh padha seger waras. Mulyo bareng-bareng.

0: Ye, channel tasi de 96,8 FM AM 55 lan RRI digital. Kalian wae channel tasi dengan jenis sampean ya channel ya. De kesempatan dina iki channel ana informasi sing luar biasa. Ye, ini adalah mungkin salah satu gebrakan ya yang dilakukan untuk segera menangani kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan. Kepala Staf TNI AL Kasal ya Laksamana TNI Muhammad Ali Mas TNI lak kapal induk QCP Garibaldi iki baru nyampe di Jakarta siap dioperasikno kanggo nangani kebakaran hutan lan lahan sesuai mbek perintah saka Presiden Prabowo Subianto jaring. Kapal iki kaisok budal langsung di Kalimantan dalam waktu dekat ya, kapal kudu nglakoni proses serah terima dhisik ya saka pihak Italia di Indonesia tanggal 4 September 2016 mendatang. Selain itu kapal ya kudu nglakoni retrofit kene utawa modernisasi kanggo menyesuaikan teknologi kapal mbarek kebutuhan doktrin operasi TNI Angkatan Laut janing. Sadurunge Presiden Prabowo Subianto di rapat terbatas ya mengenai penanganan bencana di Jakarta tanggal 7 September iki nyatakne lah GCP Garibaldi akan dimodifikasi janing kanggo dukung pengoperasian helikopter lan pesawat nirawak utawa drone. Jadi kapal iki engko mampu nampung sekitar 10 helikopter kelas menengah bare kemampuane ngangkut banyu iki ndukung operasi penanganan kebakaran hutan janing. Mugi-mugi ya janing ya dengan anohe perkembangan-perkembangan teknologi iki iso ya. Iso gawe sing jenenge permasalahan kebakaran hutan ini bisa terselesaikan mengatakan Caneng ya. Oke langsung aja Caneng Dini, Caneng Pancet di Pro Papat RRI Surabaya, Surabudaya Surabaya wajib jantar sikan Caneng sampai di Tanjung Perak isu ini mengguh nanti jam 10 awan.
1: Jejak sejarah nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang Kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan W.R. Supratman pecah ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
2: Matahari sudah terbit.
1: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang Kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman onok nang dalan Mangga Selikur Tambak Sari sing cidek ambek Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman onok nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, onok makam W.R. Supratman, ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola, lan onok tugu isine biografi, karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya, korong?
3: Cak Ning, nek dino iki kroso luweh abot ketimbang biasani, gak popo yo, kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesal karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe, kadang dibutuhno mung uang sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso nggawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jakne, tetep laku, masih alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Janing aja ning ndi-ndi, Wahyucon bakalan ngajak sampean mengko bakal ngobrol-ngobrol ten jam 09.00 mengaten nggih. Bare Rizal Kurniawan Hidayat, Ketua Biro Humas lan Publikasi Pertuni Jawa Timur ngaten nggih. Bare topiknya pembahasan yuniku pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi lan dalam pengembangan kapasitas kanggo disabilitas netra ngaten nggih. Jadi acara ini nih, nggak bakal lanjut. Tapi sama ini singkat lewat iki cane, nggak bakal lanjut ambek waro-waro jam wolu ya. Acara ini nih, nggak ya bakal rono lontong balap. Pancet ya 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. Berapa RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya.

Sakjane kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medion caning kerja bareng mbare BNN Kediri nggelar tes urin secara mendadak lan acak karo acak de razia kabar ben warga binaan termasuk sipir kanggo deteksi penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas setempat. Kepala Lapas Kelas 1 Medion Fajar Nur Cahyono nyatane lah operasi gabungan iki merupakan langkah kanggo nguatne pengawasan lan deteksi dini penyalahgunaan lan peredaran narkotika di lingkungan lapas. Ada kabar liane caning penyidik unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Situbondo nangkep wong lanang inisial T usiane 16 terkait dugaan persetubuhan bare anak berusia 12 tahun. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat nyatane lak penyidik wis netepno T dadi tersangka bare saiki tasih nglengkapi berkas perkara kalian nglakoni pendalaman. Caning wawara-wara mbare Wahyu Chan mongko ketemu lagi di wawara-wara selanjutnya. Salam budaya.

0: Podcast.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ya, cari saya ingin di lonong balapnya propapat RRI Surabaya mangaten nggih. Nah, cak ning saiki kan TNBT wis dibuka ya cak ning ya, samarine ana kebakaran. Nah, aku pinget ya cak ning sampean-sampean sing tau budal nang Bromo Tengges Meru ngono ya cak ning ya oleh cerita ya cak ning ya. Ya apa sih mbiyen cak ning, soalnya kan saiki otomatis berubah ya cak ning ya gara-gara kan kebakaran mari ngono akhire jarene saya ana sing ngomong wis gak adem kok mbiyen saiki panas ngono ya jarene, tapi aku ya gak paham ya cak ning ya. Kalau dulu kan mungkin karena faktor banyaknya tanaman-tanaman jadi panas itu tidak terlalu atau adem gitu ya saya. Lah saiki ya apa cak ning. Nah, cerita ya cak ning ya. Ya apa sih sadurunge pas kebakaran niku cak ning menurut sampean dia di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sing ngancane kemarin itu kan kemarin sempat ditutup. Saiki wis dibuka paneh sama rencana kebakaran ya. Langsung aja Caning iso ngobrol-ngobrol ambek aku ya. Mungkin iki iso dadi referensi ini sampean juga ya. Caning ya, mergane apa saiki kan wis dibuka maneh. Dadi ana kesempatan kanggo sampean budal nang TNBTS Caning ya. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, langsung aja 5462961 atau 0896021 3x968.
1: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
2: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
1: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
2: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangune medan pertempuran mbela negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang keputusan presiden tahun 2008, tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya untuk no gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Cak Ning, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso nglemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: Nggih, 96,8 FM AM 55 lan RRI digital. Saat ini wae cek ngancani sampean di lontong balape Pro 4 RRI Surabaya jane ya. Lah delok ya jane ya, ceko berbagai media ya, utamanya media sosial ngono ya jane ya. Ternyata luar biasa ya jane ya. TNBTS iku kan luar biasa. Enggak aku sih kurang tahu sih, soalnya capek. Muga gedung kesel. Nah, sampai sing tahu rono gak caning. Paling ya aku cuma sampai ngarep tok ya tahu terus ndelok food nih tahu. Cuma rono langsung gorong si caning ya kan. Aduh aku jadi malu aku belum pernah ke sana caning ya ampun. Tapi ya apa mana ya kan caning ya. Gorong ana waktu nih. Enggak saya aku mana kena cuti ya. Tapi lah samari nih kebakaran ini ya caning ya aduh lah delok ya caning ya rasanya kayak miris ngono ya. Sing tadi ini kayak penuh dengan hijau-hijau, saiki ireng-ireng kayak areng ya kan bekas kebakaran ngono ya caning ya. Rada miris tapi ya apa maneh ngono kan caning ya. Tapi di lontong balap ini aku kepengin sampe iso gambarno ya caning ya. Ya apa sih Taman Nasional Bromo Tengger Semeru iki pas sampean kunjungi suasanane ya apa mungkin sampean iso cerita ngono ya jane ya sadurunge kebakaran iku mungkin sing apa jenenge sih adem banget tapi aku gak ngerti adem banget apa enggak. Tapi lah Malang sih adem sih ya lumayan lah daripada Surabaya. Oke ana sapa iki kate gabungan tak sapa dhisik ya monggo lontong balap.
1: Lontong balap Pro 4 RR Surabaya panjene yo siji dhewe to Cak Wahyu.
0: Nggih.
1: Dodol dhewean ngeten iki lho kok gak golek kanca iki kena apa lah.
0: Lho lah akhir pekan kabeh padha preyan kabeh.
1: Lah nggih yo ngene iki kan kena gawe tambah kesel.
0: Tambah kesel.
1: Enak sing kancane omong-omong ngeten iki lho Cak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat, semangat. Oke. Niki napa sing diobrolne?
0: Sen diobrol nih, sampean tahu nang TNBTS apa mboten?
1: Dia tahu melewat toh tapi.
0: Oh berarti ra tahu iki munggah de Bromo Tengger Semeru niki.
1: Nggih Bromo niku nate munggah tenggene daerah mereka niku butuh mobil pribadi Cak Wahyu. Lah terus napa njaluk petunjuk nggone Google Map lho Cak Wahyu. Heeh. Bae kok disasarne to Cak Wahyu.
0: Disasarne.
1: Lah ya apa? Wong ngikuti Google Map ya lah kok ngene Kang Buntu sing dileboni ku sampe bali maneh.
0: Ampun.
1: Panjene Cak Wahyu nek daerah mriku niku nggih. Wasik temenan nek embong iku ya ngono Cak Wahyu. Munggah sing mudun berliku-liku ngono iku pokoke penuh tantangan.
0: Penuh tantangan jeng.
1: Ate cuacane iki kula kan nate mertamu wonten daerah mriku to Cak Wahyu. Lah kok kene ruang tamu niku lho Cak Wahyu.
0: Napa niku?
1: Digawane layah wedhe. Cowek lho layah sing ngombo. Kalih areng. Niku arenge mun murup, mun dibakar. Wah, iki paling kongkon gawe bakar jagung utawa pohung ngoten jar kula. Tibake Cak Wahyu. Saking ademe tibake gawe manggang tangan cegak katuken.
0: Kige angetan-angetan di tangan.
1: Iya. Di salam gini ruang tamu wonten Jawa ya. Lah aku ya sewenang kok iki nek bakat jagung ngono ya tepak ngene iki adem-adem bakat jagung tawaran. Apa dibae jagung e katok. Dari tangane kok kan manggang karo cilik kuwi ben.
0: Penanget. Oh, iya iya berarti
1: nyenengane tangane ruang tamu itu cek anget ngoten.
0: Berarti adem banget ya di kono ya.
1: Wademe Masya Allah Cak Wahyu. Iso gelimpungan nek gak kuat adem ngoten.
0: Eh ya Allah. Oh alah ngono ta. Iya iya iya.
1: Lah tiyang mriku niku ciri khas Cak Wahyu, tiyang penduduk mriku. Heeh. Pokoke sarung niku gak lepas teko awake. Pokoknya sirai itu ditutupi sarung terus diubel-ubelnya saya terus digawe kalungan yang terjala itu yang asli penduduk mereka itu
0: kayak kayak sorban tadi
1: nih oke itu roto-roto gak awan gak bengi itu sarung itu gak utul teko awake.
0: Saking ademe ya.
1: Ini ku pancene ya wis ngene iki kena kae pengalaman lah nek tau rono iku tau mertamu wonten daerah mereka niku Cawayu.
0: Inje.
1: Niku sampean tak critani nek kepengin mriko. Nek nek mriko kula kula dijak lho nggih.
0: Insyaallah. Lah ya apa aku ya penasaran saja nih ya Jamana ya kan soalnya kan saya ini kan mari kedaden sing kebakaran kemarin itu kan sampai ditutup berarti kan saking ombone ya ombone lokasi kebakaran sing di Bromo iki kan ya. Oh ternyata mbiyen iku kok ngene aku pengen ngerti ceritane saiki dadine koyo areng ngono ireng-ireng ngono.
1: Lho pancene anu Cak Wahyu, nek ketiga ngeten iki pancene paling rawan kebakaran soale dataran tinggi tembuarange guwaring kabeh terutama rumput-rumput lho Cak Wahyu. Meniku ya wis kena suhu mbok percikan api apa iki mudah terbakar pancene.
0: Ditambah angine sisan sing kenceng ngono ya.
1: Nggih, tambah wis kewalan sing mateni geni itu sampai gak ngatasi. Nah, wayah gak kebakaran yo ijo royo-royo ngoten nyemenengne Cak Wahyu. Tanaman apa wae ki ana.
0: Iya iya iya ketok seger mlipat ngono ya.
1: Nggih. Nah, kebakaran ngene iki yo waduh deloke kaya tanah gersang.
0: Iya bener. Yeah. Tapi emang bener lho ketok dek foto-foto atau dek video-video sing tak delok nang media-media sosial kayak ngono saiki. Emane ya Allah.
1: Ah iya ngono kuwi Cak Wahyu. Pokoke menungso niku dititipi alam niki gak iso njogo akhire yo ngoten niku.
0: Siap.
1: Kudu dipun nikmati, dipun jaga, ngoten lho Cak Wahyu kudune iki.
0: Nggih, leres.
1: Wis lontonge tak dume nang ngoten.
0: Nggih, monggo kagem sinten.
1: Kagem pendengar setia Pro4 wonten pundi papan wayahipun, mugi-mugi sedaya panca pinaringan sehat sedaya nipun Cak Wahyu terutami panjenengan wingi itu saiki esuk maneh.
0: Iya
1: nggih ngoten mawon Cak Wahyu nggih
0: siap matur sembah nuwun
1: nggih sami-sami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem ibu nggih. Oke jane ya iku mang Jawarno ya jelasno ya jane ternyata wadem nang kono ya kan. Aku sih gak ngerti ya beneran ada apa gak. Tapi lak nang Malang kan jane adem sih ya. Batu ki yo adem dan yo iki nang dhuwur gunung nih ya pasti wadem ngene sane ya. Oke, kayaknya seru jajak nih.

0: ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.
1: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencerminkan perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Jadi woro-woro barek Wahyu Jan, puluhan ewu santri lan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo melok khataman Al-Qur'an lan sujud syukur di kompleks pondok pesantren kui pas dino Jumat. Dari bagian saka rangkaian peringatan 100 tahune Gontor Caning. Kegiatan ini dimeloki sivitas Pondok Modern Darussalam Gontor alumni kalian perwakilan pondok pesantren alumni saka berbagai daerah di Indonesia utawa di luar negeri. Ketua pelaksana resepsi kesyukuran 100 tahun Gontor, Riza Azari nyatane lek jumlah peserta sing teko nglampahi perkiraane panitia, utamane saka kalangan alumni. Nyanda kabar liyane, Cak Ning, akhirnya 1588 siswa jenjang SD lan SMP di Kutha Madiun melok lomba geguritan lan nulis aksara Jawa dadi bentuk melestarikan lan nguri-nguri budaya Jawa di tengah aruse modernisasi. Kepala Dinas Pendidikan Kutha Madiun Lismawati nyatane lomba sing digelar oleh Dinas Pendidikan Kutha Madiun iki salah siji upaya kanggo njaga ben budaya lan bahasa Jawa tetep dikenal lan digawe karo para generasi muda. Jani ngomah waro-waro barek wayu chan, mongko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, jane tak sedek propa patar RI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Mbare wayu jas neng tak sing ngancani sampean ya jane ya ndek Tanjung Perak isu iki engko nganti jam 10. Nah, khususnya dino iki jane aku bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol. Bare sinten langsung ae tak sapa dhisik ya jane ya. Sebentar dulu ya. Ana Cak Rizal Kurniawan Hidayat, Ketua Biro Humas lan Publikasi Pertuni Jawa Timur Caning. Bari topik pembahasannya yaitu pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi dalam pengembangan kapasitas bagi disabilitas netra. Sing sampun terhubung kalian Wayu Chan di line telepon. Okay. Sugeng Enjang, selamat pagi Cak Rizal.
1: Selamat pagi,
0: Cak Wahyu. Waduh, matur nuwun ini ya. Kita gangguin pagi hari ini, enggak apa-apa kan?
1: Aman-aman. Aman, Cak Wahyu.
0: Aman-aman. Aman. Kayak berasa lagi jaga-jaga negara ya. Aman.
1: Aman. Iya, aman nih.
0: Oke. Cak Rizal ini posisi lagi di mana?
1: Di Surabaya tapi ini di kerjaan, makanya saya belum bisa hadir di studio.
0: Iya, ya, saya baru dapat kabarnya kok gitu. Ini Mas Rizalnya tapi nggak bisa datang.
1: Iya.
0: Oh, langsung saya tolak, nggak bisa. Nggak usah diadain dialog.
1: Oke. Okay. Saya dapat kabar tadi pagi soalnya. Gimana celahnya?
0: Iya, oke. Okay, tapi kita pengen ngerti sih ya, Cak Rizal ya, untuk iya, teman-teman gitu. Disabilitas netra khususnya ya. Untuk di pagi hari ini kan kita mau membahas mengenai media sosial. Ini ternyata media sosial juga betul. Teman-teman netra ini menjadikan salah satu sumber informasi begitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Kalau boleh diceritakan, Cak Rizal, kenapa harus memilih media sosial? Sementara media-media mainstream seperti kan ada radio juga, lalu juga ada media lainnya ya, seperti televisi meskipun tidak bisa lihat visual, tapi kan audionya juga bisa ditangkap seperti itu.
1: Iya, oke, Cak Ning. Jadi kan apa namanya? Ini bosnya campur-campur ya. Kadang-kadang ngomong bahasa Jawa nyelengnya karena aku dek. Ini kan anak berada grogi-grogi gitu. Nah, kenapa kok aku apa namanya itu menyebutnya media sosial? Memang betul media sosial karena informasi ini bukan informasi yang maksudnya gini, berita gitu. Kalau berita memang bisa diakses nang website, ya kan, media berita, media cetak, media televisi, termasuk radio ini kan juga bisa memang kalau informasi, tapi untuk spesifiknya kan ini ke pengembangan ya, maksudnya pengembangan kapasitas nih. Nah, biasanya di media sosial ini, terutama di salah satu platform, di Instagram ya, itu banyak, apa itu namanya, informasi yang bersifat apa, bisa mengembangkan kapasitas individu gitu ya. Jadi misalnya, misalnya manggoni Instagramku ono omongan apa, bukan omongan, informasi tentang pelatihan apa gitu, terus ono meneh informasi tentang kevolunteeran gitu, maksudnya ada sebuah gerakan atau volunteer dari di bidang pendidikan, edukasi, kesehatan maupun di bidang-bidang lain yang membutuhkan beberapa posisi-posisi, misalnya copywriter, apa graphic design dan sebagainya di salah satu komunitas. Nah, itu kan biasanya penyebaran informasinya melalui media sosial, terutama si Instagram ya. Itu calon. Jadi ya makanya tadi saya bilang pemanfaatan media sosial, karena ya dengan ada media sosial itu ya kita bisa mencari sumber informasi tentang pengembangan kapasitas gitu. Jadi di Putri itu kan ya kita kan misalnya copywriter gitu ya, wes saya dulu milih copywriter, terus kok ketika kita ditawas nih ya di bagian dari salah satu komunitas, nanti dia akan bekerja ya menulis gitu, sama dengan pekerjaan yang lain, sama dengan yang lain gitu. Kenapa saya bilang pengembangan kapasitas bagi disabilitas netra melalui kegiatan-kegiatan semacam itu? Teman-teman netra itu punya capacity atau batas yang sama dengan teman-teman yang lain, penulis atau leader misalnya, di mana posisinya sebagai head divisi atau ketua ketua apa, ketua bidang, atau macam-macam sebagainya. Kurang lebih seperti itu, misalnya gitu.
0: Oke, okay, berarti bisa dikatakan melalui media sosial itu teman-teman netra bisa melakukan apa ya, pengembangan soft skill-nya begitu ya.
1: Iya, betul. Itu kalau mau saya, kalau mau pengembangan soft skill bisa di situ ya kan. Banyak sekali soalnya tiap hari itu hampir misalnya ambilnya denger cara mana entah-entah ngono. Dari informasi soalnya. Simpul diri iki. Kurungannya kok sendiri sama Boyo nanti misalnya apa komunitas iki, komunitas iko. Itu tergantung minat itu iki nanti misalnya minat pendidikan ya bu. Jadi kan spesifik oleh informasi ke volunteeran atau kerelawanan di bidang pendidikan dan sebagainya.
0: Oke, okay. Nah ini ya untuk Cak Ning ya, bahwa ternyata untuk mengembangkan soft skill itu ternyata teman-teman media, teman-teman netra, disabilitas netra ini bisa memanfaatkan yaitu media sosial. Tapi sebenarnya untuk sejauh ini sih, Cak Rizal, apakah ya, untuk teman-teman netra ini sudah banyak yang mengakses media sosial atau justru malah mereka-mereka ini
1: sudah
0: tidak banyak? Oh, sudah banyak.
1: Sudah banyak. Cuman iya, cuman memang banyak tapi belum apa ya. Kalau untuk yang sekedar posting curcol-curcol, ya kan. Cuman kalau untuk benar-benar benar-benar sebagai media pengembangan kapasitas ada beberapa.
0: Ada beberapa.
1: Belum semua.
0: Belum semuanya.
1: Belum semua.
0: Oke.
1: Belum semuanya. Makanya ini juga aku pribadi sih mendorong teman-teman muda, teman netra di Jawa Timur khususnya untuk lebih apa aktif sosial media itu nggak hanya sih teraktif kak, cuma blog postingan nih vlogger traveling itu iki yang apa itu buat referensi, tapi ada hal yang lebih apa ya lebih berdasi itu bagi kita bagi di bagi individu masing-masing.
0: Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk bermedia sosial ya, pernah nggak sih kalau Cak Rizal sendiri mungkin secara secara pribadi ini malah justru mendapatkan bullying gitu untuk di media sosial? Karena kan terkadang untuk zaman sekarang ya, bullying itu bisa dilakukan di manapun, termasuk salah satunya di media
1: betul.
0: sosial. Terlebih Cak Rizal, media sosial itu kan nggak ada filter sama sekali.
1: Oh, tahun ini sosial.
0: Nah, itu gimana tuh teman-teman netra ini ngadepinnya?
1: Iya, kalau berdasarkan pengalamanku sih, alhamdulillah tidak ada ya bullying baik secara tersirat. Oh, ada sih, ingat tiba-tiba. Tapi udah lama sih, ini kalau di referensinya artikel atau jurnal nggak pan, udah lebih dari 6 tahun, 5 tahun sih. Itu di 2000, ya, 2018. Ini kan nggak waktu itu kan di Facebook, biasa lah ya posting foto mungkin kan sih ala narsis narsis zaman ini malu lah tapi ya SMA itu biasanya kadang-kadang sosokan foto foto posting posting tuh itu lah ada komentar apa ininya mah lu remaja rupanya orang Jabar ya lu remaja mata lu gitu cuman tergantung bullying nggak bullying itu tergantung pemaknaan kita salah ya jadi mungkin bagi yang sebagian orang mungkin kesannya kayak bullying ya tapi jujur kalau gua aku ini pun agak tak rekenda sih anggap aja mau cok ngoprong ngono model
0: karena koran
1: iyo mau cok koran mau pengen ngono iyo soalnya bikin teman-teman waduh ya tidak dari dandanan cak ayu ya siapa iyo jelasin aja, iya kak, ngantuk, ini efek kurang tidur, guys, gitu aja. Karena kalau dipanjangin misalnya, iya itu kan netralis, ya itu memang, apa ya, butuh konten tersendiri untuk itu memang. Bukan di komentar kayak gitu.
0: Iya.
1: Kalau menurut saya, seperti itu ya.
0: Oke, baik, ternyata ternyata mengalami juga ya, kasus-kasus
1: ya,
0: seperti
1: mengalami.
0: Itu.
1: Tapi
0: itu,
1: udah
0: ya.
1: Lama sih, udah lama. Dan
0: okay,
1: itu
0: sudah.
1: Tuh di Facebook, kan? Kalau di Instagram, di TikTok, alhamdulillah aku nggak tahu ya, ngono, Zeus, kak tahu oleh komentar aneh-aneh,
0: Okay. Karena mungkin
1: Paling
0: ini ya.
1: stiker.
0: Oh, stiker-stiker. Kalau enggak ya berarti ya wis lah biarin aja lah, anggap aja yang lalu gitu ya.
1: Iya, itu kalau saya memaknainya seperti itu. Ini bukan bullying ya.
0: Biarkanlah, mungkin
1: tapi ya
0: mereka mau
1: itu
0: berkenalan tapi nggak tahu caranya aja, dianggap
1: iya
0: seperti itu
1: sanggup
0: aja.
1: ngono yo ayo oh, soalnya wis ojo digangga abut-abut mas.
0: Aduh,
1: apa cah urip iki sapa cah
0: iya apalagi berat badan saya sudah cukup lah ya.
1: Betul. Apa ada tiga abut-abut bullying barang ya memang secara ya itu tadi secara dari diintip dari luar mungkin wah ini bullying banget nih. Ini nggak baik nih buat mental, tapi yo sekali lagi itu tergantung yang menerima,
0: oh,
1: itu tergantung yang mengalami.
0: Oke, baik. Nah kali ini mungkin Cak Rizal dalam pengembangan tadi sempat ya ada pengembangan-pengembangan diri begitu ya yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas netra melalui media sosial. Tapi pernah nggak sih tersirat gitu ya mungkin dari Cak Rizal secara pribadi ataupun juga teman-teman yang tergabung di Pertuni begitu ya? Justru membuat akun media sosial itu apa ya menjadi inspirasi begitu untuk banyak orang dari teman-teman Bertuni.
1: Ya kalau inspirasi tagline-nya di Pertuni Jawa Timur itu kan kita ingin memberikan edukasi ya terhadap masyarakat luas gitu melalui edukasi di media sosial. Nah salah satunya ini di akun sosial media ini Pertuni Jawa Timur nih di Instagramnya @pertunijatim monggo. Samping kalau ingin tahu tentang lebih lanjut tentang pertunian bisa kelinong-kelinong di situ itu apa ya kita niatnya apa inginnya edukasi gitu edukasi tentang hal-hal yang sekiranya itu membawa awareness baru di teman-teman awam bagi bagi masyarakat gitu kita gitu sih jadi kayak misalnya nih hal yang sepele aja, misalnya mulu-mulu, ya. Jadi mainnya, tunanetra, bagaimana tunanetra itu menyetrika baju, terus mengepel, menyapu, apalagi nyebrang jalan, terus kita juga ada pengenalan guiding block itu. Konten terbarunya Pertuni Jawa Timur itu kita mengenalkan guiding block dan waktu itu angle cut-nya di Taman Bungkul. Di Taman Bungkul apa ya kemarin. Nah itu media sosial bagi kami sebagai merupakan sarana untuk memberikan edukasi itu. Jadi bukan yang inspirasi misalnya, oh ini tunanetra ini bisa itu ya kemasannya ini tergantung kemasan. Ke edukatif sih kontennya bukan inspiratif dari
0: baik
1: itu Caning.
0: Oke, nah ini Cak Rizal ya, kalau kita bilang bahwa apa namanya untuk di media sosial itu kan emang banyak banget ya konten-konten yang bisa dikatakan bisa menjadi salah satu pembelajaran juga ya buat teman-teman Pertuni.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, untuk sejauh ini sih Cak Rizal, ketika ada teman-teman Pertuni yang memang memanfaatkan keberadaan media sosial begitu ya. Itu untuk Pertuni pernah enggak sih akhirnya melakukan kegiatan kayak contoh oh ini ada loh kegiatan mungkin kegiatan yang script writer ya, ya tadi ya. Mungkin abis itu teman-teman Pertuni mengadakan pertemuan menjadikan bahwa yuk kita bikin kegiatan sebagai perkumpulan untuk Pertuni, teman-teman yang tergabung kita adakan kayak semacam workshop atau diklat dan segala macam gitu. Pernah enggak mengimplementasikannya tidak hanya di media sosial gitu ya dapat ilmunya tapi juga diterapkan juga begitu?
1: Iya, pernah ada beberapa teman. Jadi misalnya ada ikut pelatihan AI gitu ya. Waktu itu dari media sosial terus beberapa teman itu ikut. Nah, lalu adalah tahun kemarin ya, enggak salah. Tahun kemarin itu workshop tercerdik ya, cerdas digital. Digital nah itu lebih spesifiknya ke pemanfaatan AI itu salah satunya juga bersumber dari informasi-informasi yang ada di media sosial. Terus kalau pengalaman saya pribadi, ya ini siapa namanya lebih ke personal sih. Kalau secara maksudnya secara kepertunian itu belum. Cuman personal, jadi misalnya, oh aku mari melo iki nih, misalnya latihan nulis misalnya ngono. Terus untuk marono, ya bikin kelas mini ngono ae ngono. Carane membuat ide itu gimana dalam menulis cerpen atau puisi. Atau kalau enggak ya ini pemanfaatan AI lagi-lagi gitu kan, karena AI ini kan ya butuh skill yang benar-benar matang gitu, karena kalau enggak matang AI hanya buat pengganti, bukan membantu tapi menggantikan kan. Wah parah itu kan, ya harusnya kan AI yang membantu ya, bukan mengganti.
0: Betul
1: gitu.
0: Keren, nah, udah bisa bisa bisa main AI teman-teman sekarang ya.
1: Iya, teknologinya maju ya kan. Kalau kita nggak berlomba atau berusaha untuk menjajarkan langkah dengan pengembangan itu, yo, dadang.
0: Bisa tertinggal gitu ya jadinya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Tertinggal. Kita kalah dengan teman-teman yang lain. Makanya kan kemarin sempat ada workshop, bukan workshop ya, lebih ke sharing session gitu, sharing santai gitu kemarin di

0: entah itu karena disebabkan keluarga maupun dari internalnya sendiri kan gitu.
1: Oh gitu, iya. Wah, berarti teman-teman, sebenarnya teman-teman Pertuni ini juga membuka untuk ini ya. Ada nggak ya, maksudnya bidang yang memang mengkhususkan bahwa pengembangan teknologi gitu ya, untuk pemanfaatan pengembangan teknologi. Jadi ada nanti suatu saat teman-teman ini memang dikumpulkan untuk mengenal lebih dalam mengenai teknologi-teknologi yang bisa membantu teman-teman Pertuni.
0: Ya ada Mas, jadi kan ada biro biro pemberdayaan perempuan dan pengembangan sumber daya manusia itu. Jadi tiap beberapa waktu, entah seminggu sekali, seminggu dua kali itu beliau mengirimkan materi-materi berupa broadcast. Ya macam-macam sih materinya, nggak hanya seputar teknologi sih, tentang apa namanya activity daily living juga, tentang kemandirian. Ya juga ada tentang teknologi kemarin gitu kan. Nah tapi kalau secara luas, maksudnya se-Jawa Timur gitu, Mas ya namanya. Jadi ini terlaksananya kemarin tuh by YouTube aja, maksudnya by YouTube itu misalnya cara menggunakan Zoom nih, ya wes kita upload video tutorial gitu. Tapi kalau yang benar-benar seri ngumpul kafe, ngono itu ingat saya belum sih.
1: Belum ya.
0: Nah ini nanti mudah-mudahan iya, ini kan periodenya mau berakhir dalam beberapa bulan ke depan.
1: Oh.
0: Nah harapan kami, iya ini tadi mari gimana guys,
1: itu bisa
0: periode saat ini ya.
1: Iya.
0: Tapi kita mau menyambut periode. Nah kami berharap di periode baru ini nanti ada biro yang memang membidangi khusus untuk teknologi dan ikan, sehingga nanti ya entah itu sebulan sekali ada sharing santai tentang teknologian atau sebagainya yang nanti biar di gitu. Tapi yang sejalan itu by personal misalnya tahun kemarin di cabang kota Madiun sempat apa ya istilahnya kayak ya mengajukan permohonan untuk difasilitasi pelatihan Android atau penggunaan Android bagi pemula gitu. Ya sudah kemarin ada beberapa tim dari Pertuni Jawa Timur yang datang langsung ke Kota Madiun untuk memberikan pelatihan itu gitu. Terus juga ada komputer juga di Kota Madiun itu sempat berjalan selama 6 sampai 7 bulan. Beberapa waktu strukturnya Mbak Maulida Putri Restuningati itu salah sekretaris Dewan Pengawas daerah sama saya sendiri waktu itu. Gitu, itu memberikan pelatihan komputer, mengenal dasar-dasar komputer, memahami keyboard, misalnya, oh fungsinya kontrol apa, shift F1, F12 itu apa, dan sebagainya. Itu. Nah ini juga kami kemarin waktu, apa ya namanya, melantik ketua cabang Trenggalek kemarin juga sudah memberikan apa ya informasi bahwa kalau ingin diadakan pelatihan administrasi ataupun teknologi, ya silakan bersurat aja untuk memfasilitasi itu. Kita akan insya Allah akan datang. Ya ini yang bisa kami lakukan ke teman-teman cabang untuk meningkatkan kapasitas teman-teman tunanetra di Jawa Timur.
1: Oke.
0: Okay. Bantu duit kaiso ya, tapi bantu yo tenaga ngono seisel lah yo.
1: Seisel lah ya. Oke, okay, gitu. Tenaga pikiran gitu ya, seiso ide-ide itu masih bisa tapi
0: seiso.
1: Kalau uang mohon maaf efisiensi.
0: Mohon maaf efisiensi. Semua points kena efisiensi repot kadang-kadang.
1: Efisiensi kisoro ya jadi nih ya. Oke, okay, tapi banyak yang berharap loh ya pastinya ya Cak Rizal ya, ketika memang di dalam satu organisasi itu ternyata pengembangan gitu ya bisa melakukan pengembangan teknologi yang membantu para
0: betul
1: anggotanya begitu ya, termasuk salah satunya media sosial begitu ya. Nah kali ini mungkin yang lagi tren ataupun yang menjadi fokus berarti untuk yang deket-deket ini adakah Cak Rizal yang difokuskan oleh teman-teman Pertuni?
0: Untuk kegiatan ini, nah,
1: pengembangan,
0: tahu, kan,
1: iya,
0: gitu. Atau gimana? Oh pengembangan,
1: iya.
0: Kalau pengembangan ini masih apa ya, belum terencana karena kita sekarang energinya lagi difokuskan ke preparing musda, musyawarah daerah.
1: Musyawarah daerah, oke.

0: kapan itu?
1: Ini kan pada bulan November tanggal 18 sampai 20.
0: November. Oh, November ini.
1: Iya, insya Allah. Namanya energinya masih di curah situ. Ya kemarin itu tadi kemarin sempat ada workshop itu tentang ya apa ya edukasi tentang gimana sih teman-teman itu harus apa ya harus kuat dan sebagainya gitu kemarin. Terus ada lagi yang kemarinnya lagi itu ya dari biasa sih untuk menjawab problem-problem di Sabang. Tapi kalau yang misalnya latihan apa latihan ini belum kita belum belum apa ya untuk waktu-waktu yang ada tadi belum belum terencana sih.
0: Oke. Karena itu tadi ya
1: Energinya masih terfokus ini.
0: fokus dulu ya di
1: Iya.
0: satu kegiatan.
1: Fokus ke betul ini hajatan besar 5 tahun sekali ya.
0: Loh lah kok kayak pemilihan
1: Iya.
0: presiden.
1: Loh ayo bodoh ayo cantik bodoh.
0: Oke, ya seru nih ya. Kayak nanti insya Allah berarti bulan
1: Iya.
0: bulan apa tadi November ya.
1: November.
0: November
1: Kita akan memilih calon ketua, calon pemimpin ya, untuk calon pemimpin yang baru
0: Oke.
1: nanti. Ya.
0: Dan yang pasti ini ya yang diharapkan nanti calon ketuanya ini bisa apa ya bisa dibilang terus mau mengayomi lah ya mengayomi
1: Oh iya,
0: teman-teman dan
1: mau
0: juga
1: mengayomi dan melanjutkan apa yang sudah berjalan saat ini.
0: Karena banyak, kayaknya banyak ya agenda-agenda yang pingin diwujudkan begitu sebenarnya oleh teman-teman Bertuni begitu ya. Cuma kan memang
1: Masih
0: jane...
1: banyak.
0: Kenapa?
1: Iya, masih banyak ya.
0: Masih banyak,
1: Yang
0: cuma kan
1: belum.
0: karena memang durasi dan juga kesibukan masing-masing. Ini saya yakin ini teman-teman Bertuni kayaknya tidak semuanya standby di Surabaya, betul?
1: Betul, wis ya wis merawut iki nyebar nang ndi iki sono sing nang Bondowoso, ono sing nang Jember, ono sing nang ndi jenenge Madiun. Tambah salah satu biro kami itu ada yang lintas benua. Jadi lek rapat lucu menyesuaikan jadwal kono isoan kadang-kadang.
0: Di mana
1: Jadi
0: kalau
1: kebetulan
0: boleh tahu?
1: biro iya, biro pemuda dan apa sih? Oh, sampai lali biru nih. Biro pemuda, pelajar dan mahasiswa itu sedang menempuh pendidikan doktoralnya di Ohio University di Amerika Serikat ya, salah. Gitu.
0: Ya.
1: Jadi lek iya, jadi lek rapat itu masalah. Jam sawolu, ya mau wis tangi ya. Selamat pagi, Prof. Mau kadang cuci-cuci aneh. Selamat pagi.
0: Sampai
1: Konon
0: krip-krip.
1: jadi ya selamat malam, konon iya guys biasa guyon-guyonan lintas benua ya sampai kayak gitu kita ya makanya ini tantangannya gitu di Jawa Timur itu pengurusnya nggak banyak stay di tempat itu enggak tapi waduh semburat nanti guys.
0: Tapi semoga
1: Makanya
0: selalu.
1: penggunaan media sosial atau penggunaan komunikasi online sangat penting ya bagi kita untuk berkoordinasi sebagainya gitu.
0: Benar ya. Tapi yang penting kan keakraban dan keguyupannya teman-teman ini pokoknya bisa terjaga gitu ya. Dan kalau
1: Betul,
0: tukaran-tukaran.
1: betul.
0: Oke, nah ini mungkin ada beberapa yang sudah. Oh, ini ada yang mau bertanya nih ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, terima kasih ada Neng Aisyah, terima kasih sudah bergabung. Wah seru ya untuk teman-teman Pertuni dalam hal pengembangan kapasitas dirinya justru apa ini ya? Oh, melibatkan keberadaan media sosial gitu ya. Oke. Tapi
1: Iya,
0: pernah
1: betul.
0: pernahkah untuk Pertuni sendiri untuk pengembangan kapasitas itu juga mengajukan permohonan kepada pemerintah? Oh gitu. Pernah nggak sih teman-teman Pertuni ini menggandeng gitu ya,
1: Oh, iya.
0: gandeng pemerintah untuk mengembangkan kemampuan atau soft skill dari Pertuni atau teman-teman anggota Pertuni ini, Carizal?
1: Iya, pernah sih. Jadi pada tahun 2024 kemarin itu kita 2 kali mengadakan pelatihan yang bersifat pengembangan kapasitas. Jadi yang pertama diklat kemandirian dan tanggap bencana. Kemarin kita menggandeng Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur kemarin kemarinnya. Itu 2024 di tempatnya di UPT PTKS Kota Malang.
0: Oh, okay.
1: Nah, terus juga itu bulan Juni. Nah, terus satu bulan berselang ya, bulan Juli itu kita ada pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi disabilitas atau bagi anggota disabilitas netra di Jawa Timur. Itu kita juga menggandeng atau difasilitasi oleh Pemprov melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dan lokasinya masih sama sih di UPT PTKS Kota Malang gitu. Dan ya ada beberapa kegiatan lain yang kita bisa, alhamdulillah bisa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengembangkan kapasitas anggota petani di Jawa Timur. Gitu. Ada juga kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi ini kita juga sudah 3 series ya. Yang series pertama di 2022 itu di Jember. Kemudian ada juga 2023 itu di mana? Kabupaten Tuban. Terus Kabupaten 2025. 2025 itu di Kota Madiun. Itu. Nah, itu kita juga sinergi dengan pemerintah. Kemarin di yang terakhir itu kemarin kita bersinergi dengan Dinkes Kota Madiun, kemudian ada juga dari Pemkot ya, Pemkot Kota Madiun gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih kami mendapat sambutan positif dari pihak eksternal dalam pengembangan kapasitas bagi teman-teman anggota di seluruh Jawa Timur gitu.
0: Pertanyaannya. Oke. Wah, ini ternyata juga banyak agenda-agenda yang bisa dilakukan ya oleh teman-teman. Dan ini semoga nanti agendanya ini benar-benar bisa bermanfaat oleh teman-teman pertuni dan juga bisa diterapkan ya oleh teman-teman pertuni, karena kan memang sangat bermanfaat gitu ya. Tadi ada kesehatan ataupun juga kegiatan-kegiatan lainnya begitu. Oke. Okay. Ini enggak kerasa kita sudah mau di penghujung ya. Tapi sebelumnya sebelumnya nanti aku juga minta maaf ini ganggu sampean ya Cak Rizal ya di tempat kerjanya.
1: Aman.
0: Tapi yang gak pasti masalah. Mungkin ada ajakan gitu ya untuk ajakan ataupun juga himbauan ya untuk teman-teman pertuni untuk jangan pernah malas gitu kan ya untuk mengembangkan diri melalui berbagai media termasuk salah satunya media sosial ataupun juga himbauan untuk bermedia sosialnya harus tetap ada filternya gitu. Monggo.
1: Ya. Jadi ini kan sekarang teknologi sudah canggih. Nah, kalau kita pandai dalam mengoperasikan teknologi itu memang betul itu penting, tapi kita juga harus memiliki kecakapan dalam mencari peluang atau mencari tempat bagi wadah kepandaian kita untuk lebih produktif. Jadi misalnya kita pinter nulis nih, tapi kalau kita nggak punya wadah buat merepresentasikan kecakapan itu kan ya gimana ya kan gitu, kurang etik gitu ya. Jadi gimana caranya ya, itu tadi mencari informasi-informasi yang bersifat mengembangkan kapasitas ataupun juga menyalurkan wadah atau menyalurkan kecakapan itu. Misalnya kan banyak tuh juga event-event lomba menulis, menulis artikel, menulis puisi, cerpen dan sebagainya. Terus juga ada lomba vlog kan bisa juga kita ikutan. Nah, dari situlah kita bisa mengembangkan kapasitas kita di bidang-bidang yang kita mampu gitu. Nah, itu juga salah satu pemanfaatan media sosial setidaknya bisa meningkatkan produktivitas kita, bisa meningkatkan pengembangan kapasitas kita ya. Jadi jangan misalnya media sosial buat scrolling, ya apa mesti scrolling sih? Buat cari promo, ya. Tapi kan ya diimbangi, balance ya, antara have fun, antara scrolling yang memang kita memang ya cari hiburan sama cari informasi yang sifatnya untuk melatih kemampuan kita di bidang-bidang yang kita kuasai. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin kalau Cak Ning penasaran, monggo bisa kepo-kepoin Instagram kami di @pertunijatim. Nanti di situ kita akan teman-teman akan ya melihat beberapa postingan kami yang bersifat edukasi ya, terutama tentang kepertunian. Dan ya harapan kami memang melalui edukasi-edukasi semacam memberikan awareness itu nggak instan ya, tapi setidaknya teman-teman itu apa masyarakat oh tahu gitu, oh ini oh ternyata ya bisa misalnya, oh ini bisa ya kalau kemandirian ini bisa ya, nyapu sendiri bisa ya, mas bisa ya, dan sebagainya. Itu Cak Wahyu mungkin
0: Oke.
1: yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak, Cak
1: Terima
0: Rizal,
1: kasih.
0: untuk kebersamaannya. Luar biasa, sehat terus ya.
1: Siap. Amin. Ya ini influenza kayaknya marak ya ini ya.
0: Iya,
1: Influenza ya.
0: benar. Jadi harus benar-benar jaga
1: Waduh.
0: kesehatan gitu ya. Oke, nanti juga
1: Iya.
0: kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol kalau ada
1: Siap.
0: dikasih kesehatan dan juga umur panjang gitu ya. Kita bisa ketemu di
1: Amin.
0: studio
1: Ya,
0: begitu ya.
1: siap-siap.
0: Oke, kalau gitu
1: Amin.
0: matur
1: Terima kasih,
0: sembanuun,
1: Cak.
0: sukses terus untuk Cak Rizal. Salam buat teman-teman
1: Amin. Terima
0: Pertuni
1: kasih,
0: Jawa
1: terima
0: Timur
1: kasih.
0: ngatur ya.
1: Yuk.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Baik, Cak Ning itu tadi ngobrolnya kalian Cak Rizal mengatakan ya, Cak Rizal Niki adalah Ketua Biro Humas dan Publikasi Pertuni Jawa Timur. Jawa Timur ya, Rizal Kurniawan Hidayat atau Cak Rizal biasa celokane Cak Ning ya. Niku aku wis ngancani sampean di dialog disabilitas ya kanggo lontong balapi dino iki. Lah ngono, lontong balapi tak tutup. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ya Cak Ning ya wis ngancani aku ke jam 5 niku wau. Mengko anten Neng Lia sing bakal ngancani jenengan sedaya Dek Semanggi Surabaya jam 10 utawa Dek Tanjung Perak Awan ngaten nggih. Ya ngono. Aku pamit Cak Ning, selamat berakhir pekan nggih. Matur sembah nuwun.

Cak Ning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Dik.
1: Apa, Mas?
0: Mas gak seneng loh ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
1: Hah? Sing endi sih, Mas? Aku gak nyimpen kok.
0: Nah iki gila. Coba gambare sapa?
1: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih, Mas. Mas.
0: Lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
1: Sampai niku ngomong apa sih, Mas? Mas, sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Cak Ning Laila Mufida, Wakil Ketua DPRD Surabaya, terus nyaluk pemerintah kota ngelaksanakno digitalisasi aset. Hal iki dinilai sebagai langkah strategis ngewujudno tata kelola pemerintahan sing modern, transparan, lan ekonomis. Apa maneh manfaat digitalisasi aset iki iso dongkrak PAD sekaligus pemanfaatan aset supaya bernilai ekonomi. Kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya buka 2000 lowongan pekerjaan nang kegiatan mini job fair Surabaya Siap Kerja 16 sampai 17 September 2016. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperindagor Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno kegiatan iki diharapno iso memperluas akses masyarakat nang pasar kerja dalam negeri utawa nang luar negeri. Jane ku moyore woro-woro jam 10 awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning. Siang ya, udah siang ya. Sugeng enjing menjelang siang paling ya. Ya apa kabar dene iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurang apapun selagi lara mugi-mugi nanti paringi seger waras ben iso aktivitas maneh. Sak niki Lia bakal ngajani sampean kabeh sampe jam 3 sore mengko ya Cak Ning ya. Heeh. Lah dalah wis mul wis ana sing pengen gabungan ya dereng tak buka lho ya Bu Sari ya. Ya wis langsung ae Cak Ning sak niki lagu barek lagu-lagu kroncongnge sing ono nang kene ya lek so ngono lek ga iso ya wis lah terserah ae lah ngikut manut ngono ya. Halo
1: Tanjung Perak siang. Semakin sayang.
0: Nggih, Bu Sari sehat nggih.
1: Alhamdulillah Neng Lia sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah.
1: Aku semua neng nek sampai ngene iki ning.
0: Kenapa?
1: Soale warunge selalu dibuka mablek.
0: Lah iya ta.
1: Sampai sampean gak buka lho ning.
0: Masa sih?
1: Soale makane gak buka warung.
0: Soale napa?
1: Cuane wis akeh gak dibuka warunge.
0: Iya.
1: Dibuka.
0: Iya, soale lagi butuh ya. Duit iki.
1: Wedi ning engko dhewe pelanggane kabur kabeh lek jarang dibuka.
0: Oh aduh bahaya juga iku ya.
1: Delok buka iku mek sampean karo Cak Candra tok.
0: Oh ngoten.
1: Ngono masih bengi lo sampean nak buka mablak padahal lo yo pelanggane wae sampai ketayal-ketayal yo ning yo.
0: Lah nggih. Waktune mepet sisan padahal.
1: Lah iya kan ketrayal masih bengi lho ning Lia iku temenan kok aku ngene lho ning Lia iki nek bengi barang sing buka mablak yo lari sae yo ning yo.
0: Nggih.
1: Ya ning aku lagune ngene lho ning.
0: Apa itu?
1: Rondo ngarepe oma. Tapi sing versi cewek yo ning.
0: Rondo ngarep oma. Sing versi cewek mboten wonten iki.
1: Sapa Mus Mulyadi?
0: Nggih.
1: Ya wis tapi kapanan iku ana cewek ning?
0: Se tak coba golek. Golek nang sisi lainnya ya. Mboten wonten, enggak ketemu aku niki soalnya.
1: Ya wis iku ae ning. Wis salame kae kanca-kancaku wae wis. Kanggo ning Lia si cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Rezeki barokah, semangat happy.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebentar ya Cane ya, lagu keroncong niki rondo ngarep oma. Sebentar, oke. Ya Cak Ning, langsung aja ya. Tak akhiri dulu ya. Ya nak dalam pemuda ya tak serawame walaupun siang-siang ini ya tutup siang sih Cak Ning ya lek ngarani pasti ini tak sekatene siang lah jam-jam siang ku jam 11 mungkin jam 11 Cak Ning ada UMKM ya toh kira-kira UMKM apa ya enten ada Cak Ning aja lali gabungan sisa lek misalnya sampai pengen takok-takok tanya-tanya ya kan ke narasumbernya ya monggo mawon ngoten Cak Ning ya Cak Ning langsung aja yang kota lanjut nomane bareng pun info lainnya like misalnya turun no gabungan rencana nih sampean dina septiki apa Cak Ning. Mungkin iso cerita mari ngono iso sisan langsung milih lagu keroncongi ngoten Cak Ning soalnya like septiki akhir pekan ya toh dadi ini kaya toh lagi gak ada apa-apa mungkin utawa ada sing ada acara ngoten ki Sabtu itu biasanya rame apa maneng kok bengi apa gak tambah rame iki ya. Ya Cak Ning langsung ae. Oh, ada yang mau bergabung mungkin tak angkat dhisik ya. Halo.
2: Halo, Tanjung Perak siang. Makin saya.
0: Kok ada iku suarane mau?
2: Hah? Pikir mau muter lagu ya, tak enteng ting ngombe aku kok.
0: Ngono ta. Suarane lo cilik.
2: Mesti heran.
0: Nah, ngene lo, idekno. Kurang idek iku mau. Waduh, koyoke iku mau.
2: Mesti idek
0: ta.
2: Yowes. Assalamualaikum yang di Anjani yang cantik.
0: Waalaikumsalam Ning Simur.
2: Ya, apa kabar Jalan Pemuda?
0: Jalan Pemuda mulai panas ya, tapi jalannya rame.
2: Iya, ikut panas-panas manusia itu yo. Pakaian manusia.
0: Ngono ta?
2: Buktine di desa ndak sepiro panas.
0: Oh, soalnya ake ijo-ijo nih, Ning Siti.
2: Mangkak mata, ojo dicabuti terus.
0: Ayo, panas tadi nih ya, toh.
2: Bangunan ya, heran ya.
0: Ayo, padahal.
2: Sama tak kayak tebak-tebakan.
0: Apa-apa?
2: Ya, saya sama nebak-nebak itu dengar.
0: Loh, wis kak, nebak gimana lo aku?
2: Benda apa yang paling disukai orang banyak, ayo.
0: Apa?
2: Benda apa yang paling disukai orang banyak?
0: Benda apa yang disukai orang banyak? Benda ya?
2: Benda.
0: Uang?
2: Tidak, salah.
0: Oh, bukan. Apa ini benda? Benda.
2: Benda itu bukan uang. Uang kan kertas.
0: Ya, tapi ayo. Masuk benda sih.
2: Benda, pokoknya ayo dijawab kesuwen.
0: Apa?
2: Nyerah.
0: Mm-mm.
2: Gampang nyerah, heran. Semua punya lo pendengarmu.
0: Apa itu? Telepon. Hah?
2: Jawaban.
0: Telepon.
2: Bukan.
0: Apa?
2: Radio. Nih,
0: ya
2: suka aning tebak-tebakan
0: radio. Oh, aku padahal pas Budian ngasih tebak-tebakan iso jawab lo ya.
2: Apa?
0: Pasiko.
2: Apa?
0: Apa ya pasiko lagu? Apa tebakane Budian iku ya?
2: Ya wis, kesuwen.
0: Lali aku. Akeh soale.
2: Lagu Dewi Yul ya.
0: Apa judulnya?
2: Bukan dirimu. Itu loh.
0: Hah? Itu apa itu judulnya?
2: Ya bukan dirimu lagi.
0: Bukan dirimu lagi.
2: Ya kalau enggak ya ingat masa depan lah.
0: Yang mana?
2: Yang suhati itu.
0: Ada kok, itu. Kok bukan dirimu.
2: Salamnya buat kabel
0: ya. Oke. Okay.
2: Iku prit gak iso njawab.
0: Ya lagian ngarang ya. Ya
2: tak kayak meneh ya
0: pisan ya. Waduh. Entah apa aku lek bener.
2: Terima kasih banyak. Sehat selalu panjang umur sampai 100 tahun.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditinggal loh aku takut. Aku kok lek iso jawab entuk apa lo ya? Iso. Ya wis siji maneh jane ning sadherenge tak puterno lagu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngapunten niki radionya bisa dikecilkan? Menggemas sekali.
3: Lilia.
0: Nggih.
3: Kenalan Lilia, kula benjinten mirengaken ajeng mlebet tapi ini.
0: Oh,
3: kaget. Saat ini perkenalan kula nggih.
0: Iya, baru pertama nggih.
3: Nggih. Tapi pun sapa rada mirengaken teng ning ning iki kula sering mirengaken benjinten mirengaken.
0: Oh, nggih.
3: Apa nek niku Soto Madura ini mesti mabat, ben Sabtu.
0: Oh, nge. Salam kenal. Sehat, nge?
3: Nge. Alhamdulillah. Ning Lia, sehat selalu, nge.
0: Nge, amin.
3: Sakit libur pendengar, pendengar sedoyo.
0: Nge.
3: Nge. Lagu ini Ning Lia, nge.
0: Nge, monggo, langsung mawon.
3: Lagu ini, ojo cidro sakit, Ning Lia.
0: Napa?
3: Ojo cidro.
0: Keroncong nggih niki.
3: Nggih, ojo cidro wonten dian. Keroncong.
0: Keroncong ojo cidro niki mboten wonten niki.
3: Mboten wonten. Oh niku anu nggih campur sari ojo cidro.
0: Niku campur sari.
3: Roncok di anu awan walang kekek mawon di.
0: Napa?
3: Iya.
0: Napa-napa?
3: Walang kekek.
0: Walang kekek.
3: Walang kekek.
0: Nggih.
3: Roncok awan teni ya.
0: Sekedap nggih, tak golekaken. Nggih,
3: nggih.
0: Kekek versi keroncong nggih.
3: Nggih.
0: Ya dene keroncong. Pagi
3: namawon.
0: Alek waljina niki mboten keroncong niki nggih.
3: Napa? Nggih pun sak entene pun keroncong napa?
0: Nggih, wontene yang kaya niki versi keroncongnya gitu loh. Napa niki lek namine?
3: Mus Mulyadi ini wak keroncong gini.
0: Oh ini ada Cidro. Cidro kali ojo Cidro niki beda nggih.
3: Nggih, kiambak-kiambak lek Cidro niku wonten sing niku lek ojo Cidro wonten, wonten ojo Cidro.
0: Wontennya Cidro niki.
3: Cidro nggih, Cidro mboten napa.
0: Oke, nggih, salamnya monggo.
3: Salame damel ning Sedoyo. Sing niku mboten niku Inteng ning liya.
0: Ning Siti niku mau.
3: Oh ning Siti. Nggih, wis mboten RRI anu ngene napa? Niku. Coto Madura ning RRI anu ning Siti niku.
0: Oh. Nggih.
3: Nggih. Ngeten nek kalian niku ning Ratno kalian bapak. Ning Ratno. Ning Inten.
0: Sinten?
3: Ning Lulu. Ning Latifah, niku mlebet iso ya nggih.
0: Nggih, dereng-dereng.
3: Nggih. Kalian ning tok lali kula sih.
0: Sinten-sinten.
3: Ning Yalima, nggih enten nggih.
0: Nggih. Sinten Semerap niki.
3: Nggih. Bapak niku Pak Toto, Pak Mul.
0: Nggih.
3: Pak Abdul Kobar. Pak Umar. Pak Solikin.
0: Nggih.
3: Kalian Tak Irsat.
0: Oke.
3: Tak Husen.
0: Ya.
3: Tak Apit. Pak Mul. Kalian Bang Kobar.
0: Oke.
3: Doyo mawon nggih ning nggih.
0: Nggih, siap.
3: Tambel ning Lia. Lek wangsul atus-atus.
0: Nggih. Matur nuwun.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang

Kota Lamongan sakliane diarani Kota Soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau cakning, awak dhewe yo iso ngerasa no tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki, duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki cakning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cakning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado na

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Caning tasih bareng aku lihat adik-adik perempat RRI Surabaya. Niku mau lagu-lagu keroncongnya caning ya, sekalian tak marik nodisik. Soalnya sama hari ini caning ono nang dialog UMKM Ati bareng narasumber ning Ati kamu Musyofa ya. Sampai bingung ini ya. Ya jadi nanti kita kenalan dengan Ning Atika ya toh. Kira-kira pelaku usaha apa nang kene ana playere tapi sing dereng ndelok playere kok ben penasaran jane ya. Sampe yo iso gabung sisan takok-takok bareng Ning Atika juga jane ya. Mergo iku sampean tetep nang Prom 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Toto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan. Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Neng wayahe wara-wara jam 11 awan. Janing Polresta Sumenep ndirik no posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo Transport nang Laut Jawa jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumenep Kombespol Arik Indra Sentano nyatakno saiki pihak nyiapno 3 posko sing disebar nang pelabuhan Kalianget, Polsek Masalembu lan Mapolresta Sumenep. Saliyane iku pihak bersinergi tas marek lembaga terkait mulai Basarnas, Dinas Kesehatan lan KSOP. Kabar liyane janing Pemkab lan DPRD Kabupaten Jember ngesana raperda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah utawa PABBD tahun anggaran 2016. Bupati Jember Muhammad Fawaid perubahan raperda iki difokusno nekan angka kemiskinan lan peningkatan anggaran pendidikan. Nang sektor pendidikan diutamakno revitalisasi fasilitas pendidikan sing nang tahun iki ono sekitar 258 sekolah direnovasi. Janing kumoyo rek woro-woro jam 11 awan, ketemu manenang woro-woro jam 12 awan.

0: Skoda.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang janing balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Tentune tasih bareng aku liang nggih nang jam 11 awan iki. Biasane lek nang jam 11 ya awan iki rasa-rasane pengen maem ya Cak Ni ya. Wayahe maem siang iki sakjane jam 11 iki ya Cak Ni ya. Nah, kebetulan sakniki sampean kabeh tenan dicara obrolan UMKM. Nah, bareng narasumber ning Atika Musyafa ya. Pelaku usaha apa ya ini ya? Biarkan ning Atika sendiri yang memperkenalkan diri. Ning Atika sudah datang nih Cak Ni ya. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang ning Atika.
2: Selamat siang. Halo Ning Lia.
1: Selamat siang. Gimana kabarnya ning Atika?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat. Ya. Ini ya. Tadi jauh-jauh dari mana?
2: Saya dari Sedati.
1: Dari Sedati. Panas ya?
2: Lumayan.
1: Macet apa?
2: Oh enggak, karena weekend.
1: Jadi pada liburan keluar kota ya, jadinya agak lenggang gitu ya mungkin ya.
2: Langsung cus ke sini.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Neng Atika sudah datang di Studio Pro 4 RRI Surabaya ya. Meluangkan waktunya di jam-jam segini, waktunya makan siang ini ya Neng Atika ya.
2: Kerucuk-kerucuk ya Mbak.
1: Wah, kok ini Neng Atika sok mangan dagangannya dewe ini. Iya. Neng Atika mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, biar Cak Neng ini ngerti ya. Ini usaha apa ya ini ya, gitu ya. Silakan Neng Atika.
2: Oke, Neng Lia terima kasih atas kesempatannya.
1: Ya, mungkin mohon maaf
2: juga
1: kurang dekat.
2: Oke. Oh ya.
1: Nah, biar terdengar digeser. Lebih jelas. Bisa digeser itu ya. Bisa digeser. Nah. Oke. Sip. Lanjut.
2: Iya. Terima kasih Neng Lia, terima kasih Radio RRI sudah memberikan kesempatan. Jadi saya Atika. Di sini saya selaku pelaku UMKM yang alhamdulillah sudah dari 2018 saya di dunia F&B, di dunia makanan. Jatuh bangun, berdarah-darah, happy, sedih, seneng, semuanya sudah pernah saya lalui gitu ya sama teman-teman tim saya. Dan alhamdulillah saat ini kita lagi fokus nih sama brand baru kita.
1: Apa tuh?
2: Iya, nah, brand barunya tuh Neng, ini yang pasti akan disukai semua orang. Yang dari dulu ada gitu ya. Bakso.
1: Bakso.
2: Betul.
1: Sopo iki sak ning sing doyane bakso ya. Bisa nyimak ini ya. Nama baksonya Pras Mantap di sini.
2: Iya,
1: ya.
2: Bakso Pras Mantap.
1: Nah, mungkin bisa dikasih tahu ya Pras asal usul dari nama ini, kenapa kok Pras Mantap ini ya.
2: Jadi bakso Pras Mantap tuh kita baru buka sebenarnya di bulan Mei kemarin.
1: Nah, tahun ini ya?
2: Iya, tahun ini. Benar-benar baru banget. Itu kok ya alhamdulillah langsung disukai gitu. Jadi kenapa namanya bakso Pras Mantap? Simple aja kalau kita bikin brand yang pasti depannya itu ada nama menunya. Nama menunya bakso. Terus kemudian konsepnya apa? Nah, jadi tetap harus ada konsep ya, Ning.
1: Harus ada
2: konsep. Oh, konsepnya kita prasmanan nih. Prasmanannya kita pengennya enak, mantap. Ya udah, bakso Pras Mantap.
1: Simpel sekali ya.
2: Disingkat simpel gitu.
1: Oke. Itu namanya Pras Mantap.
2: Iya.
1: Berarti ini baksonya emang konsepnya itu prasmanan ya, Janing ya.
2: Iya, betul nih.
1: Mungkin awal mula kenapa kok bisa kepikiran untuk usaha ini? Bagaimana ini?
2: Mungkin saya cerita dari awal dulu kali ya, Nini.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Cerita yang panjang.
2: Yang panjang ya. Sampai ngantuk-ngantuk nanti mungkin
1: candar
2: dingnya. Iya.
1: Enggak.
2: Jadi saya itu dari 2018 di dunia F&B banyak brand yang saya coba buat gitu ya. Dulu awalnya kita ada di Seblak, terus sampai dari 2018 sampai di 2026 ini itu sudah 8 tahun. Itu alhamdulillah juga masih ada, cuman karena peminatnya. Iya, peminatnya terus kita evaluasi, oh ternyata ternyata traffic atau peminatnya itu sudah geser sekarang. Jadi mungkin jadi pindah haluan. Kalau yang dulu generasi mudanya itu yang masih jajan Seblak, akhirnya udah sekarang ini generasi yang sekarang, generasi muda yang sekarang udah yang kafe. Berarti ternyata makanan-makanan yang generasinya itu atau makan-makanan yang target marketnya itu generasi muda itu ada masanya ternyata, gitu. Ada ada periodenya, gitu. Jadi nggak bisa yang long last, yang selamanya bakal hidup, nggak bisa. Nah dari situ kita mikir gimana ya caranya kita punya brand, kita jualan menu yang dari dulu ada sampai sekarang dan dan gak akan pernah mati gitu. Nah jadi kita mikir kayaknya kita harus punya bisnis yang F&B tetap ya, karena bidangnya memang di sana tetap F&B. Terus habis itu cuma menunya yang harus kita pikirkan apa nih, target marketnya siapa. Nah karena kita pengennya ini bisa berjalan sampai lama, jadi ya kita tentukan menu yang kita jual tuh comfort food. Bisa dibilang comfort food ya kalau kita sebutnya ya.
1: Apa itu?
2: Makanan yang dimakan sehari-hari. Yang setiap hari makan itu bisa. Gitu. Yang kita temui di mana aja, yang udah pasti rasanya seperti itu. Iya kan? Yang udah enggak usah yang aneh-aneh gitu. Ya udah kalau enggak, kita mikirnya waktu itu kalau enggak soto, nasi goreng, penyetan, bakso.
1: Sempat kepikiran yang lain.
2: Benar.
1: Sebelum ke bakso ini.
2: Sebelum ke bakso. Terus karena kita tahu apa ya yang sekiranya enggak yang orang tua banget gitu ya. Yang anak muda juga masih suka. Jadi bisa kita kita raih semua marketnya gitu. Ya udah kita ciptakanlah bakso ini di bulan Mei gitu. Dan mungkin untuk pendengar RRI, Cak Ning, kalau saya boleh info, itu lokasi outlet kami itu ada di Royal Plaza Food Court. Di food court Royal Plaza, Food Boulevard itu namanya. Jadi kalau food court itu yang gede, ini yang ke arah bioskop. Jadi kita seberang-seberangan sama XX1. Benar.
1: Oke, menarik ini. Nanti ke Royal tak copas.
2: Pasti ya, mall sejuta umat.
1: Iya, itu rame tuh Royal rame, itu ya. Mesti itu ya.
2: Terus lanjut. Untuk lokasi yang kedua itu yang baru buka kemarin di bulan Agustus, itu di BG Junction. Gitu. Sama di food court juga kita.
1: Udah gitu. Nyampe sana-sana ya ini ya.
2: Iya, sama minta doanya nanti insya Allah di akhir tahun kita buka lagi satu tapi masih rahasia.
1: Wah, rahasia ini ya. Nanti kita nantikan aja lah ya bukanya di mana nih kira-kira ya. Nanti di akhir juga kita bisa kasih tahu ya infoin untuk media sosialnya untuk nomornya, barangkali ada pemesanan
2: pemesanan. Boleh.
1: Bisa pesen kan tentunya kan?
2: Sangat bisa.
1: Ternyata setelah banyak brainstorming ya sepertinya ya, dan banyak diskusi juga, banyak melihat-lihat market gitu ya, akhirnya terbentuklah Bakso Pras Mantap ini ya kan. Nah, untuk selama ini sejauh ini dalam membentuk Bakso Pras Mantap ini tantangannya apa sih?
2: Iya, tantangannya itu yang pasti konsistensi. Konsistensi. Jadi kalau yang sebelumnya tadi yang saya cerita, saya itu di Seblak itu kan paten ya, maksudnya kita menciptakan produk komposisinya satu resep atau apa ya, komposisi sekali buat lah istilahnya, itu sekian gram selesai. Tapi nggak bisa kalau di bakso.
1: Oh, nggak bisa.
2: Nggak bisa karena benar-benar konsistensinya itu mulai dari gramasi komposisi, terus proses produksinya, proses gilingnya, pemilihan dagingnya, itu semuanya. Es batu yang kita pakai misalnya pada saat giling ya, proses giling dan segala macam, pokoknya semua itu berpengaruh gitu. Jadi tantangannya ya, di situ. Dan sampai saat ini pun kita masih trial error, maksudnya masih evaluasi terus ya. Oh, ternyata daging itu ketika mau diproses digiling itu harus ini loh, harus ketika langsung kita dari pemotongan atau kita beli di pasar gitu ya, langsung digiling sama di freezer dulu itu beda. Sudah beda tuh hasilnya. Terus kayak gitu, terus habis itu adonan selesai digiling kan jadi adonan. Adonan pun juga sama. Adonan itu kalau setelah digiling langsung disimpan di freezer atau langsung dibentuk menjadi bakso itu juga beda nanti hasilnya. Gitu. Jadi ya, karena bakso itu bukan hanya rasa tapi juga tekstur.
1: Iya.
2: Yang diperhatikan sama orang kan. Jadi dimakan itu teksturnya gimana? Terus setelah dikunyah rasanya gimana? Jadi menjaga konsistensi itu sih. Jadi ketika dari awal buka sampai sekarang benar-benar masih yang banyak yang harus dievaluasi. Jadi tetap di QC itu saya setiap sampai, kalau mungkin dulu di brand yang sebelumnya setelah training gitu ya, setelah training opening, kita training opening terus kita briefing, paling ya kita QC itu cuman satu minggu awal gitu. Satu minggu awal setelah itu sudah running, kita tinggal evaluasi satu bulan sekali. Kalau bakso ini benar-benar kayak harus satu minggu 2-3 kali itu saya harus ke outlet, saya harus pastikan rasanya oke, teksturnya oke. Gitu. Sampai pada akhirnya sekarang sudah bisa satu minggu sekali saya ke outlet visit untuk QC.
1: Iya, ternyata sesulit itu ya.
2: Sesusah itu.
1: Soalnya emang kalau sudah beda cara melakukannya ya juga nanti beda rasanya gitu ya. Seperti tadi yang dagingnya antara di freezer dulu atau langsung digiling itu juga beda. Iya ya. Kalau sebelah kan tinggal bumbunya aja.
2: Iya, bumbu
1: itu, iya. Gitu kan ya. Nah, ini kan masalah tentang daging ya, daging, karena kan mengolah daging ini daging sapi begitu ya. Untuk produksinya sendiri saat ini di mana?
2: Kita ada di Waru, di Kureksari. Iya, jadi kita punya central kitchen, punya production house ya, kita bilangnya PH. Nah, di PH itu ya kita memperkerjakan ibu-ibu di sekitar, ya, emak-emak gitu ya.
1: Iya.
2: Emak-emak yang ada di sana. Untuk kerja bareng sama kita di PH, terus ya udah di situ produk-produk yang kita yang kita buat, yang kita masak, semuanya ada di situ. Mau brand yang dari seblak, yang dari bakso ini, dan kita buat dari nol semuanya.
1: Keren
2: gitu.
1: Sih,
2: jadi ya, kalau kadang teman-teman saya kemarin kayak, "Mbak, ini kamu beli frozen ya? Terus kan enak, gampang gini-gini." Enggak bisa. Saya enggak bisa kayak gitu. Saya harus buat dari nol. Saya harus tahu prosesnya.
1: Buat sendiri.
2: Iya
1: ya,
2: buat sendiri.
1: Okay.
2: Jadi pasti dikirain kayak, ini beli frozen ya, kok enak gitu.
1: Ini testimoninya udah banyak sepertinya.
2: Iya,
1: ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Ya karena waktunya agak mepet nih sama adzan duhur ya. Nanti kita kan juga mau jeda terlebih dahulu ya. Jadi kita mungkin ngobrol sedikit-sedikit aja sambil bercanda-bercanda, sambil mengajak Cak Neng mungkin nanti bisa bergabung. Soalnya nanti setelah adzan kita masih lanjut ya. Masih lanjut. Setelah lanjut sedikit nanti juga pasti diberitahukan menunya apa aja ya. Pasti ada menunya kan?
2: Iya, banyak sekali variannya.
1: Wah, banyak sekali.
2: Iya.
1: Menarik ini Cak Neng ya. Apalagi ini tak lihat produknya yang ada di sini ya, kayak pernah lihat nih di TikTok gitu ya, kayak sesuatu yang unik. Nah, nanti aja kita bahas ya, karena sekarang sudah jam 11 lebih 24 menit, jadi waktunya kita jeda dulu ya. Neng Atika mohon ditunggu.
2: Oke.
1: Okay. Jam 11 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, wilayah Adantur, Kanggo Surabaya, Lansak, Kiwa Tengene.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: dikit.
1: Terus nanti sampean iso coba langsung nang outlet ya, Cak Ning ya.
0: Iya. Atau itu juga yang bisa paling penting.
1: Ngeramein ya, iya, rencananya.
0: Ramein
1: ya
0: lah.
1: Tapi pasti rame sih udahan ya.
0: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Apalagi Royal tuh ya.
0: Iya, mau sejuta umat. Neng, betul.
1: Makanya dari barat-barat, Surabaya barat itu ke Royal loh ya. Sudah orang Sidoarjo sana-sana ya juga ke Royal itu ya. Pertengahan dia rencananya. Baik, kita sebelum kita mulai ya, ini ada yang membuatku penasaran. Membuatku penasaran ya. Apa nih? Yang pertama itu bagaimana sih marketingnya pas awal-awal begitu ya. Terus yang kedua tadi, satu dulu deh, satunya lupa aku.
0: Iya.
1: Sambil nginget-nginget, monggo dijawab.
0: Oke, jadi karena kita sudah terbiasa ya, kalau kita buat brand, kita menciptakan brand, terus marketingnya harus seperti apa.
1: Iya, betul.
0: Jadi pada saat Bakso Pras Mantap ini ya mudah saja. Yang pasti pertama tuh kita harus tentukan dulu konsepnya, target marketnya siapa. Setelah itu kalau sudah tahu konsepnya sudah kebentuk, produknya udah jadi, udah oke, running kan. Running tuh pertama jangan langsung di boom gitu, karena nanti takutnya pas di boom marketing orang datang malah kapok.
1: Di gitu. Boom marketing seperti apa itu?
0: Iya, di boom marketing nanti saya jelaskan lebih detailnya.
1: Oke.
0: Jadi yang pasti pertama tuh kita harus benar-benar yakin, pede sama produk kita tuh udah pasti oke nih. Nah, tanda-tandanya itu dari orang tuh sudah beli lagi. Nah, jadi mungkin ya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu pertama itu kita lihat dulu yang beli itu sudah beli lagi enggak? Ternyata sampai ada yang setiap hari beli. Yang setiap hari, itu berarti udah kayak udah oke nih gitu. Nah, tinggal jaga konsistensi aja. Nah, setelah itu baru kita boom marketing. Nah, boom marketing itu gimana sih? Yang pasti kalau sekarang ini ya, mungkin kalau zaman dulu kita karena udah mulai dari 2018, kita cuman sekedar punya Instagram aja atau Facebook aja itu sudah selesai. Setiap tahun effort atau usaha kita di bisnis terutama marketing itu selalu nambah satu pekerjaan. Setiap tahun tuh harus diingat-ingat. Setiap tahun tuh harus selalu kita tambah effort kita. Untuk bisa bertahan gitu. Jadi kalau misalnya yang dulu kita cuman mungkin 2018 oke, kita bikin Instagram. Kita bikin konten ya udahlah, ya cuman kayak foto-foto segala macam. Tahun berikutnya udah enggak bisa tuh. Harus ada effort. Sudah bikin konten, kontennya harus viral. Mikir gimana ya caranya harus bikin yang viral. Tahun berikutnya lagi ternyata konten viral aja nggak cukup, harus diiklan, belajar lagi ngiklan. Ternyata tahun berikutnya lagi sudah semuanya, tapi kalau kita nggak tervalidasi oleh food vlogger KOL, jadi effort kita tambah lagi, harus manggil food vlogger, harus ngundang. Nah, jadi setiap tahun itu effortnya harus ditambah. Sekarang apalagi sudah ada treats ya, kita sebutnya treats itu. Ya udah, apapun itu kita ikutin gitu. Jadi boom marketing yang saya maksud itu ya semuanya itu, kita bikin konten, konten yang viral, yang diiklankan, kita manggil food vlogger. Kita buat promo, jangan lupa. Nah, jadi promo itulah yang kita boomkan supaya orang kenal dulu, tahu dulu seperti apa rasanya, seperti apa produk kita. Berapa ya, mungkin 50-70% dari boom marketing kita di awal tadi bisa repeat harapannya. Gitu.
1: Okay. Emang ya, apalagi sekarang tuh banyak orang yang pakai medsos ya, apapun itu, apalagi makin bertambah zaman ya makin semakin banyak juga medsosnya ini bisa jadi ya kan. Karena itulah tiap tahun juga diharapkan untuk terus berkembang, terus mengikuti zaman juga yang Ning ya, Ning Atika. Kalau enggak kayak gitu kan ketinggalan jadinya.
0: Enggak boleh malas.
1: Harus rajin berarti ini ya. Ini konten sendiri atau sama
0: ada timnya, kebetulan timnya. Iya, sudah ada timnya. Jadi gini, mungkin ini juga salah satu apa ya, kunci ya, atau apa ya, triknya lah. Jadi sebenarnya kan

0: pengusaha itu kan pemalas ya. Kayak saya gini tuh pemalas deh ngeliat sebenarnya.
1: Kok gitu? Kenapa
0: iya,
1: gitu?
0: Iya, karena kalau misalnya gak malas pasti semuanya akan dikerjakan sendiri.
1: Oh iya betul.
0: Kenapa
1: betul.
0: Harus jadi pengusaha? Karena saya gak mau saya yang mengerjakan. Jadi saya punya tim, tim marketing ada, ya marketing jalan, ada yang saya malas catat-catat, ada finance, ada timnya sendiri untuk mencatat semua laporan-laporan, keuangan semuanya, lah penjualan segala macam. Jadi intinya sebagai pengusaha itu kalau misalnya apa ya mau jalan usahanya itu konsisten yang pasti. Kalau sudah tahu kita merasa oh kita aku nggak mampu di finance nih, aku nggak mampu baca laporan keuangan, aku nggak mampu nggak bisa bikin apa ya pencatatan yang rapi, ya udah hire dulu yang mana ternyata kita bisanya marketing, ya udah marketing dulu yang kita jalankan sendiri, pencatatannya yang dilakukan sama orang yang kita hire, atau sebaliknya kita rajin nih nyatet-nyatet tapi kita nggak bisa ngonten, ya udah kita rekrut tim untuk
1: konten
0: iya konten kreator di marketing creator. Betul.
1: Oke, baik. Ya, kita langsung masuk ke produknya ya. Maksudnya kan ini kan produk bakso. Nah, bakso kan banyak di mana-mana ya nih Atika ya. Mungkin bisa dijelaskan keunikannya, apa sih yang beda dari yang lainnya nih Atika?
0: Mungkin 5 meter ada kali ya. Setiap 5 meter.
1: Ya, iya,
0: setiap
1: bener.
0: 5 meter bakso nasi goreng. Itu
1: mie
0: pasti
1: ayam
0: mie ayam. Betul.
1: Benar-benar.
0: Nah, bakso Pras Mantap ini produknya jadi gini, bedanya bakso kita dengan yang lain yang pasti konsepnya. Ya, konsepnya itu prasmanan. Prasmanan terus gorengan. Gorengan itu kalau enggak salah kita ada sekitar 6 varian, 6 sampai 7.
1: Oh.
0: Iya, gorengan. Dan itu rencananya ini sudah kita apa ya? Sudah kita rencanakan bahwa setiap 2 bulan 3 bulan lah maksimal 3 bulan sekali itu kita pasti akan ada produk baru. Pasti nambah lagi variannya, nambah terus.
1: Makin banyak ini ya variannya ya.
0: Itu gorengan, terus kalau yang bakso itu kita ada 12 varian.
1: Wah, gitu. Banyak juga ya. Ini kayaknya iya. Mau ada nambah lagi.
0: Iya.
1: Rencananya.
0: Iya. Pokoknya setiap 2 bulan itu harus ada produk baru. Gitu.
1: Rajin sekali ya kak ya.
0: Jadi makanya enggak, meskipun udah banyak tapi itu masih banyak yang belum kita keluarkan.
1: Oh
0: gitu.
1: Kenapa belum dikeluarkan?
0: Supaya 2 bulan 3 bulan sekali
1: ada.
0: Selalu ada iya. Ada
1: yang buat kaget gitu ya.
0: Betul.
1: Wah, ada varian baru.
0: Ada varian baru, heeh.
1: Biasanya kan ada yang penasaran juga ya kan.
0: Jadi baksonya itu ya kayak bakso halus, bakso kasar. Terus isi daging, puyuh, jamur, keju gitu-gitu. Terus kalau gorengannya standar ada goreng panjang, kembang, terus ada bakso gorengnya juga. Terus ada paru, goreng, crispy sama apa lagi ya? Saya sampai lupa.
1: Saking banyaknya nih.
0: Saking banyaknya. Tahu waliknya juga ada. Oh, itu dibuat gorengannya di bakso dan itu enak banget. Gitu.
1: Nah, dan dilihat dari produknya yang dibawa Ning Atika ya.
0: Iya, jadi
1: bisa dijelaskan
0: selain
1: nih ya.
0: Kita di outlet. Jadi Cak Ning bisa mampir ke outlet, itu bisa juga kok kalau misalnya mau pesan apa ya? Kita bisa melayani kayak ini Ning Lia buat acara gathering gitu-gitu.
1: Bukan.
0: Hampers. Jadi acara gathering nih kita bisa bikin stall kayak booth gitu, mini booth.
1: Ya
0: benar-benar kayak kita prasmanan gitu. Gitu. Jadi baksonya kita display orang bisa ambil sendiri dan itu murah, terjangkau. Paketnya mulai dari 1 juta aja. Itu bisa buat sekitar 50 porsi.
1: Nah, berarti bisa kayak wedding gitu juga ya.
0: Buat wedding gitu juga. Acara arisan aja.
1: Oh,
0: boleh.
1: Bisa. Gitu ya.
0: Iya, betul. Selain itu, juga kita ada hampers.
1: Itu ada pita-pitanya itu ya.
0: Iya, kebetulan saya bawakan untuk Ning Lia.
1: Waduh, terima kasih.
0: Buat teman-teman juga di RRI.
1: Iya.
0: Jadi bisa ngebakso bareng-bareng. Jadi itu kita hampersnya itu dandang. Dandang-dandang itu kita kasihkan semua.
1: Entahlah, Cak Ning.
0: Iya.
1: Bisa makan bareng-bareng ini ya.
0: Betul.
1: ngerti kan dandang caning ya?
0: Masa serobek gak ada dandang.
1: Oh iya, ngerti lah pasti nih ya dandang ya. Nah untuk itu ya, dandangnya itu berapa porsi biasanya itu isinya?
0: Kalau satu, kalau yang hampers yang saya bawa ini itu bisa 6-10 porsi gitu. Jadi di dalamnya tuh sudah ada baksonya, ada tahu, ada siomay, terus gorengan juga dapet, terus sama kayak kondimennya kayak saus, sambal, mie, iya dapet.
1: Sayurannya itu?
0: Iya, yang seledrinya itu juga dapet. Pokoknya yang wajib-wajib itu dapat.
1: Oke. Okay. Nah, gitu. Ya itu bisa berbagi bareng-bareng ya, Caning ya. Misalnya lagi acara syukuran atau apa gitu ya, sama rekan kerja gitu juga bisa.
0: Arisan yang momi-momi itu biasanya sekarang ya kan, mak-mak.
1: Apalagi mama suka bakso nih.
0: Iya. Nah, itu bisa.
1: Untuk sekarang, untuk saat ini apakah cuma apa isinya itu, dandangnya itu isinya 6-10 porsi atau ada yang lebih kecil lagi atau ada yang lebih besar lagi nih?
0: Kebetulan ini yang saya bawa yang 6-10 porsi itu yang paling kecil.
1: Oh, ini yang paling kecil.
0: Iya, ini yang paling kecil. Yeah. Kalau misalnya mau lebih gede kayaknya bisa, cuman bawanya mungkin ya yang susah,
1: yang
0: agak effort. Terus kalau dihias tuh kayak ini apa ya kok gede banget gitu dihias.
1: Ya, terlalu gede sih ya.
0: Iya. Ya mungkin bisa dikali gitu. Mau misalnya mau beli 2 paket atau 3 paket kayak gitu. Jadi iya bisa kita hias sesuai request kok. Misalnya ada kartu ucapannya tolong dikasih apa ya, selamat ulang tahun atau anniversary atau kayak gitu, ucapan terima kasih aja itu bisa.
1: Iya bisa gitu. Dia ulang tahun ada anniversary ya nih ya. Wah ini apalagi cewek-cewek suka bakso ini ya. Senengane ngebakso ya, aku deh pun seneng bakso saja nih. Baik, untuk dalamnya kan udah termasuk kayak macam baksonya, gorengannya dan lain-lain, itu isinya bisa milih atau emang lengkap variannya?
0: Sudah kita lengkapi, tapi kalau misalnya mau request kan kita kan banyak banget variannya.
1: Iya betul.
0: Nah kita kasih template-nya dulu nih, template-nya itu kita paketannya kayak gini.
1: Gimana itu?
0: Yang tadi saya bilang yang ada baksonya, tahu, siomay segala macam. Tapi kalau misalnya gorengannya diganti dong, gorengan yang panjang atau yang kembang misalnya, itu bisa.
1: Oh bisa, bisa request juga.
0: Bisa
1: ya,
0: request. Baksonya mau yang apa itu bisa.
1: Biasanya kayak aku nggak mau pakai bakso keju gitu, jadi ganti ke bakso lain gitu, bisa ya?
0: Bisa, bisa.
1: Oke, harganya sekitaran berapa?
0: 200-an aja.
1: 200-an aja ya. Apakah ada kayak minimum pembelian?
0: Nggak ada, dan itu sudah free ongkir.
1: Sudah free ongkir?
0: Iya, Sidoarjo Surabaya.
1: Sidoarjo Surabaya.
0: Silakan kalau misalnya mau order dadak pun bisa.
1: Oh, dadak pun bisa,
0: dadak
1: ya? Berarti
0: pun
1: gak
0: bisa.
1: Harus nunggu hamin satu minggu
0: iya,
1: atau hamin satu hari.
0: Iya,
1: gitu.
0: Enggak. Mbak, nanti sore aku ini mbak lupa misalnya apa namanya, temanku ulang tahun. Bisa.
1: Oh, bisa.
0: Iya.
1: Wah, gercep sekali ya ini ya, caninya. Jadi misalnya sampai tiba-tiba lupa ada acara ternyata.
0: Oh, iya betul.
1: Butuh hampers atau butuh hadiah atau butuh makanan gitu ya, bisa langsung hubungin ini ya.
0: Iya,
1: Mbak Supras
0: mantap.
1: Langsung bakso pras mantap. Enak pol iki ya. Jadi harga dengan harga 200-an itu Caning dapat sak dandange Caning.
0: Iya, sak dandangnya. Nah, yang mahal tuh dandangnya, Mbak.
1: Itu yang buat mahal
0: iya,
1: ya sak Caning ya.
0: Yang mahal dandangnya daripada isinya.
1: Iya gitu. Lagi ada kuahnya juga ya ini
0: iya,
1: berarti ya.
0: Kuahnya banyak banget, berlimpah pokoknya.
1: Waduh. Seger iki rasane ya. Karena tuku es teh Caning. Wis lengkap iki ya. Pemane siang-siang ini wis wayahe mangan siang sisan iki wis lek sampean pengen engko langsung ae ngubungin Neng Atika tentune. Begitu ya. Sejauh ini udah paling banyak berapa pesanan sih biasanya?
0: Karena bakso pras mantap ini kan baru ya Mbak ya, kemarin Mei. Terus kita juga masih belum melewati Ramadan dan Lebaran. Ya, harapannya nanti di Ramadan dan Lebaran kita sudah settle, marketing sudah oke, semua orang sudah tahu, bisa pesan sebanyak-banyaknya di kita.
1: Nggak
0: ya.
1: Enggak ada pembatasannya
0: hampersnya.
1: Ya?
0: Enggak ada, karena kita produksi setiap hari untuk baksonya.
1: Oke.
0: Semuanya itu kita produksi setiap hari. Terus kalau kalau saat ini sih yang karena kita masih fokus di outlet ya. Masih fokus di outlet, tapi ya tetap aja apa ya, tetap kita mencari peluang yang lain yang seperti kita buat hampers, kita juga open untuk acara-acara itu tadi ya, event. Untuk yang saat ini kita fokus dulu itu di outletnya gitu, karena outlet itu outlet itu yang saya tadi bilang di Royal sama di Bagi Junction, itu kan alhamdulillahnya oke banget nih trafiknya, apalagi kalau weekend tanggal merah itu udah benar-benar nggak berhenti ngejualin, itu sekitar 200 porsi, 150 sampai 200 porsi itu bisa.
1: Wah, gitu. Cukup ramai berarti ini ya.
0: Ramai banget.
1: Untuk harganya, oh berarti yang di outlet ini yang prasmanan ya?
0: Yang prasmanan ngambil-ngambil sendiri, iya.
1: Oh, harganya berapa kisarannya tadi?
0: Mulai 3.000 aja. Mulai 3.000. Jadi kita
1: per biji ya itu mungkin.
0: Iya, kita sengaja tidak punya paket, menu paket. Jadi benar-benar full prasmanan. Kadang ada kan mak-mak yang wes mbak sembarang pokoknya 18.000 misalnya, pokoknya sembarang pokoknya 20.000 gitu. Ya tetap kita arahkan, ibu maunya yang apa? Tetap harus milih bu, karena ini prasmanan gitu. Nanti kita ambilkan ibunya nggak suka.
1: Iya betul ya. Jadi wah ini cocok sekali ya sama aku, apalagi aku yang kayak kurang doyan siomaynya,
0: tahunya itu jadi bisa milih bebas, gitu
1: betul. Kan.
0: Tahu gorengannya apa gitu, itu semuanya kayak ngambil sendiri gitu.
1: Iya.
0: Dan mulai 3.000 aja.
1: Murah ya Janing ya. Bener. Bisa langsung dicoba Janing lek pengen nyoba baksonya dulu. Setelahnya lek misalnya wis cuocek ya, iso iki pesen dandangi. Gak dandangi tok Janing ambek sak isine ya. Iku 200-an iku wis dihias sisa niku ya, wis isi 6 sampai 10 porsi. Udah lengkap juga ya, ada mie-nya juga, mie putihnya itu kalau enggak salah tadi aku sempat lihat sih.
0: Iya. Mie-nya dapat dua macam, ada mie kuning sama mie soun.
1: Mie putih. Iya, itu ya nih ya, wis lengkap. Ambek saus-sausnya persausan yang doyan saus, sambel-sambelnya itu ya jane ya wis.
0: Oh, sama ini nih ya, tadi yang lupa saya sampaikan. Jadi kalau bakso prasmantap ini juga bedanya mungkin di kuahnya ya.
1: Kenapa?
0: Jadi kalau kuahnya kita itu tipe yang ngaldu. Jadi soloan kalau orang bilang. Bakso yang soloan. Jadi bukan banget yang bakso Malangan. Kalau Malang itu kan yang seger bening gitu kan. Nah, kita yang butek. Yang butek ngaldu gitu.
1: Membuatku jadi penasaran ya caninya.
0: Membuat kolesterol bergejolak.
1: Waduh. Berarti guys.
0: Tapi itu yang enak.
1: Aja sampai setiap hari jane. Boleh tapi ya jangan tiap hari, tiap detik, tiap menit lah.
0: Ya masih muda-muda aja mbak, gak apa-apa. Kalau tiap hari, kalau kayak kita gini ya seminggu dua minggu sekali lah. Boleh lah.
1: Pokoknya jangan sampai pagi nih bakso, siangnya bakso, sorenya bakso mana iki ya. Bahaya juga ya. Oke, sebelum kita ke penutup, Neng Atika bisa dikasih tahu medsosnya dan nomornya. Barangkali Cak Neng ini penasaran ya kan, pengen tanya langsung misalnya atau pengen pesen yang banyak sekalian ya toh, terus pengen lihat juga konten-kontennya, barangkali dari konten itu ada gambarannya juga mungkin ya, silakan di medsosnya terlebih dahulu.
0: Kalau medsosnya kita Instagram sama TikTok ya. Instagram itu bakso prasmantap, @bakso prasmantap langsung disambung.
1: Bakso pras mantap,
0: iya.
1: Langsung disambung.
0: Sebentar,
1: aku kok nulisnya baksa ini ya. Bakso pras mantap.
0: Oh, bakso dot pras mantap, mbak ternyata. Maaf ya.
1: Iya.
0: Gak hafal.
1: Untung aja ya. Oke.
0: Bakso dot pras mantap. IG-nya, kalau yang TikTok itu bakso pras mantap. Disambung bakso kayaknya. Kalau yang TikTok.
1: Lalu untuk nomornya. Mau tanya-tanya atau pesan?
0: Iya, mau tanya-tanya atau pesan itu bisa di nomor 0899. Sebentar.
1: Sepertinya lupa ya. Ini nomornya Neng Atika sendiri atau nomornya?
0: Kalau ini nomor admin.
1: Nomor admin.
0: Iya, kalau untuk pesen ya. Tapi kalau misalnya untuk mau tanya-tanya atau gimana-gimana gitu, bolehlah kalau misalnya mau langsung WA ke saya. Saya juga open kok untuk tanya-tanya. Oh ya, kebetulan juga saya itu konsultan, Mbak. Saya sama teman bergabung satu tim untuk menjadi konsultan. Jadi kalau misalnya, Mbak, aku punya duit nih, pengen buat kafe, bisa nggak dibuatin? Nah, itu bisa. Dari A sampai Z, mulai dari produk sampai SOP segala macam itu kita bisa bantu.
1: Oh, itu juga saya bisa bantu.
0: Di sana.
1: Oke, mungkin juga bisa ya, dua nomor berarti ya, untuk pemesanan dan untuk tanya-tanya. Untuk di adminnya dulu tadi berapa?
0: Adminnya di 0899 70 800 60
1: Panjang banget ya nomornya.
0: Iya, 0899 70 860.
1: Oke. Oh iya iya iya. Benar. Berarti nomornya cantik ini ya, seperti Neng Atika sendiri ya. Berapa untuk nomornya Neng Atika?
0: Nah, nomor saya 081 232 01 00 91.
1: Oke. Mungkin saya ulangi terlebih dahulu ya, Neng Atika ya. Untuk di IG-nya bakso.prasmantap, untuk TikTok-nya bakso prasmantap, untuk di nomor adminnya 0899 70 800 60. Lalu untuk di nomornya Neng Atika, kalau mau tanya-tanya ya atau berkonsultasi mau buat usaha gitu ya, di 081 232 01 0091.
0: Iya. Terima kasih, Neng.
1: Oke, karena waktunya juga sudah terbatas ya, Neng. Tinggal 6 menit ini rasanya ya. Jadi silakan langsung ke penutup. Monggo. Penutupnya bisa ngasih semangat ya untuk UMKM di.
0: Nah, untuk semua pelaku UMKM di Sidoarjo, Surabaya, semuanya, karena saya orang Sidoarjo ya, jadi saya sebut juga. Pokoknya semuanya dimanapun kondisi saat ini memang lumayan susah, lumayan sulit. Intinya bahan baku naik, tapi harga jual kita nggak bisa naik. Nah, sebisa mungkin ciptakan konsep untuk usaha kalian, apapun itu. Mau kecil, mau besar, sekecil apapun, tetap harus ada konsepnya. Dan dihitung, benar-benar dihitung. Jangan sampai nggak dihitung. Jangan sampai hanya untuk bertahan hidup aja, tapi untuk membuat bisnis kalau bisa. Karena dari situ kita bisa menciptakan lapangan kerja juga. Kita bisa mempertahankan bisnis sampai kapanpun, sampai lama gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Ning Tika atas waktunya dan atas penyemangatnya juga ya, dan juga atas cerita-ceritanya yang sangat wah sekali ya, keren banget sih kalau aku ngomong.
0: Sih,
1: ya
0: Ning.
1: Keren loh, jangan merendak lah.
0: Iya, merendak untuk meroket.
1: Waduh. Sekali lagi semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan lancar-lancar untuk urusannya dan usahanya ya. Amin.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin habis ini langsung ya, langsung balik atau gimana?
0: Masih ada pekerjaan. Biasanya kalau Sabtu saya setengah hari kerjanya. Kalau Minggu full libur.
1: Baik. Untuk Neng Atika silakan lanjutkan aktivitas, hati-hati di jalan dan lancar-lancar untuk hari ini ya.
0: Terima kasih Neng Lia.
1: Oke, saya tutup terlebih dahulu. Gejane niku mau obrolan UMKM edisi Sabtu 19 September 2016. Bare narasumber Neng Atika Musyafa, pelaku usaha bakso pras mantap. Sadurunge tak tutup cak Neng tak elingno maneh ya to. Untuk IG-nya di @bakso.prasmantap, bakso.prasmantap. Di TikTok-nya bakso prasmantap. Lalu untuk nomor admin kalau sampean pengen pesen langsung ya Cane ya, untuk bakso di dandang itu ya, di dandang 0899 70 800 60 ya. Terus di nomornya Neng Atika kalau ingin konsultasi ya atau pengen tanya-tanya juga atau gimana-gimananya, itu bisa di nomor 081 232 01 00 91. Ratu. Ya jek ning samarine iki aku bakal wenehi informasi lainnya, mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya, Sarap Budaya Surabaya.

Caning tak sampai no waro-waro jam rolas awan. Caning Pemkot Surabaya nglibat no warga nglaksanak no verifikasi bantuan sosial salah siji lewat metode musyawarah kelurahan. Kepala Dinas Sosial Surabaya Antik Sugiharti nyatak no metode iki gawe mas tekno pemutahiran data kemiskinan terbukalan penyaluran bantuan luwih tepat sasaran. Kabar liyane Cak Ning Presiden Prabowo Subianto bakal ngekei bonus 3 miliar gawe atlet peraih medali emas nang ajang Asian Games Nagoya Jepang 2026. Dijelasno Presiden hal iki sebagai stimulus supaya pro atlet Indonesia semangat nang ajang olahraga tingkat negara se-Asia. Kontingen Indonesia diperkuat 430 atlet sing bakal berlaga nang sejumlah cabang olahraga sing dipertandingno mulai 19 September sampai 3 Oktober 2026. Jane iku moyorek woro-woro jam 12 awan, ketemu mana nang woro-woro jam 1 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng siang janeng balik mana nang perumpat RRI Surabaya Tasik bareng aku Lia. Ya apa kabarnya dina iki janeng siang-siang ini iki ya. Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ya seperti biasa nih. Apa maneh dina Sabtu? Paling akeh-akehane wis padha metu nang luar kota ya Cak Nias. Weekend lah ya, akhir pekan wayahe liburan kaya nantala pemuda ya wis mulai sepi mergo apa mergo jam 12 iki panase pol wayahe maem siang teng ngene jane ya niku mau bahas bakso sing doyan bakso monggo lek aku sih ya doyan ae cak ning bakso ne ya durung tak coba soalnya durung dimasak cak ning ya nggih cak ning ngomong no soal bakso ya toh, bakso iku ancen panganan sing paling rame, sing paling akeh nang kene. Selain warkop kan ya rame aja nih ya, nang beberapa titik terus gak ada mana ana warkop. Jangan kan warkop kafe pun iya. Terus bakso juga biasane lek ana bakso ana mie ayam, mie pangsit. Entahlah. Oh enak ya pol. Waduh, lek ngomong no soal iku pole luwe cak ning. Ya cak ning, ade mengko bakal ngobrol-ngobrol santai ae. Mari ngono dembare dikancani lagu-lagu campur sari saniki wayahe. Niku mau ana lagune sing wis keputar ndek kembang karo gudeg Jogja. Entahlah, panganan mana iki ya. Gudeg Jogja pastine sampean ngerti ya kan. Terus iki ana lagune mana? Kui opo kui Kalimantan Jawa terus ana gingsul pitulikur wonten caping gunung wonten luntur wonten trenyuh wonten jauh sudah wonten pangatak dadi ati lan lali janjine aja lali ya janjine jane ya lek wis duwe janji ya aja dilalekno ya jane tak puterno dhisik lagune sing niki wonten lali janjine karo kui opo kui

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soalnya sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Kowe kok khawatir nek ono macet?
2: Apa? Yo khawatir, Surabaya iku sering macet.
1: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, dadi aku kudu sabar yo.
1: Yo iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintase yo lancar, urip yo lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wes.
1: Yo wes, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.

Caning balik mana nang perempat RRI Surabaya tase bareng aku liang caning. Nah, singkatnya tambah caning biasa nih. Iki perkara yang sederhana caning, tapi dipikir-pikir yo unik sisan lo ya sak janiku. Nah, sampean pernah gak ngatek nolek nek lewat dalan terus ndelok tulisan bakso biasane gak ado-ado mesti ono tulisan mie ayam, mie pangsit utawa malah kabeh dadi siji. Warung bakso, mie ayam, mie pangsit iki koyo wis dadi pasangan sing angel dipisahno ngono lho jane ya. Kadang tulisannya gede banget bakso, mie ayam, mie pangsit. Lah iki terus kok iso ngono. Salah siji alasane ya mergo bahan lan cara masake sing digunakno iku padha-padha cedhek jane ya. Bakso ya butuh mie ayam ya butuh mie, terus pelengkapi ya ora ado-ado, sawi, daun bawang, bawang goreng, kecap, sambel, lan kuah. Dadi nek tontolane digabung, pedagang iki iso nyiapno bahan sing iso digunakno kanggo luwih saka siji menu jane. Lan saka sisi pembeli iki yo penak, nek wong siji pengen bakso, liyane pengen mie ayam, gak perlu bingung golek warung liyane.

Guys, ana yang lanjutno dhisik ya iku mau kan bahas. Lah pokok aku bahas ngono iku marem-marem kepikiran ae jak ning. Nah, iki sing menarik maneh jak ning ya, bayangno ya misale bapake pengen bakso, ibuke pengen mie ayam, terus anake pengen mie pangsit. Nah, warunge mek nek warunge mek jual bakso to salah siji kan mesti kudu ngalah. Tapi nek warung nek warunge iki nyediakno kabeh siji meja iso bedo pesanan kabeh jak ning. Iki sing gawe bakso lan mie ayam iki cocok banget dadi pasangan dagangan. Terus ana maneh bakso lan mie ayam iku padha-padha kelebu panganan sing gampang dimodifikasi. Bakso iso ditambahi mie, bihun, tahu, siomay sampai pangsit goreng. Lek mie ayam iso ditambahi bakso, pangsit, ceger utawa topping liyane. Akhirnya menu sing awali mek bakso lan mie ayam bisa berkembang dadi macam-macam pilihan. Makane kadang-kadang awak dhewe mlebu warung niate mek aku cuma arep mangan mie ayam, pas ndelok menu, lah kok ana bakso urat, ana pangsit, ana bakso isi keju. Akhirnya janing sing awale arep mangan siji mangkok pikirane dadi nandindi lho ya. Mangan kabeh kuwi isoan.

0: ya, ngeri ya. Delok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku loh, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom.
1: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Enggak ra ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok dia yang kudu dihindari. Salah si jini aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liane yang digagas Pemkot Surabaya yang libatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
2: Caning, ayam lodo, iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen, ayam lodo iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku caning ayam lodo, yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodo iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

Nah, Cak Ning, Nik mau sekedar cerita nih, curhatin loh ya. Kan sampean kan mungkin penasaran ya toh, lapo sih kok mesti mie ayam iku ambek bakso ngono ya. Ya iku sekalian iso memudahkanku sih jane ya. Kayak toh misalnya aku gak doyan mie ayam, terus pasanganku doyan mie ayam, tapi aku doyan bakso. Nah, nak warung iku iso Cak Ning. Dadi aku milih bakso, sayang pasanganku iki milih mie ayam. Misalnya kayak ngono Cak Ning. Kan iso gampang no ya, toh lek misale beda-beda selerane. Ya Cak Ning, samarine iki sampean kabeh wonten tenan di Coro Galeri Budaya ya toh. Mergo iku sampean tetep nang Prumpat RRI Surabaya, Sora Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 1 awan.

Cak Ning, Pemkot Surabaya bakal masang alat sensor monitoring sesar patahan aktif kaya mitigasi potensi gempa. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya nyatakno pihak wis berkoordinasi mbarek Institut Teknologi 10 November utawa ITS soal kebutuhan alat lan lokasi pemasangane. Saliyane iku, Wali Kota Surabaya njaluk BPBD nglaksanakno sosialisasi nang masyarakat soal segmen besar yaiku sesar Surabaya lan sesar Waru. Kabar liyane, Cak Ning, Polresta Sumenep wis nyalurno sekitar 3.600 liter banyu resik nang 440 kepala keluarga sing terdampak kekeringan sing ana nang dusun Pakoan, Desa Genang Barat, Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. Kapolresta Sumenep Kompol Ari Indra Sentanu nyatakno bantuan iki diutamakno kanggo memenuhi kebutuhan banyu resik sekaligus ngeringano beban masyarakat. Janing kumayore woro-woro jam 1 awan, ketemu mana nang woro-woro jam 2 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sugeng siang janeng malemane nang Prompat RRI Surabaya. Tasih parang aku liang ya saniki sampe kabeh ten adi coro galeri budaya Prompat RRI Surabaya. Dina iki janeng edisi Sabtu 19 September 2016. Awak dhewe bahas tentang budaya kesenian sing ono nang Sumenep, mulai tarian sampe pertunjukan musik khas masyarakat lokal. Kabupaten Sumenep iki jane salah siji daerah sing duwe segudang kekayaan budaya lan kesenian tradisional sing duwe makna lan filosofi sing mendalam gawe masyarakat asli Sumenep. Pertama ana kesenian tari tradisional Muang Sangkal sing dadi ikone lan identitas Kabupaten Sumenep. Tarian iki jane duwe makna guok bala bolo utawa petaka sebagai pembersihan diri teko malapetaka. Selanjutnya ana tari gambu sing salah siji tarian klasik khas sing dipengaruhi estetika keraton Sumenep sing nyeritakno kisah-kisah Panji. Kesenian tari liyane ya iku tari duplang asli Sumenep iki unik lan spesifik sing gambarno kebiasaan aktivitas asli masyarakat sing agraris. Ana maneh tari ronding sing duwe gerakan dinamis terinspirasi mbarek latihan perang prajurit pas jaman biyen.
1: Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

selanjutnya Cak Ning, Sumenep yang duwe kesenian khas musik lan pertunjukan, diantaranya ono kesenian musik seronen, kesenian musik tiup iki duwe suara khas sing melengking. Biasanya digawe ngiringi lomba kerapan sapi Cak Ning. Kontes sapi sono sampai upacara adat khas Sumenep. Kesenian musik liane, musik tongtong sing dadi salah siji warisan budaya berupa musik daul patrol dimaino secara berkelompok. Gunakno alat musik tabu teko kayu utawa bambu dipadu mbarek perkusi modern. Sing akhire kesenian musik tongtong iki terkenal nang Sumenep lan daerah sekitare. Selanjutnya caning kesenian pertunjukan khas teater tradisional khas Sumenep topeng dalang sing nyeritakno kisah Mahabharata lan Ramayana sing gunakno dialek khas Madura.

Lanjut no mana ya Cak Ning ya. Kabupaten Sumenep Cak Ning ya duwe tradisi upacara adat sing sampai saiki terus dilaksanakno ya iku Ojung. Tradisi tarung khas masyarakat Sumenep iki diiringi musik tradisional pas jaman biyen diperuntukno ben daerahe diguyur udan pas dilanda kemarau panjang. Tradisi liyane nyadar sing tadi salah siji ritual adat peninggalan para leluhur masyarakat pesisir sebagai bentuk rasa syukur hasil laut melimpah. Ya sakne cukup samono ae ku mau Cak Ning ade cara Galeri Budaya Perempat RRI Surabaya. Tak marino dhisik, pamit dhisik sampai ketemu maneh nang Galeri Budaya selanjutnya. Samarine iki bakal tak wenehi informasi lainnya. Tetap nang Perempat RRI Surabaya sampai ketemu nang jam loro mengko.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Janing Laila Mufida, Wakil Ketua DPRD Surabaya terus nyaluk pemerintah kota ngelaksanakno digitalisasi aset. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis ngewujudno tata kelola pemerintahan sing modern, transparan, lan ekonomis. Apa mana manfaat digitalisasi aset iki sok dongkrak PAD sekaligus pemanfaatan aset supaya bernilai ekonomi.

Kabar liyane Caning Polresta Sumenep ndirikno posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo Transport nang Laut Jawa jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumenep Kombes Pol Arik Indra Sentanu nyatakno saiki pihak nyiapno 3 posko sing disebar nang Pelabuhan Kalianget, Polsek Masalembu lan Mapolresta Sumenep. Saliyane iku pihak bersinergitas marek lembaga terkait mulai Basarnas, Dinas Kesehatan lan KSOP. Jane iku mau yorek wara-wara jam loro awan ketemu manen nang wara-wara jam 3 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir, lek panganane wis dirasa alus, baru panganane iso dilek utawa ditelen.
1: Sugeng siang Cah Ning balik maneh nang Prumpat RRI Surabaya tase bareng aku Lia nggih Cah Ning nggih. Samarine iki Cah Ning bakal tawene informasi lainnya sadurung iku ya apa kabar dene iki Cah Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih. Tanpa ada kurangan apapun sing lagi loro atau lagi masa pemulihan. Mugi-mugi ndang cepat waras, seger waras ben iso aktivitas maneh. Nang jamnya mene Cah Ning wes wayahe katene sore-sore ya. Apa mene wes mari mangan mam siang, mari ngono leye-leye ya tau. Utawa anak sing tidur siang ya Cah Ning ya. Nantalan pemuda pun tase rodok sepi sih Cah Ning. Tapi iki kok tumben ya, nak jalan pemuda rodok-rodok mendung Cah Ning. Apa mungkin ada beberapa daerah yang juga sudah hujan ya Cah Ning ya, soalnya harusnya sih berberan iki wayahe musim udan ya Cah Ning ya. Utawa ta sesuai ya wis lah Cah Ning ya. Ya Cah Ning kok tau ana informasi lainnya tetep nang Prumpat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sakdurunge Londo jajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Maspati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nangkono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun taun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku, Cak Ning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

Caning, penuh tahu kerungu istilah perlinsos kak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawin juga awak dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ro kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, paling sosiki sing dadi bantalane. Bentuke apa sih? Oke jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo janing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, sak ning kampungmu ana pendataan infono sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek karo hak lan program Perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

0: Cak ning, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Yola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane saniki wis jam 2:38 waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampeyan jeparang parek Pro 4 RRI Surabaya. Ora kroso jane watune wis jam yamene, saniki wayahe aku pamit dhisik jak ning e. Matur nuwun jane sing wis ngancani teko jam 10 awan mau sampe jam katene jam 3 sore iki jane ya. Samarine iki jane bakal melanjut ten Tanjung Perak sore tentune dikancani bareng Cak Chandra. Lia pamit dhisik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning Presiden Prabowo Subianto bakal ngekei bonus 3 miliar gawe atlet peraih medali emas ning ajang Asian Games Nagoya Jepang 2016. Dijelasno Presiden hal iki sebagai stimulus supaya para atlet Indonesia semangat ning ajang olahraga tingkat negara se-Asia. Kontingen Indonesia diperkuat 430 atlet sing bakal berlaga nang sejumlah cabang olahraga sing dipertandingno mulai 19 September sampai 3 Oktober 2016. Caning Pemkot Surabaya bakal masang alat sensor monitoring sesar patahan aktif gawe mitigasi potensi gempa. Heri Jayadi, Wali Kota Surabaya, nyatakno biaya wis berkoordinasi mbare Institut Teknologi 10 November soal keputusan alat lan lokasi pemasangane. Saliyane iku, Wali Kota Surabaya njaluk BPBD nglaksanakno sosialisasi nang masyarakat soal segmen besar yaiku sesar Surabaya lan sesar Waru. Cak ningku moyore, woro-woro jam 3 sore iki. Aku Chandra, ketemane ning woro-woro selanjutnya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caneng. Ketemu mana Mbak Chandra dino iki yo, dino iki dino sore-sore ngene iki. Dino Sabtu tanggal 19 September 2016. Alhamdulillah caneng Chandra ngancani penono ning Tanjung Perak sore. Saiki wancine kita midhangetaken siaran Goyang Dangdut. Lekoh tenan. Ya Cak Ning, ya alhamdulillah Chandra menemani Cak Ning ning Goyang Dangdut hari iki. Alhamdulillah seneng banget, soalnya apa? Wingi mungkin yang belum kumanan lagu-lagu dangdut, ya kan? Saiki ae dhewe iso mlebu meneh. Iso request meneh lagu-lagu dangdute, ya. Oke, ada siapa sih? Yang pasti ini Ning Goyang Dangdut akan Chandra hadirkan lagu-lagu dangdut yang benar-benar dangdut ya Cak Ning yo. Dan juga Cak Ning yo, aku akan memberikan dua lagu sekaligus ya untuk Cak Ning sing berhasil masuk menjadi penelpon pertama. Siapakah orangnya itu yang berhasil? Yo, isok ning 0315462961. Halo, Goyang Dangdut.
2: Halo, Sugeng Santen Goyang Dangdut. Eko tenang.
1: Iya. Dungarene sih, masalah.
2: Kak Chandra tahu ning si Tiara di mana, bukan di rumah ini.
1: Di mana emang?
2: Cak Chandra
1: bocui.
2: Iya.
1: Ndi kopi ni?
2: Tak boleh tahu pokoknya di dekat Cak Chandra.
1: Ndi kopi lo? Sampean gak ngetok apa apa pokok kopi ni ketok.
2: Apa itu?
1: Pokok kopi ni ono kata kole ipean.
2: Kopi ini aja entek no.
1: Wes entek, wes karek titik. Ya apa?
2: Wes.
1: Duh. Lagu apa sih?
2: Saya lagunya Bang Haji. Apa? Santai.
1: Ayo.
2: Chandra apa mau ngasih apa aja?
1: Apa?
2: Kak Chandra apa lagunya?
1: Santai. Oke. Karena internet iki lho sedang rodok-rodok. Ya apa ngono lho, rodok ngemesno.
2: Ayo cepet kan.
1: Ya wis. Iki ada lagu ini lho. Tiada kata berpisah antara kau dan apa sih? Antara kau. Ya apa?
2: Apa? Yang nyanyi siapa?
1: Imam S. Arifin. Ya, jangan gue, pernah.
2: Yo,
1: bye. Ya, oke ya. Oke.
2: Salamnya buat Umi, Gusti ya, Pondok Maritim, okay. Pak Mario, sehat semua. Pak Warno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, dan Tobrar, Cak Ali, Iin, terus Bu Haja Suratno, Neng Rahma, Mama Fikri, Cak Torikin, Cak Jainal, Cak Hafid, Cak Yusuf, terus Neng Salama, Neng Ella, Cak Edo, Istiharo dan Ibu Jaya itu loh, Ibu Jaya siapa? Jaya
1: ini Jaya.
2: Ya. Ya saya masuk ambil Pak Mariano dan.
1: Bye. Yo. Dah.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke, baik.
2: Salam seisinya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Santai yo, dan aku mau lagu satunya itu tiada kata berpisah antara kau dan aku, jangan pernah terucap. Iku lo jangan yo, ya wes tak puter no lagu Neneng Siti, minta lagu santai dari Roma Irama. Sugeng minta ngatakan sing kepingin gabungan sabar dulu, setelah dua lagu Chandra akan kembali menyapa Cak Ning melalui telepon.

0: Ya Cak Ning, si Ning goyang dangdut, lekoh tenan, ya ya ya. Dua lagu sama terpilih nggih, lagu Nining Siti karena berhasil menjadi penelpon pertama di hari ini, alhamdulillah ya. Cak Ning, silakan gabungan lagi, ada siapa ya ini ya? Halo goyang halo dangdut.
1: Dangdut. Mereka tenang.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Oke, Neng Sari.
1: Apa kabar, Cak? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Nah, Neng Sari, yo sehat, yo.
1: Yo sehat. Cak, nah. Kono mendong, ah. Dek ini mendong, Cak.
0: Dek ini sih nggak mendong. Ya, cuman asrep, ya, apa, ya. Nggak mendong, tapi adem, ya, apa, ya.
1: Adem ya, ya ngene wis enak timangane panas.
0: Iya, biasanya mini kan panas ya, tapi ki adem alhamdulillah. Iya. Ya kan, biar semakin adem lagunya apa ya, enaknya ya.
1: Iya. Aku request lagu
0: apa?
1: Hujan di Malam Minggu.
0: Hujan di Malam Minggu.
1: Di Malam Minggu.
0: Aku tak datang padamu. Terus?
1: Terus?
0: Bukan aku tak mau sayang. Hujan,
1: hujan di malam minggu.
0: Asik.
1: Eh, masih gak teko gak popo Cak, aku engko tak cangkruk nang nggone warung ning anae ambe anduk sego soto Madura.
0: Iya, gak popo wis dienakno. Aku
1: soto pelangine tutup.
0: Iya, seprese ya. Ngene iki aku wis iki wis tak kulakno tapi soto iki engko.
1: Lah iya. Ya wis lagune kanca kowe.

0: bukan lemes, agak radang.
1: Radang. Ojo radang, gak enak-enak rendang loh.
0: Mantap.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Amin. Oke.
0: Lagunya Delima, Cak Chandra.
1: Delima, oh Delima, ikut ah?
0: Kan.
1: Yang mana?
0: Punyanya Aidil.
1: Ya apa iku?
0: Aku ora iso, Mas.
1: Duh. Delima, tapi bukan lagu itu, bukan yang tadi itu ah?
0: Bukan, penyanyinya Aidil.
1: Si. Ada. Oke.
0: Ada ya. Enggak apa-apa enggak dinyanyiin ya, aku belum bisa ya.
1: Ya wis enggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Salamnya nih yang aja sama Mbak Sari.
1: Oke.
0: Okay. Bu Chandra, semoga selalu sehat keluarga.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Kin minta lagu Ideal Delima. Ya wis ya ning ya. Ada dua lagu sudah terpilih, Ning Sari minta lagu Hujan di Malam Minggu. Aku tak datang padamu, bukan aku tak mau sayang hujan.

0: Delima Ideal nggih, lagu panyuwune Cak Solikin nggih. Cak Solikin yang bergabung silakan Cak Ning ya. Canda juga menyapa yang sudah bergabung melalui TikTok Pro 4 RRI Surabaya. Ada yang bergabung, siapa ini? Ning Rima. Ning Rima sugeng sonten Ning Rima, request lagu dangdut boleh ya. Oke, yang lainnya boleh silakan. Ada siapakah ini? Halo, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut, Lekso Tenan.
0: Ya, ya, ya.
1: Halo, Mas Chandra.
0: Halo, Neng Rahma.
1: Aduh, kangen deh.
0: Iya, apa sih?
1: Kok anak tak susu pelangi ini?
0: Tidak ada lah. Tidak ada. Soto buk bareng kok, buk baria.
1: Belek ono soto pelangi ini aku kasih pesen iku rujak soto.
0: Loh, gak rujak pecel, gak soto pecel ta.
1: Enak rujak soto.
0: Oh, rujak soto, iya. Engkau lah aku kemana engkau tak tambah menu yang lain yang unik-unik lagi ya.
1: Oke, request lagu.
0: Lagu apa?
1: Sembilan Purnama.
0: Nyanyikan dong. Ya apa?
1: Ya sek. Tak cilik nang sek Mas Rik.
0: Iya, makane feedback lo. Ayo.
1: Halo.
0: Ya gimana? Ayo.

0: dirimu. Lanjut, Mas.
1: Ngasih ngerti aku nih. Aku tidak mengetahuinya. Ya wes tak
0: Oh,
1: putar
0: enggak
1: iku lagu
0: mengetahui.
1: nih Delia Paramita. Iya. Lagu Delia Paramita ta.
0: Embo gak ngerti sapa sing nyanyi.
1: Oh ya wes pokoke 9 purnama ya.
0: Duet lo itu Mas.
1: Duet ta, duet sama Galih. Oh no, iya duet kok. Ya, oke deh. Siap. Salam
0: ya, Mas.
1: Monggo.
0: Salam ini bener ning Siti Mawai. Tangguh Mas Chandra, matur nuwun. Lagune tak tunggu ya, Mas.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Rahma. Oke. 9 purnama. Lah kalong siji berarti yo berarti gurung-gurung lunas, Pe. Halo, Goyang Dangdut. Halo. Ya, jatuh ya. Halo. Halo, terputus. Oke. Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Waalaikumsalam, tenan.
1: Ya. Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Suratno sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat. Angsal pandungane jenengan. Jenengan ki sehat ta?
1: Sehat sejahtera sentosa alhamdulillah.
2: Amin. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ya. Lagunya apa ini?
2: Saya minta apa yo enak iki
1: apa lu apa dong
2: Amelia
1: Kamelia yang apa tuh
2: is pokoknya Kamelia perempuan yang nyanyi
1: lo oh ala Kamelia ikut ah
2: Amelia nggih
1: Kamelia ikut ah tapi yang cewek gitu ta
2: yang cewek.
1: Yang cewek, oke deh, yeah. Ya ada salam.
2: Ya, yeah. Salamnya yang barusan turun Neng Rahma ini.
1: Neng Rahma.
2: Neng Rahma, Neng Siti, Neng Ela, Neng Iin, Neng Gia, Neng Kustia, Neng Erik yang ada di TV Legi sama Baparno, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Asnan Kumis, Cak Mul, Maduro Bres.
1: Siap.
2: Semuanya tanpa terkecuali okay. Salam ukhuwah Islamiyah. Oh Ning Sari tadi ya, dan Ning Sari. Dengar Ning Sari. Untuk Cak Chandra selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Semoga cepat dapat momongan yang soleh-soleha.
1: Amin Allah.
2: Langsung tak dungak neluru, Cak.
1: Amin Allahumma amin. Masyaallah amin.
2: Nggih. Semangat nggih.
1: Siap, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 langsung ya Cak Ning ya, tak angkat si ono sapa iki. Halo Goyang Dang sik. Ya kan, sik sabar. Oke. Halo Goyang Dangdut. Goyang Dangdut. Yo. Sik ta. Halo, Goyang Dangdut. Si. Goyang Dangdut. Lo. Ya apa ini, Ki? Goyang Dangdut. Ya. Iki ya, suara ini kok ado iki. Oke. Cek. Mbak geduh. Ya apa ngene iki kan abane ngene iki. Si. Ah, yo. Ya. Tes. Ya wis. Ya, halo Cak Toto. Sehat, Cak. Alhamdulillah, sama sehat ya.
3: Alhamdulillah, sehat. Lagune piye Kak Chandra?
1: Apa?
3: Lagune Potongo Wismari sih Mbak Mbak Mari Wismari.
1: Apa iku mau?
3: Iki cai.
1: Apa?
3: Halo saja.

0: Dan.
1: Oke, siap. Salama ya.
0: Ya, salamnya. Kemarin ada Cak Nokumi. Juga tadi ada Baca Suratno, Bapak Siti juga. Dan Koter, Pak Mulyono, dan lain-lainnya.
1: Siap, baik. Matur nuwun. Amin. Amin. Amin, Allahumma amin. Glodak. Nggih, matur nuwun, nggih. Ya, caning 3 lagu sudah terpilih caning yo. Jadi aku harus putarkan pertama lagu Sembilan Purnama, kedua lagu Kamelia, dan yang ketiga Caca Handika Undangan Palsu. Oke, kita dengarkan Sembilan Purnama, Sugeng Mitangetaken.

0: Ya Cane masih digoyang dangdut lekoh tenan. Ya lagunya ada yang tanya abis ini lagunya apa? Lagunya masih menunggu yang mau request lagu. Monggo mau merequest lagu silakan Cak Edi. Silakan selama ada waktu silakan untuk bergabung dan minta diputar lagu dangdut apa. Oke. Iki ana sapa sing gabungan tak sopoe yo Cak Ning yo. Halo goyang dangdut.
1: Halo, goyang dangdut. Leko tenan.
0: Mama Fikri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat
0: dong. Ya, semangat juga ya.
1: Terus ya ya.
0: Apa?
1: Harus lah ya.
0: Harus dong, ya kan. Selama bayaran aku tetap semangat. Lah gak dibayar baru gak semangat. Temenan, gak dibayar ya aku gak semangat. Tung bayaran ya apa.
1: Oh gitu ta.
0: Iyalah, kalau bayaran itu kan harus amanah kita ini, ya kan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Aku pengen request lagu.
0: Oke boleh, lagunya apa itu?
1: Bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu,

0: Hatiku bahagia.
1: Asik.
0: Semoga kau mengerti. Berdosakah bila
1: Bila
0: aku katakan aku
1: jatuh
0: jatuh cinta
1: cinta
0: kepada
1: kepada dirimu,
0: dirimu, walau kau
1: walaupun
0: tak sendiri lagi. Udah, kita aja, Mas.

0: Bukan
1: Yuk,
0: kamu.
1: selamat sorenya ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Mas Ali. Terus Cak Askom, Cak Toto, Cak Mulyono, Cak Wandi. Terus Bang Hafid.
0: Ya.
1: Neng Siti, Neng Ella, Neng Rahman, Neng Dian, Neng Kustia. Terus Mbak Lulu, Bunda Hamidah, Mbak Faris, ini ada sampai setan Peter
0: Oke,
1: Kecuali.
0: baik, baik,
1: Itu
0: baik,
1: kesian yang
0: baik.
1: punya menggambar.
0: Oke.
1: Lagi ngapain?
0: Lagi
1: Dan di
0: ngapain?
1: mana?
0: Di
1: Sama
0: mana?
1: siapa?
0: Ah. Kok tambah medeni ngono? Ah.
1: Mas aktivitas.
0: Oke.
1: Oh, tambah lancar rezekinya. Enggak pulang
0: Amin.
1: hati-hati lagi. Tak tentunya.
0: Amin. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fikri ya. Cak Edi. Edi Abdul ya. Cak Edi Abdul Hadi minta lagu Camelia Malik Wa Kuncar. Oke. Wa kuncar waktu kunjung pacar. Wa kuncar cari-cari pacar. Wa kuncar, ho oh, wa kuncar, ho oh, wa kuncar, ho oh, ho. Ya, Cak, ini tadi lagu yang belum terputar, lagunya Cak Solikin tadi ya, minta lagu Undangan Palsu dari Caca Handika. Kita dengarkan dulu ya, Undangan Palsu.

0: Lagu Panyone Mama Fikir mau nge. Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi sing lain gak ada. Jangan cari-cari, jangan cari-cari. Sing ono ae ngono lho Cak Neng, jangan cari-cari yang enggak ada ya. Cari aja yang ada, oke? Okay? Oke, okay, ada siapa lagi sih? Halo, Goyang Dangdut. Si. Terputus lagi cintaku. Oke, okay, halo Goyang Dangdut. Halo. Duh kan terputus lagi piye iki. Halo Goyang Dangdut. Halo. Goyang Dangdut. Yah, terputus Shaning ya. Oke, yang terputus ayo silakan masuk kembali. Ya kan, kenapa kok jatuh-jatuh terus iki ya? Halo Goyang Dangdut. Halo. Loh ya, kan kenapa sih ini? Sebenarnya apa yang terjadi ini? Halo Goyang Dangdut. Halo. Goyang Dangdut.
1: Ya. Goyang Dangdut. Nako, tenang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya,
0: iya. Iya, iya, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ella.
1: Filmnya kok seperti ini, Mas Andre?
0: Iya. Kenapa makanya ini loh aku sampai oh, kilo sampai aku miring-miring tak tunjuk ilo.
1: Kayaknya kurang link ini Mas.
0: Iya ini. Oke. Tapi tetap iya. Pokoknya masih bisa terhubung lah ya.
1: Oke,
0: baik. Lagunya apa ini?
1: Apa itu lagunya? Apa ini ya?
0: Apa dong?

0: Sano, sano. Judulnya apa ya itu ya, lupa aku. Sedingin salju. Oke, siap salamnya.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja Mas Chandra. Mudah-mudahan selalu sehat termasuk Mas Chandra juga.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Mas Chandra waktunya satu.
0: Matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ning Ela, nggih. Terus lanjut deh, ada siapa iki? Halo. Halo, halo Goyang Dangdut.
2: Ya ya ya.
0: Ya ya ya.
2: Goyang Dangdut.
0: Heeh. Rekor tenan, alhamdulillah. Cak Asnan Kumis. Diwalik. Kenapa?
2: Cak Chandra.
0: Dalem.
2: Diwalik Pak tahu nek nek digoreng gak diwalik sekosong.
0: Loh iya, lah terus. Diwalik. Terus diwalik. Oh iya diwalak-walik. Iya iya iya. Heeh, diwalak-walik. Iya, diwalak-walik iku tambah gayeng lho sakjane. Iya iya iya.
2: Ya lagune
0: apa?
2: Lagune ini.
0: Apa itu?
2: Oh, adik engkau sanjungan jiwa. Iku ya.
0: Terus?
2: Oh, adik engkau sanjungan jiwa. Oh, puja-puja setiap masa. Hatiku tak senang dipuja dimanja semacam manusia mabuk harta. Tunggu hatiku tak terpesona. Iku lagu ini ya.
0: Oh, ada dua suara ngono ya. Hahaha. Encene multi telenan encene kok.
2: Cerene apa parno di Erik ini. Kakan pola kon kum.
0: Kakan pola. Kandani multi.
2: Ya,
0: karena multi telenan iku mau. Apa?
2: Multi talenta yo.
0: Multi telenan.
2: Aku tasangi. Iya, aku tasangi.
0: Terus ono
2: ning elang. Heeh. Dukung sonten ning elang.
0: Iya.
2: Kita sah. Dengan sehat.
0: Iya, matur nuwun.
2: Wis kanggo kabeh ayo, kabeh sing mlebu mau ya ning. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Asnan Kumis, matur nuwun nggih. Lagu panyuwune ning Ela wae nggih. Lagu Sedingin Salju.

0: Sanjungan Jiwa. Nggih, Sanjungan Jiwa ya, harusnya sampai entek waktunya akan terus berusaha. Jenenge Sanjungan Jiwa. Masuk di Januai. Ada siapa iki? Halo, Goyang Dangdut. Si, sabar ya. Goyang Dangdut. Halo. Goyang Dangdut.
1: Leko senang.
0: Ya, ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Neng selamat ah?
1: Yo.
0: Ya, sehat ya Neng?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Neng Salama mau denger lagu apa, Neng Salama?
1: Bukan uang.
0: Bukan uang.
1: Sampan. Bukan pula kedudukan. Juga bukan kemewahan. Pasangan.
0: Terus? Oke, pasangan. Siap. Salamnya?
1: Untuk Neng Siti. Untuk Neng Hena. Untuk Neng Dian. Untuk Cak Toto. Cak
0: Baik, siap.
1: Semoga selalu sehat semuanya.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Salama minta lagu. Bukan uang, bukan harta, bukan pula kedudukan, juga bukan kemewahan. Ini ya. Oke, lagunya pas judulnya pasangan. Si tak intip no si. Pasangan yang pasti bukan tadi sudah ada apa si pasangan. Oke, tak carikan versi yang lain ya. Pasangan oke, ada deh. Oke. Oke, siap. Terus ono meneh? Si, tak sopoy lagi. Halo, Goyang Dangdut.

0: Halo? Goyang dangdut.
1: Halo.
0: Goyang
1: Goyang
0: dangdut.
1: dangdut. Lekas tenang.
0: Iya, iya, iya. Iya, ta? Sampai ke pelorot ngono, ta? Oh, awek delosor ngono, rele. Ning diet sehat ya, Ning?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ini?
1: Kumbang-kumbang di tondong, jangan kau menggoda. Kumbang-kumbang di tondong, jangan kau merayu.
0: Aku sekuntum bunga, janganlah kau petik. Janganlah kau petik. Oke deh. Salam. Nggih. Oke. Amin. Amin. Amin. Amin Allahumma amin. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ning Dian. Sawu request aku. Kumbang-kumbang di taman, janganlah kau petik. Oke, ada lagu pasangan kita dengar. Ning ya.

Ya Channing wis jam 4 punjul seket 4 menit wancine Chandra kudu pamit saking ada cerita yang dangdut. Tapi kau usah khawatir Chandra sing ngancani pernah sampai mengko jam 8 bengi. Matur nuwun sangat sampun sarangan kalian Chandra ning koyang dangdut. Dan pasti nih cerahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Rencana Pemkot Surabaya melibatkan warga melaksanakan verifikasi bantuan sosial salah sijine lewat metode musyawarah kelurahan. Kepala Dinas Sosial Surabaya Antik Sugiyarti nyatakno metode iki gawe mastekno pemutakhiran data kemiskinan terbuka lan penyaluran bantuan luwih tepat sasaran. Kabaliane jane Pemkot Surabaya membuka 2000 lowongan pekerjaan di kegiatan mini job fair Surabaya siap kerja 16 sampai 17 September 2016. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Disperinaker Surabaya Agus Hebi Juniantoro nyatano, kegiatan iki diharapno iso memperluas akses masyarakat ning pasar kerja lan negeri utawa ning luar negeri. Caniku mau yore, woro-woro jam 5 sore iki. Aku Chandra, ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning BPJS Ketenagakerjaan nyerahno manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan ning ahli waris Nurul Rian Hidayat, salah siji korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Total manfaat sing diterima keluarga almarhum nyampe 350.40 juta rupiah caning. Penyerahan manfaat dilakono kepala kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utoh Banja ning keluarga Rian ning Pamekasan Madura. Dia merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2016. Dia bekerja sebagai perawat neng KMP Virgo Transport 8 sing ngalami kecelakaan pas berlayar neng Tanjung Perak Surabaya teko Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin neng dino Minggu tanggal 13 September. Manfaat yang diterima keluarga berasal teko sejumlah program perlindungan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua lan manfaat beasiswa pendidikan. Uton jelasno proses verifikasi kepesertaan dilakono setelah pihak nerima informasi mengenai kecelakaan kapal iku. Laka iku dilakono gawe masekno korban sing terdaftar sebagai peserta utawa keluarga memperoleh manfaat sesuai kebutuhan. Ketentuan iki jane yo. Prinsip iku gerak cepat masekno setiap peserta sing dadi korban mendapatkan haknya dan bagi peserta sing meninggal dunia manfaate iso segera disampaikno ning ahli waris. Berarti percepat pembayaran manfaat diperlukno gawe ngekei kepastian kepada keluarga korban ning tengah kondisi sulit akibat musibah iku. BPJS Ketenagakerjaan lanjut utuh isih nglakokno penelusuran terhadap korban liyane. Proses iku mencakup pemeriksaan status kepesertaan dan manfaat sing isok dikekno ning peserta utawa ahli waris yaning.

Caning tak informasi no kumandang azan maghrib ke wilayah Surabaya di kumandang no ning jam 5:07 ke caning ye. Tapi saat dari niku monggo kita sarang-sarang midhangetaken kultum sing disampaikno mbare Ustazah Haniyah mbare judul menjadi pengendali nafsu. Sugeng midhangetaken.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Para pendengar RRI yang kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan rahmat Allah lah kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji ilmu agama Islam melalui RRI Surabaya. Untuk itu, saat ini kami akan menyampaikan suatu tema menjadi pengendali nafsu. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 53, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI rahimakumullah, yang dimaksud nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Contoh yang paling sering kita hadapi, kadang-kadang kita waktu mau sholat, nafsunya ngajak ngantuk. Ketika mau ngaji, nafsunya ngajak malas. Bahkan ketika mau bersedekah, nafsu mengajak pelit. Kata Allah, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Contoh ketika kita kepingin kaya, semoga membuat semangat kita bekerja, bekerja yang diridhoi Allah. Ketika kepingin sukses, jadikanlah suatu penyemangat untuk belajar dan semangat berprestasi. Ketika para pendengar ingin kita masuk surga, jadikan penyemangat untuk semangat belajar, semangat mengkaji ilmu agama, semangat beribadah, dan semangat bersedekah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jiwa yang tenang yaitu jiwa yang beriman kepada Allah. Sebab Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyyul ladzina amanu

هم فيها خالدون. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, yaitu iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka adalah kekal di dalamnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, jiwa yang tenang yaitu jiwa yang selalu bersyukur kepada Allah. Sebab dengan syukur menjadi kunci kebahagiaan. Dengan sabar menjadi kunci kesuksesan. Jiwa yang tenang yaitu dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mesra. Di surat Al-Fajr ayat 27-30 Allah menyatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi Allah. Kata Allah, masuklah ke dalam surgaku dan masuklah ke dalam hambaku. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai oleh Allah jiwa yang tenang, jiwa yang selalu bersyukur, beriman, dan jiwa yang selalu tunduk dan patuh kepada perintahnya Allah berserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin. Dr. Anda Haniah dari Kementerian Provinsi Jawa Timur, Pondok Pesantren Mitra Arafah, Wonocolo, Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki koyok misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

Mbak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirah ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan saya kabur.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak Ning.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologise. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak Ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyek gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngaso lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi genting.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning Laila Mufida, Wakil Ketua DPRD Surabaya, terus jaluk pemerintah kutha nglaksanakno digitalisasi aset. Hal iki dinilai sebagai langkah strategis ngewujudno tata kelola pemerintahan sing modern, transparan lan ekonomis. Apa maneh? Manfaat digitalisasi aset iki iso ndongkrak PAD sekaligus pemanfaatan aset supaya bernilai ekonomi. Kabar liyane Caning, Pemkot Surabaya buka 2000 lowongan pekerjaan ning kegiatan Mini Job Fair Surabaya Siap Kerja 16-17 September 2021. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Surabaya Agus Hebi Juniantoro nyatakno, kegiatan iki diharapno iso memperluas akses masyarakat ning pasar kerja dalam negeri utawa ning luar negeri. Caning moyorek woro-woro jam 6 sore iki, aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Aziz Rid.
1: Jane Pemkot Surabaya dumai Provinsi Riau terus nglakoni berbagai manuver taktis gawe mikat para pemodal masuk ning daerahe. Salah siji langkah strategis sing disiapno iku dengan ngadopsi sistem pengelolaan logistik lan pergudangan sing diterapno loro kawasan industri ning Jawa Timur Caning. Gawe nekakno rencana iku Wali Kota Dumai Haji Faisal boyong jajarane terbang langsung ning Jatim gawe nglakoni studi tiru ning PT Surabaya Industrial Estate Trungkut utawa SIER lan Pasuruan Industrial Estate Rembang. Faisal Beberno Dumai saat iki dadi primadona lan terkenal dengan keberadaan sejumlah pabrik pengolahan kelapa sawit utawa crude palm oil. Aktivitas industri skala masif sing letak geografis Dumai sing strategis iki nuntut ono ekosistem fasilitas pendukung sing mumpuni. Pabrik-pabrik CPO iki bakal sangat membutuhkan gudang, pelabuhan lan fasilitas pendukung liyane. Jadi diyakini PT SIER iso dadi salah siji solusi gawe perkembangan industri ning Dumai. Faisal berharap pengalaman panjang PT SIER dalam mengelola kawasan industri terpadu iso diadopsi. Hal iki bertujuan ben para penanam modal ngerasa aman lan terfasilitasi dengan baik. Jadi mereka terus ngejar gimana investor betul-betul yakin dengan Dumai lan mengko investasi iku iso ngekei manfaat ekonomi gaya masyarakat kota Dumai.

0: Ibu, ibu, ndi sik kunci sepeda montore? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lah lha apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah, Le. Masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh lho, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lho Cak Ning.

Cakning pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yo Cakning yo masyarakat melalui Kampung Pancasila. Ning 17 September 2016 Cakning Pemkot Surabaya ngeluncurno instrumen pengukuran lan indikator Kampung Pancasila sebagai panduan gawe dorong lingkungan warga ben semakin aktif nerapno nilai gotong royong, kepedulian sosial, mbarek kebersamaan. Instrumen iku jane ya dadi bagian teko upaya Pemkot Surabaya ben nilai Pancasila gak mandek ning pemahaman utawa kegiatan seremonial tapi diwujudno melalui berbagai aktivitas sing nyentuh langsung kehidupan warga mulai teko kepedulian terhadap lingkungan, penguatan sosial masyarakatan, pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial budaya sampai perhatian terhadap anak remaja mbarek keluarga. Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Jawa Timur sekaligus Pusat Studi Perubahan Perilaku Anak dan Remaja Janeng yo ning ICM Jatim, ICMI Jatim, M. Isa Ansori ngapresiasi langkah Pemkot Surabaya tersebut. Prote penerjemahan nilai Pancasila ke dalam indikator sing ide balik kehidupan warga merupakan langkah penting gawe membangun perubahan perilaku secara berkelanjutan.

Janing Pemkot Surabaya nglibatno warga nglaksanakno verifikasi bantuan sosial salah sijine lewat metode musyawarah kelurahan. Kepala Dinas Sosial Surabaya Antik Sugiyarti nyatakno, metode iki gawe mastekno pemutahiran data kemiskinan terbuka lan penyaluran bantuan luwih tepat sasaran. Kabaliane Janing Pemkot Surabaya mbuka 2000 lowongan pekerjaan ning kegiatan mini job fair Surabaya Siap Kerja 16-17 September 2021. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya Agusebi Juniantoro nyatakno, kegiatan iki diharapno iso memperluas akses masyarakat ning pasar kerja dalam negeri utawa ning luar negeri. Janik moyo rek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

0: matura nyamanongku taya cring cring cring cring cring cring cring cring cring cring cring bektona setia soto matura bingko anariangga caning lakona kebei motor lagu-lagu na caning kapi setero masuk de telpon interaktif pro 4 RRI serbeje ya beda banyak lagu na caning setia se mare siapa ki bede pangarep seraje reng toana car kacaran ela martika setong taresna dere piru karelo kena ape saneser apolong enger sampai pege nyabe peraben ratin terus bede deti korban nispah melasaki terus bede tak milo bede tapangki pole salam kerong talkah edede, sake ateh, terus bede kacong arye, tak bisa ngobe takdir, sampeng lompeng, bede pole lokah ongku, beni cutu, sate meture, bede ate taresna, kastah kabudi, mile reng tua, ngalaka dungdung jebu jeen, Ari Alatas bi Arafik ya laguna loco caning ya. Terus bede taresna, lir saalir, ampeken, roce, edina aki, duri dele mate. Banyak aduh. Ya wes langsung yuk. Nerema telpon setia bede Cak Hosen semasuk. Soto Matura.
1: Nyamanongku tayo. Tring tring tring.
0: Cring cring cring nyamanongku tayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari mak soto pelangi saya jual ningana.
0: Lah kan ano pas ano apa nyamana hari radio tanggal 11. Ya, tanggal 11 apa tanggal 12 ya saya. Iya ya. Oh, tanggal 12. Oh, tanggal 12 ya masih dalam rangka hari radio. Kebetulan saya ditugaskan nge-MC. Jadi
1: iya, request lagu nih.
0: Iya, apa itu?
1: Cak Atengka.
0: Cak Atengka. Oke.
1: Okay. Kepasan soto nih. Lema, lema.
0: Lema. Mantok. Oke, siap.
1: Heeh. Bagi Umi lah salama situng, Umi Latifa situng. Tapi cak kelopai mun Ome Latifa beri topping tahu.
0: Oh iya benar. Topping tahu.
1: Iya.
0: Beri buja.
1: Iya beri buja banyak. Orang kan senang asin.
0: Oh iya, senang si acen deh iya ya. Oke. Ya wes.
2: Soto Matura nyaman ongku karena tada tongkel sempang 64 RRI sor pajak cering cering cering cering
0: cering cering cering cering. Neng Rahma, apa Neng Rahma?
2: Kerong aku.
0: Iya, abit lo ketemu ya.
2: Iya, berempat
0: minggu
2: sesi lah nang.
0: Iya, pirang sasi lah an.
2: Ada rempah. Engkau request lagu neng?
0: Lagunya adalah
2: Tatemu Pole.
0: Tatemu Pole. Oke, siap.
2: Salam ya neng. Salam ada neng Tumira. Neng Suratno, neng Ii, neng Tian, neng Gustia, neng Siti, neng Ella, Cak Ali, Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mol, Cak Askum, Bang Kobar. Umi Latifah, Umi Salama, Mama Fikri, Neng Lulu, Cak Solihin, Cak Hafiz, Mbak Jaina. Siapa boleh ya?
0: Siapa ya?
2: Saya Neng.
0: Oke. Siap.
2: Ada Neng Anana Motor Siklangkong ya Neng. Lagu ini yang terseneng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa boleh saya masuk? Ayo bede Solikin Sakur. Soto Matura.
3: Matura nyamanoku, thank you. Kling kling kling, assalamualaikum.
0: Akeleun, arah apa akele?
3: Mungkin pas solikin sakur ya gua.
0: Lah iya beda nyaman ada iya solikin sakur. Ada iya beda foto anak kanak kini ngakui beskap merah. Mira.
3: Tangan anak jening.
0: Oh lucu ya. Gemes ya. Oi. Iya iya iya iya. Saya alhamdulillah. Moncak solikin beremah.
3: Alhamdulillah saya ini keng tenggorokan ini kak. Agak pedih mun nelen lu anu.
0: Au au au au. Kalau nelen ini apa air dari surga gitu zam-zam gitu bisa. Apa
3: tetep
0: sih?
3: Peri, Neng.
0: Oh, tetap perih loh. Siapa tahu itu jadi obat ya kan?
3: Oh iya, Neng.
0: Zam-zam, Neng. Betul betul betul. Ya wis lah. Nah,
3: lagunya Neng. Ya.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya Gila bersake ate nih.
0: Iya kayaknya. Oh iya beda-beda. Faris.
3: Dari saya ya kan.
0: Faris.
3: Oh Faris ki. Ong kini ini kapot lagi nih.
0: Oke siap.
3: Oke sebelumnya saya huruf kata Wah Husen. Sekarang anu nih saya rap.
0: Ning Rahma.
3: Tuan badan industri yang tua mira. Ning Suratno. Mas Ali. Caskum.
0: Engki,
3: Karohin dan kesedihan tanpa terkecuali kita akan sebut tak langkong becian sedojo.
0: Oke siap.
3: Kini anan ngereng langsung pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soto Metura. Halo. Oh, oke ini dulu ya. Soto Metura.
2: Nyamanongku saya ciring udah soto neneng citung.
0: Oh iya ayo monggo versi apa porsi jumbo apa porsi biasa?
2: Aduh stokli dari biasa.
0: Oh iya oke ceknya banyak ya.
2: Ih soalnya lemahan neng.
0: Malam lah.
2: Malam anu neng di sini.
0: Oke.
2: Yang geluk di tempat neng.
0: Enki.
2: Mau kafir neng.
0: Alhamdulillah saya neng salama.
2: Moga-moga terus saya terus sehat.
0: Enki, matur sekelangkong.
2: Rekose lagu Cek Dina boleh Cek
0: Oh, Cek Dina. Oke, siap.
2: Iya.
0: Iya, oke.
2: Salam dek sedaya neng. Tempat terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Sehat selalu semuanya, tempat terkecuali. Itu nih Ana selalu sehat ini.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam, matur sekelangkong sehat juga buat Ning Salama yang ada di Madura. Caning, yuk setia bektona ngeding aki gelu lah guna Caning bede Catingka, bede Tatamopole, terus bede Cak Dina ya. Langsung yuk kita gaskan saja dengarkan lagunya Cak Mankaman Caning.
4: Cak Dina bete Te terakile
5: bede bede na bede tina bede
4: salah le bede tina bede
5: bede tina bede
4: le cocok Arya yang mendurangku mendele Coba-coba lek sekalian lagi lek.
5: Bede tina bede.
4: Loh, rati.

Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percak ning

0: Soto Madura nyamanongku taye tada tong kelai perumpak RRI Sarpeja. Telepon yang kak kelu saya 546 situng ya. Soto Madura. Loh ini yang telepon ini kok gak ada suaranya ya? Padahal saya angkat oh kurung. Loh. Halo Soto Madura. Soto Madura. Kenapa ya? Tadi juga gitu. Oh, coba ya aku pendengar Busari dulu. Soto Madura.
1: Soto Madura. Nyaman aku tak ya. Tring, tring, tring, tring.
0: Ingki, Ning Sari, Ingki. Silakan, silakan.
1: Ning Ana, sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, Ning Sari.
2: Sehat,
0: alhamdulillah, wa syukurillah, luar biasa. Matur nuwun, Ning Sari, matur sekelangkong.
1: Ning, pesen soto nih sak mangkok sing pedes ya Ning, ben gak ngantuk Ning.
0: Oh iya, tenang ae, mantap.
1: Lagune Lir Tak Alir Ning.
0: Oh, ono iki nang playlist Lir Tak Alir, lek gak salah mau tak wocokno yo. Oke, siap.
1: Salami kanggo sing duwe soto Madura kabeh wis. Kanggo Ning Ana, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Ning, semangat-semangat Tepi. Kalau pulang hati-hati ya Ning.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya beda sapa pole. Campuran antara Jawa ambek Madura iki polean yo. Iki aku rada heran yo ambek nomor telepon sing 5446261 tak angkat tapi gak ono suara nih. Soto Madura.

0: Duh, kenapa ya? Agak aneh bin ajaib ini, teman-teman. Halo, Soto Madura. Udah terangkat loh ini. Oke, Cak Solikin telepon lagi, kenapa ya? Soto Madura. Halo? Cak Solihin?
1: Halo, halo.
0: Loh, kecil loh suaramu. Kenapa, Cak Solihin? Hah?
1: Tang labu.
0: Iya, mareria epo terbingko sake ate. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, corang caning montero telepon, cek telepon 546 ya, takong engko mari ngangkat lo bisa lo. Soto Madura. Soto Madura. Jeng, kok marahnya apa, keng? Suaranya sampian tak ada, Caning. Ya, ayo marah. Telepon lebat 0 belu sanga 6 02. Sitong, sitong, sitong, sanga 6 belu, Caning. Ya, langsung yuk, Mayo. Bisa yuk, bisa. Teleponnya pakai 5462961 saja yuk. Jangan lewat lim, apa nol, nomor HP, jangan lewat 5462961 ya, tapi lewat nomor HP aja 0896 02 satunya 3 kali 968 Cak Nengki. Oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu cokocang. Aku mau lihat dulu nih siapa aja yang sudah masuk di WA, mungkin ada yang sudah masuk lewat apa namanya chatting, biasanya ada tapi kelewatan ya. Oke, gak ada ya. Ya wes, langsung yuk kita dengerin Sake Ate dulu lagu yang di request sama Cak Solikin yuk. Gas, esu tu metura, nyamanong kutaya.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Ben singgit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singgit karo
1: awakmu. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangkane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet kayak itu mek bulanan mas. Wis. Lek koyo ngene iki, aku tak ngalih teko omah iki.
0: Loh, sepurane.
2: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku iso bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe brantas judi online.
3: Soto Madura nyamanongku taya tada tong kelai perumpak RRI Sarbeja. Terima telepon kelu ya. Soto Madura.
4: Nyaman
3: rong ku kaya. Oh. Cring cring siapa neka?
4: Aduh, pahlok cita wis.
3: Hah?
4: Carohim.
3: Oh, Carohim.
4: Hmm. Telepon kelam sekalian cuba.
3: Waduh. Oke, Carohim. Ya wes 546296 situ enggak bisa ya laan teleponnya ya Cak Andi ya. Bisa wesan. Yuk.
4: Bisa,
3: iya.
4: Bisa.
3: Neng Latifah telepon lagi ya. Tadi tuh saya udah ngomong sama Neng Latifah. Saya lagi ngobrol sama Cak Andi bagian teknisi. Karena kok teleponnya gak bisa ada suaranya. Kak, saya gak bisa dengerin dua suara sekaligus ya. Oke, Cak Rohim mau dengerin lagu apa Cak Rohim?
4: Metua car kacaran.
3: Hah?
4: Metua car kacaran.
3: Oh, car kacaran. Saya beda playlist ya, mau lo salah aja ya. Oh bene. Bene kampung kamatuan na ya.
4: Oke, matuan.
3: Bene ngampung kamatuan na apa judul?
4: Matuan cara kacara.
3: Hmm, oke.
4: Okay. Hmm,
3: ya lama. Ah.
4: Neng lulu. Neng Latifa. Ida kau dihin gelosor, Risma, Bang Hafid, Ida April, Ida Hussein, sekarang gini nak, Ida sepeda gini nak, salam kenal.
3: Oke, siap.
4: Polki.
3: Angki, matur sekelangkong.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya bedening Aprilia. Oke. Soto Madura. Tuh. Ning?
5: Aku. Halo.
3: Iya. Aduh, saya udah deg-degan lagi doh. Tadi habis 546 masa sekarang.
5: Soto Madura.
3: Heeh.
5: Nyaman aku.
3: Oke.
5: Saya ajal radir manis, tar sedek kerong.
3: Hmm. Alhamdulillah wa syukurillah. Yuk.
5: Ning Ana, Ning Ana.
3: Ning Aprilia, Ning Aprilia.
5: Request lagu.
3: Apa itu?
5: Nyata.
3: Nyata. Oh, nyata.
5: Nyata dari Sonia Ariska.
3: Oke. Okay. Oke, okay, nyata. Oh. Siap, oke.
5: Okay. Mat malam. Cak Kobar, Cak Askom. Cak Mulyono. Cak Parno, Cak Toto. Mas Ali, Mas Ali. Bang Hafid. Segi Urtoron, Bang Rohim. Bang Karim. Terus Neng Kustian, Neng Elan, Neng Dian. Bunda Hamidah. Neng Siti.
3: Oke.
5: Okay. Terus Mbak Lulu. Mbak Aisyah. boleh ki. Teka setejena dari A, P, Z, apa terkecuali.
3: Oke, siap.
5: Siap-siap, kejadian menambah lagi ngapain, dari mana, sama siapa. Kenapa?
3: Ingki.
5: Atas kelangkep.
3: Depada.
5: Menanggulai manteng-ateng, sehat selalu, tambah lancar rezekinya. Ayo, lebih tak tunggu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Loh, mate. Yuk lagi yuk. Soto Madura.
6: Nyaman ongku.
3: Nyaman ongku.
6: Nyaman ongku. Sajual. Kocaning April hurung. Salah serat tin manis sajual. Aduh, ada sutina tambah sedek.
3: Iya.
6: Ada tele terserenak nih, jadi serenak nih.
3: Ya Allah, masya Allah, masya Allah.
6: Salah kan suaranya sedek manis.
3: Langsung kesedek gitu ya. Ya Allah, ya.
6: Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah saya neng luk-luk ya. Oh, kok kayaknya agak pilek ya?
6: Iya, tersumbat.
3: Tersumbat, hati-hati lo, lagi ada influenza jenis tipe A.
6: Oh, tapi sekarang udah mendingan nih daripada ki Indonesia nih.
3: Iya, parah-parah memang. Iya.
6: Rekas lagu nih.
3: Lagu apa itu?
6: Dari Anwar beda apa nih?
3: Anwar Al-Abror?
6: Iya. Yeah.
3: Oke, kalau Anwar Al-Abror nih, nasib reng tak andi, misem pes-tepes, nyilep di budi, ketangke ini tapi lagu apa bukan ya? Iya lagu kayaknya.
6: Iya paling ketangke.
3: Udah terus itu, abini dua.
6: Kubu.
3: Terus bada reng
6: mana?
3: Apa nih? Reng Madura. Terus oh. Edina Abekalan, maksudnya gimana? Cile.
6: Edina Abek.
3: Terus Cile tak tolang.
6: Cile tak tolang. Icanya Cile nih, Cile tak tolang nih.
3: Neka ya. Featuring Ega Aldis. Okay, siap.
6: Salam ya nih. Salam mang. Bagi sakit purut orang nih. Benda Yasmin. Atau neng April. Terus beda Mbak Romlah, beda Ning Salama, Umi Latifah, Bang Solihin, terus sama lah ini ya, beda Kak Hafid, Abdul Karim, beda Ning Ismi, Ning Rahma Sereja Husen. Weh Ning, beda sekapin ini, Ning Risma, sekapin ini.
3: Oke, siap.
6: Mat malam. Dan ini anana mantap tambah retin, tambah manis, lancar rezeki sehat. Selalu nih, di atas lagu nah. Yuk, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Oke, penelpon berikutnya nanti aku terima lagi. Sekarang kita dengerin lagu dulu, Cak Ning. Judulnya Rengtoana. Sebenarnya Rengtoana Car Kacaran, bukan Matoana. Tapi sebenarnya di sini tulisannya Car Pacaran. Gimana ya yang benar nih ya? Yaudah yuk, langsung aja kita dengerin yuk.

0: Soto meturah nyamanongku taya tadi tong kelai perumpah RRI serpeje. Yo caning sing terus saya terus masuk langsung be yuk telepon 546296 situng otabe 0 belu 0602 situng 06 belu. Soto meturah
1: nyamanongku taya kring kring kring kring gentur.
0: Aku tuh udah bilang sesek neng, aku masih ngomong sama temanku. Kok tahu-tahu udah ditutup aku gini. Ya Allah. Gimana neng Latifa?
1: Ya, gila siapa sih mulai jodoh pepetis kok ya londe pepetis.
0: Keng mon tahu beribu je.
1: Iya.
0: Ah, iya.
1: Ya kayaknya benya bu jenang.
0: Ah iya betul.
1: Sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang.
1: Kau request lagu.
0: Apa?
1: Mon canda jual beli takut jengkong. Beri jengkong cebeng.
0: Ah? Oh?
1: Beri jengkong cebeng.
0: Ah, jengkong cebeng. Oh, bibi. Iya, soalnya sulit cariannya. Neng Latifa. Dal gandul aja ya.
1: Kilo e petek lek wene ngana bening ku tak keno anu jobeun beuin ku tak keno jowan ae ku tak ku jerengkong apa aku gak iso e ku yo gua bingko.
0: Ini aku tadi apa kan aku sudah siap-siap ya ini Neng Latifa kalau dak dal gandul takok jerengkong udah dua-dua apa dal gandul ketemu takok jerengkong yang dak ada nyari duh gimana sih takok jerengkong nih kadang ya, ada ya, kadang enggak ada
1: gandul jebain.
0: Oh iya
1: kadong aoleng nih
0: kadong aoleng si
1: yo,
0: kalau ini aku
1: dak teman minteng kok
0: kalau ini aku belum nyari.
1: Nge bedeng.
0: Bismillah ya.
1: Bikin teko ade nungjian nah.
0: Oh iya bedeng.
1: Iya. Iyalah pete dan gandung ni kandung ngawendeng jeng.
0: Pala mongku. Iya iya iya iya.
1: Ayo. Langkong mulai tengate ya. Siapa pihak keluarga. Yang cari kecil jauh dari belakang musibah. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dal gandul hartaman. Apa enggak tahu ya kenapa kok yang namanya takok jerengkong tuh takok beneran deng kadang beda deng kadang tade duh palang ya beda ning setia telepon doh ini orang Jebe masuk de Metura soto Metura
2: nyaman aku cering
0: cering cering
2: cering jaman biyen saiki gak ono mbok
0: iya kaon
2: gledekan
0: iya
2: kanggo rombong disurung
0: iya bener
2: iya biyen iku cering
0: iya saiki gak ono biasanya kluntung ngono
2: iya kluntung iya cek ono tapi merah ambil di soto
0: kalau anu di mana? Di daerah gitu kayaknya masih ada.
2: Oh iya? Aduh, nanti ya. Tak parah nane.
0: Inje.
2: Neng, apa ada potre koneng?
0: Potre koneng. Ada kayaknya kalau potre koneng.
2: Bede. Radin angku.
0: Matur sekelakong. Inje.
2: Matur kaso.
0: Engki de pade.
2: Aja dikuyu ya.
0: Enggak dikuyu. Engki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mare. Sapa boleh situng ayo. Telepon 546296 situng yo. Soto Metura.
3: Jodoh Madura, lekar nyaman nongku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan yang gak ceratin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Irsat.
3: Engki den apa kabar pon dengan
0: alhamdulillah saya Cak Irsat.
3: Alhamdulillah. Ten kudu teronyo ne lagu dengan
0: lagu apa itu Cak Irsat?
3: Ana mon nabi bade lagu lokena loka ate se sarbe dengan ana.

0: Dah ada ate.
1: Dah ada.
0: Tapi dah ada kata ate. Adanya itu cuma lokah sarah atau lokah sesarah.
1: Lokah sesarah.
0: Lokah sesarah ya beda sena ya se. Oke, ya wis. Ku siapin ini. Oke, sudah.
1: Oke.
2: Halo, assalamualaikum neng anak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nanti apa kabar neng anak?
0: Alhamdulillah saya.
2: Alhamdulillah
0: ya Allah ngantuk kok. Ya Allah. Ya. Gimana neng? Gimana kabarnya neng?
2: Alhamdulillah saya neng anak.
0: Alhamdulillah mon saya neng.
2: Engki, neng Ana.
0: Iya.
2: Neng Ana.
0: Request
2: lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagu Buka Kodung.
0: Buka Kodung.
2: Engki.
0: Bentar.
2: Baru neng Ana.
0: Sebentar. Oh iya, baru Buka Kodung.
2: Engki neng Ana. Buka Kodung neng Ana.
0: Oke, siap.
1: Engki neng Ana.
0: Engki.
1: Dam salama. Doneng Lulu. Neng Nisma. Neng Aisha, Mama Fikri. Tak tolehin, tak tohib, tak hutan tarang neng Rahma. Neng Salama, Pak Wandi, Bang Kobar. Bang Kobar mana masuk neng Ana?
0: Belum.
1: Oh, identitas Bang Kobar. Acukan deh, tak toto tambah jumpa. Deh neng Induan, neng Dian. Pokong deh, sudah jenuh neng Ana. Sekarang sebut nyon sebodoh deh neng Ana.
0: Iya.
1: Lagu neka sebesar lagi na de at siapa ini dengan na?
0: Hah? Maksudnya gimana nih? Gak ngerti aku.
1: Sebesarnya buat Asia gitu dengan na.
0: Oh, ya.
1: Adikku yang tersayang ini dengan na.
0: Oke, siap.
1: Terus salamnya yang ada di Duku Kupang ada Cak Sulaiman Sarang istri tercintanya semoga selalu gitu Neng Ana.
0: Ya oke, siap.
1: Untuk Neng Ana malam terbaik berselamat sehat berafiat malam terbaik banyak ucapan saya halal barokah lancong umur ijauhi diri bala ijauhi diri musibah. Dalam lindungan Allah SWT, menteri gue jenis tambah sebanyak saya baru kena ini dengan anak.
0: Oke, siap. Thank you, motor segelangkong nih Aisyah. Ini Asia.
2: Dengan Asia, dengan anak.
0: Iya, dengan Asia. Thank you.
1: Malam motor, pariah lancar sekenang, pariah selamat di akhirat.
0: Amin.
1: Menteri hidup pada tanah suci Mekah, Mekah Roma dengan anak.
0: Thank you, motor segelangkong. Amin.
1: Engki dengan anak. Salam, salam de keluarga tercinta malam itu tambah bahagia dengan anak.
0: Amin.
1: Engki dengan anak. Madibi pada salah kata minta semua dengan anak.
0: Oke, sama-sama. Oke, sudah. Iya. Takut waktunya dah cukup. Jangan panjang-panjang. Oke, siap. Oh, ternyata lama sekali teleponnya. Kita putar langsung ya lagunya ya. Nanti lagunya Neng siapa ini namanya Neng Latifah belakangan ya, nanti ditaruh di terakhir. Ini sekarang kita astagfirullahaladzim, panjang sekali ini lagunya, kok panjang-panjang ya, kok 10 menit semua lagunya ini, astagfirullahaladzim, panjang kado. Oke, kita mulai dulu lagunya siang di request sama Irsat sama ini dulu deh Aisyah ya. Lagunya pendek-pendek, nanti aku mau carikan versi yang lain dulu, oke? Okay?

0: tuh kaki saya nggak cocok gerengkong saya di budi.
1: Oke, Caning, setiap waktu nongko pamit kelu ya Caning ya. Motor sekil langkong sa mareng ngedi ngaki soto metura. Lagu terakhir Potre Koning langsung e Potre Bingko. Abis ini kita bakalan ketemu lagi. Ana bakalan ngasih tahu wayang kulit semalam suntuk apa nih yang bakalan hadir ya. Cek man kaman Caning, pakun e prompa RRI Serpojo.

0: RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caning, saya Wayai Adewe ngurungokno bareng-bareng yuk. Wayang kulit semalam suntuk nggih. Wayang kulit semalam suntuke dalu niki judulipun ya niku jreng-jreng pundi ki mau. Rama Mukswa bare dalangi Ki Suyono Jawa Timuran iki Caning nggih. Ya pun dari studio Pro 4 ane pamit dulu Caning, selamat beristirahat. Mugi-mugi istirahatnya nyaman, nyenyak, tentrem, besok pagi bisa bangun dengan badan yang lebih seger, buger, dan sehat, bisa beraktivitas dengan normal dan lancar. Matur nuwun, salam budaya.
0: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

pitono tiang aringgit setalu mangke badhe anyasaken cerita purwa jaman purbakala udita kangge wiwiting kodho cinarita anyrasaken jejerit negara Ngayojo. Wakai kwadita sopurwa wusono wai kwarane penada eko sawiji adih linwe dosa sepuluh purwaiku maknane wong kodo cinarito alang opo wasing pedalangan

0: Trotan drane negoro panjang kunjung pasir ukir loh jinawi gemah ripa kampung
1: Raharjo
0: panjang tawa pocapane punjung dhuwur kawi bawane pasir samudra ukir gunung dasar pranyoto negor ngayujo ngukur pagunungan nengeno pembangunan ngeringno bengawan mangku
1: Bandaran Agung
0: loh tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku gemah ripah gemah kata tiang dagang layar ripah katiang samyo beboro aben cukup tepung tantis papan jebal ketinga rupuk saking kai pembangunan rapeteng penduduk Kerto Raharjo Kerto negara ayam tentrem Raharjo negara tebih parang muko cidek ketentremane opo to tandane para mantri bupati pamung projo pamung desa podo bersatu jiwane bangun menungso sautuni bangun desa mangkono ngayu

Batan tiang setalu mangki jantur projo jantur negoro saking kaya pembangunan saking rapeteng penduduk samelu aku sinambi wirang kembang gadung mangkluk wonton ing tengah dalan tambah daku tambah tahu ketinggal angeruncing kacarito negara ngayujo dasa negara gede obore padang jagati kodang kaonang-onang katyono priol saben taun akeh sing antukno putri panungkul minangka kanggo tetandane tetulukan glodhong pengareng-areng guru bakal guru tati peni-peni raja peni samene akeh sing wong manca praja nunut kamertek nunut kawibawan orang nganggo nganakno dhewe peperangan mung krodhe dhewe wong hambek kautaman mangkono negara ngayujo dipuro yen saking mendro.

ngatur pusaran projo. Binarak wonten ing kursi gading Prancing Kusuro Danowo pelambatane Palwoga endang-endangi priyayi wadon. Ratu ngelakoni duda sak panjenengan. Ratu ngelakoni duda sak umur. Minangka titise wis numpangi jawatan jejuluk sang Prabu Rama Wijaya. Ya Rama, ya Raden Ragawa, ya Raden Merdoba. Minangka piyambai ratu sing bisa maringi tetulung marang wong kawulan sing nyandang pepetek. Maringi teken sing nyandang kalunyan. Panjenenganipun sak nata pinarak wonten

kawan Yukiswara Warangka Dalem Wirabadra. Dasar Warangka Dalem

0: wilahing sekaring bawana langgeng ontra sosro magunem magunem sosro winancang winancang sak niwala kita mungging wahayu akoma sidem os mandarahum mangke-mangke Romo Begawan Yukiswara katuran perbagio sak rawuhipun bopoh panemban lagi sak rawuhipun bopoh panemban wonten ing praja ngayoco boten maringi katerangan rumiyin nulis serat sak lempir utawi ngutus cantrik satunggil nyentuh bopo penemban sak daringipun rawuh wonten ing projo ngayojo maringi kabar langkung rumiyin eco anggen kulo toto sekul sak pujung toyo sak kirabe bermono umpaminipun rehding bopo penemban rawuh wonten ing projo ngayojo boten paringi keterangan rumiyin sumonggo romo kulo aturi mucang sedah woh segrono la inggi mekaten bopoh panemban
1: yono lumiyateng sang aji sang wiku sang permono salira.

0: Nuwun inggih Koko Prabu. Katur prembagya dateng Kang Rayi. Sampun kula cadhong asta kula kekalih kaligo ing murdha kecencang wonten ing pucak yarah murah daging kayuhanan. Dawuh pembagya putuh Koko Prabu Kang Mas. Ingkang Rayi pun anturaken sembah sungkem kula mugi kunjuk dateng Kang Mas Prabu Bathara Rama. Yai tak tompo kanthi senenge atinipun Kakang Yai padha becik inggih pangestunipun Koko Prabu inggih boten wonten sambikara. Lungguh sing apik, lungguh sing bener. Di adikku
1: apa dhuwira swara
0: Citra Sabono.
2: Meninggi Koko Prabu, kula ngaturaken sembah sungkem kula mugi kunjuk Kang Mas wonten ing panjenengan Koko Prabu.
0: Tak tompo. Lungguh sing bener.
2: Nuwun ngastokaken dawuh Kang Mas Prabu Bathara Rama.
0: Iya, iya, iya. Rama Penembang.
2: Oh, nuwun nggih.
0: Nah, anak Prabu Bathara Rama. Rehning sampun cekap anggenipun anak Prabu Bathara Rama katur perbagi dateng poro pinisepuh, poro pinisepuh, poro kadang inggih milo ingkang wigatos pun bopo badhe bakas kawontenan negari Ngayogja nakolo rumiyin ngantos dumugi semriki. Inggih Rama Begawan ngaten nak sak mantunipun anak kula Prabu Bathara Rama ngatur pusraning projo Ngayogja inggih anak kula Bathara Rama rumaos remen ing penggalih jalaran sawatawis dangu garwanipun kasumaningan Dewi Sinta ingkang sampun wonten ing negari Ngalengka selaminipun kali dosa taun inggih Rama kali dosa taun dipun kurung kalian dosa mukul lula niki nak pekawisipun menopo kok ngantos kedatosan ingkang kados mengkaten inggih Rama syarene kula rumiyin nuruti Yai Kasumaning Ayu Dewi Sinta ambe bedak Kijang Kencana boten semerap yang Kijang Kencana menika kedatosanipun Ratu Hangkara Yaksetra Dasamuka lho ngeten nak nggih iki nandakin yen pancen anak kula Bathara Rama menika nuruti hawa nafsu layan menungso niku sering nuruti hawa nafsu dan iki kebelenggu dateng nafsunipun piyambak inggih Rama syarene menika nek sampun wangsul malih garwa panjenengan kasumaning Ayu Dewi Sinta kaboyok dateng ing Ngayogja inggih Pancawati inggih Rama kados budi lho niki nak yen kula mireng-mirengaken klesak-klesik para kawula cilik, para penduduk inggih kados pundi Rama. Kadosa anak Prabu Bathara Rama menika kirang sae, kirang adil. Lah kok iki kirang adil? Cobi to. Kasumanengane Dewi Sinta menika kabeng dateng Ngayoja sampun dipun suceni. Inggih. Ngantos kula inggih kirang percatos awit salaminipun kali dosa taun wonten negarinipun tiyang Hangkara Yaksendra Dasamuka. Lah niki nah. Menapa mali Rama sampun kula sumpah. Mboten kok sumpah-sumpah lumrah mboten. Rama, Rama. Garwa kula kasumaningane Dewi Sinta ngantos kula sumpah pati obong. Pati obong nak. Inggih. Pati obong. Garwa kula Sinta mboten kok pancen pejah mboten. Nengkani praloyo inggih mboten Rama. Tambah sulistyo ing warni, tambah ayu menika kesucianipun garwa kula Dewi Sinta Rama. Nek kangge kula boten cocok nah. Nakala anak kula Dewi Sinta ngelampai sumpah obong, sinten ingkang nyekseni? Boten wonten malih kejawi bola wereh, bola ketek tuh nak. Boten wonten enten ceritane nek menungso niku percaya karo ketek, percaya karo kewan. Boten enten ceritane nak. Ingkang nyekseni sinten nak? Ingkang nyekseni inggih adik kula Lesmana Widakta kalian wadya bolo ketek munyuk Rama. Lesmana niku lak kadang panjenengan piyambak. Lah niki ingkang andadosaken tida-tidanipun para penduduk yen ningali kesucianipun anak kula kasumaning ayu Dewi Sinta. Ngaten Rama. Inggih nak. Lajeng saenipun kados pundi? Nggih. Yek ningali yen nitik anak kula Prabu Bathara Rama jumeneng malih wonten ing Ngayoja kula remen sanget nak. Remen saestu sang, remen sanget. Jalar menapa? Letheke donya sampun ical. Letheke jagat sampun sirna mboten wonten. Nah. Raja Namrud, Raja Fir'aun lan niki sampun ical termasuk belah-belahane jagat, belah-belahane bawana mboten wonten utal-utale donya nak. Kula tumen remen sanget nak. Saestu remen sanget. Nanging kula menika minangka mewakili nggih, mewakili kawula cilik wonten ing Ngayoja. Antawisipun anak kula kasumanange Dewi Sinta menika kados-kados penduduk menika boten percantos nak. Ningali kesucianipun anak kula kasumanange Dewi Sinta. Mekaten Rama. Inggih nak, inggih. Lah saenipun kados pundi lah niki nak. Kula namung nyumanggaken kemawon. Nyumanggaken menapa ingkang dados kesanipun anak Prabu Bathara Rama. Nah, sakniki ngaten. Nggih. Saene nek kangge kula, saenipun. Kantun milih kali werni. Milih kali werni kados pundi? Romo Penembahan. Ngaten nak. Anak kula Prabu Bathara Rama menika ngeman. Wong sak negara menapa ngeman yang satunggil. Nek pancen anak kula Prabu Bathara Rama menika ngeman yang sak negara, kedah anak kula kasumaning Dewi Sinta dipun singkiraken. Dan kangge kula nak, supados napa kepercatosan penduduk utawi kawula alit menika dateng anak Prabu Bathara Rama cek mboten samar, cek mboten ragu-ragu nak. Ngaten Rama, inggih nak. Tos pundi? Tos pundi nak? Nen pemanggil kula nggih ngaten iki. Aman negara Ngayoja. Nek kepingin sangat tentrem ayem penduduk kita garwa panjenengan anak kula Dewi Sinta dipun singkiraken saking Ngayoja. Duh Rama, inggih sarene panjenengan menika wong pancen nujum minangka Brahmanacari negari Ngayoja. Nggih kula nggih namung manut-manut mawon. Lagi ngaten. Lah mila menika sakniki terus pundi? Kula namung tasik rembakan malih kali kadang-kadang kula Rama begawan sareneng kula menika ngatur menika nggih kados pundi saenipun supados penduduk kawula alit mboten curiga dateng kula. Oh nggih, kedah dipun sirnakaken kasumaning Dewi Sinta utawi dipun singkiraken saking Ngayoja. Inggih Rama. Mangkono Bathara Rama ngene donya iku ya toh wong jenenge donya gak langgeng. Ono awan, ono bengi. Ono lelakon sing kurang bener koyok mangkit. Lah iki tandane koyok opo? Lah nek aku umpama aku gak nganut karo Rama Begawan Yugiswara. Dadi koyok opo? Sebab opo? Jalaran kawula cilik wis gak percaya karo aku. Lamun aku nganti tak sirnakno ucara kasar utawa tak buang yo opo dik yayi yayi Citra Badon inggih Koko Prabu kados bunyi ngene ya. Siliramu ae ojo wedi kangelan. Inggih. Kados pundi? Nangon gone pertapan Dendakaya. Matur karo Kang Mas Lesmana Widagdo. Ya. Inggih. Yen Mbak Yung Sinta kudu disingkirno saka Ngayoja Dipura. Duh, Kang Mas kados pundi?
2: Tos pundi Koko Prabu? Sampun gadai pamanggih ingkang kados mekaten Kang Mas Bathara Rama.
0: Ndak wis kaya apa? Iki wis pancen wis dadi kodrat. Dadi lakone pun Kakang. Tereng cekap ngantiko kesaruk kegering porowadyo ik cingake wong cilik wonten ing jabane pasewakan
2: wong kancane duta ana caraka
0: ya ayo padha diwene dal ayo padha nyimpang
2: ikang sampun mayak totok lantaran pundak minggah sitinggil nyerpepeh nyerpepet makik kromo dutaning
0: sang wiku begawan Walmiki saking Gunung Mahendra. Iya nolomiati sangat jisalirani.

お酒우리 이제 Gusti kula Bathara Rama kula boten panggring Gusti kula Bathara Rama saderengipun rumentah pangandikaipun Sang Prabu kula cadhong asta kula kekalih kula ngaturaken sembah sungkem kula mugi kunjuk wonten ing sahendhape pepodo kawula nok-non. Nun. Oh iya, ya, ya sekabat. Sekabat saka pertapan ini yen paduka tasik pagring dateng kula. Kula iki sekabat saking pertapan Gunung Mahendra. Kula dipun utus kalian guru kula. Sang Wiku Begawan Walmiki. Oh iya iya. Nek ngono gak panggling aku. Lajeneng sliramu areping ana wigati apa iki? Kula badhe ngaturaken nawala saking Sang Wiku Penemban Begawan Maliki coba mat juare tak tampanane layang saka guruku dhewe Begawan Walmiki. Yana lumiyating sang saliran sang kita

0: Mangke-mangke disik anak kulo Betoro Romo inggih Romo Begawan niki wau utusanipun inggih guru kulo sakit Gunung Maindro inggih nak boten menopo-nopo wigatosipun namung maringi saran dateng kulo leres ning menika donya Rama. Leres nak leres panjenengan.
1: Nggih, leres.
0: Anak kula Bathara apa? Kados pundi? Miturut pemanggih kula kala wau. Inggih. Rama Begawan. Yen kula menika sampun rerembakan kalian adik-adik kula Raden Citra Rabone Karcitra Bandono inggih rumaos kawratan Rama nak sampun nganut dateng rayi panjenengan nganuto dateng kula bapa penemban ger yen pancen anak Prabu Bathara Rama kepining negara ngayojo aman tentrem ayem boten wonten napa-napa lah niki mangke kedah kasumane Dewi Sinta nggih karo panjenengan piyambak kedah dipun sirnakaken utawi dipun bucal dateng saking negari Ngayojo nggih. Nganut napa boten dateng kula nggih. Inggih Rama. Sareneng menika boten wonten malih guru ingkang kula percatos ampung panjenengan Rama inggih. Nganut Rama. Inggih nak. Syukur mayu bagyo inggih Rama. Mila penggagasipun Bathara melas dalah kangun iki kaya apa ya? Ya toh wong pancen wong tinggi donya. Iki aku oleh pitutur utawa wasiat saka guruku dhewe. Begawat Walmiki saka Gunung Mahendra. Umpama iki gak tak laksanakno utawa gak tak tindakno. Jelas. Guruku sing nomor loro iki sang iku Begawan Yugiswara jelas yo gak ngepenake karo aku. Nek ngono bener apa kang jare? Ngandikane Rama Yugiswara. Inggih. Rama Penebang. Yen ngaten kula mutus dateng adik kula kemawon. Nggih nak matur suwun. Nah niki kedah dipun sirnakaken. Dewi Sinta. Nek mboten disirnakaken, nggih. Eman penduduk niki. Eman Ngayojo. Utawi percuma anak kula Bathara Rama menika jumeneng keprabon. Jalaran apa? Jalaran mboten dipun percatos dateng penduduk dateng kawula cilik dateng masyarakat yen boten dipun laksanakaken inggih Rama di adikku Citra Rabon lan Citra Goto inggih kados pundi Koko Prabu tidak menyang pertapan Dendokoyo nang kamakang masmu Lesmana Widadha ya kados pundi bareng kok iki nggatek lampan ingkang kados pekanten Koko Prabu lha kok iki dipun kali ingkang saestu tukeran sampun nggatek mana ingkang kados pekanten Koko Prabu kados pundi Kang Mas kok ingkang teko pentol dateng kula Mbak Yu.

Romo Begawan Yogiswara ya kaya mangkono iku persiasi mulut budal tak jaluk kering mung tak tes-tes lagu sak tindak mangkat

Yayi enggal mangkat duh Kang Mas, ijin ngatet kulongkih namung nyumangkat menopeng Kang Datos kersanipun

Wadyo bolo iki blok blok blok. Ayo podo totot siap ke kape. Iki ono lakon sing kurang bener. Nah iki pendara mugi-mugi padha rama. Ngutus marang rayi nang gone pertapa Dendoko iki. Ayo ditutup kebun. Unek gak ditutup lain yen ono apa pada dalan aku melo gelar.

cekap. Dawuh pun pasewakan Sang Prabu Bathara Rama kenging kandika malih sita tumapan boten piyambakipun lingsir saking kursi gading dampar kecon sigro melepet dateng kedaton tur kedatuloyo. Ing riku piyambakipun melepet dateng sanggar pamujo broto nyenyuwun dateng kanugrahane sing kuwasa supados negara ngayujo angsal pengayoman angsal pinayungan sampun ngantos wonten sabikala menapa-napa. Cekap yang aring talu mangke anyarosak boten anyarosaken Prabu Bathara Rama jalaran geger gemuruh para wadyabala.

0: sing busana abang kumpul podo abang kaya gunung hati kau lagar
1: sing ijo kumpul podo ijo kaya
0: tandur gumadung kacarito
1: ingkang sampun medal dateng jabane alun-alun munggah panggungan jopok mungkul badet nabut tabur kesro perawajam
0: wong konco ayo podo dihormati
1: ayo podo menghormati petaramu Gusti Prabu
0: Citra Gotok lan Citra Prambono.

Kula niki panakawan Kelamat Harun batin dan akan panjang nangan.

0: Wis wis wis. Ini ini. Gak ngono sapa iki? Ngono ana. Sopo
1: nge ngulau amat ha nun
0: kelamat darun
1: nge darah
0: lah kok bindik
1: lu nge nge elok ngulau mepet nih ngulau mak
0: lu gak enak duwe irung mepet
1: ay proses nyitin mohon enak nih enak irung mepet ini enten
0: hawe nih enak nek onok gawe nih
1: nge panjene ngene iki ndoro kula niku panjene upacangane kaya ngeten ireng pun mepete nemen ya
0: kus ora dadi apa
1: ndoro kula ngaturaken sembahyang kem kula den
0: wis tak tampa kelamat darun
1: badhe tindak punti den
0: ini ya kelamat darun aku iku nindakno diutus karo dulur kang pembarep kang Mas Bethara Rama
1: tinyak nateng unyi
0: menyang gone pertapan Dendakaya pertapane kang Mas Lesmana Widada
1: wadah nggih
0: opo meru
1: nggih tomo kula
0: yen ngono ayo tutno buri
1: sulami kula denekaken
0: selamat darun kok becik nek tak tindakno kaya opo bakale dukane Kang Mas Bethara Rama
2: ya to wis tutno no buri tak lakon aduh selamat darun kaya opo nek tak tindakno dukane Kang Mas Prabu.

Rupa Candra. Rupa barang wis dadi candra rembulan sasi nagi. Sasi wulan nagi taun sasra dararaning. Bumi ora ketandurane ku bumi budha arane. Watak awane tinggal tunggal kupu. Dumangkah suku kanan kumantung sikeng sekeri. Citra labada lan citra kotak ngengkalaket lumampap ya wapun kancik kesasar dateng. Negarane Minangkalbu anak putune Dasawuka.

0: Iya.
1: Pak Budu.
2: Ya kelah Dara.
0: Ya, lugu-lugu.
2: Ya Dara.
0: Eh, iskini anak budi.
2: Iya kan.

Bojleng, bojleng, kubang, bislanat podo cecoket. Wah, wadyo balaku kabe. Wadyo balaku polo puto, polo parcinga patua. Sing kabe podo. Ono gini, laiki kok dulurku kabe. Iki. Yo, yang gak ngerti turun soko aku. Aku Bajul Segoro, anak turun soko wil katak sini. Masih aku yang ngono kang, turun tekor rekoto wuko, anak kepitik tujuh layar. Yo, podo-podo anak turun nih. Masih aku yang ngono kang, aku kalau pedoso watyo polo. Watyo polo kape, watyo polo putok kape, parcinga parjua. Yo, ayo podo males hukum nakil orang bilang marang petoromo. Ayo podo males hukum pati nang Lesmono Widakto. Yo kang, ayo kang. Ayo podo pesagran ono kini yen pancit nek watyo palani petoromo. Lesmono Widakto. Nek kak percaya, kak ngoneki sopo kan? Lain alon, watyo pulanti. Wani melebut nang kene karo minangkal Bu Leren. Ayo Dik, cekan. Leren. Satyo Bobo.

0: Jone ja.
1: De Jone. Keden jari.
0: Oh, mene-mene cak kok tak dolen rono cak.
1: Iya, ana waktu dolen rono.
0: Lah yo duwe nomor telepon cak.
1: Iya duwe kan duwe ya wis.
0: Nomor piro cak?
1: Ya kodene ku 031.
0: Nomor e cak?
1: 8852. 009.
0: Oh iya iya cak. Ya sik nek kurang terang cak aku cak.
1: Ya nomor telepon kode 031 8852 009.
0: Oh iya iya iya. Nek aku cak. Ya nek ana nganggure tak dolen rono.
1: Iya. Lah iki mang sarene akeh sing padha rawuh. Dulur-dulur dalang kabeh. Ya padha rawuh rene mprei tanggapan mang ya rene kabeh. Kok tanggapan ngene gak kira rene nduk. Ya iya wong jenenge dulur. Dulur padha sinine. Ha iki kaya kadang dalang sing rawuh kaya dene tunggal sak pecantrian. Abah Ki Haji Sumadi. Loro Ki Haji Surahman. Iki yo padha rawuh. Cek wong iku. Piyayene ngrebab yo. Ko telu Mas Ki Sugilar. Anu Mas Bei, wah iki dalang kondang yo. Kuwabe dalang kondang, ka ono gak kondang. Lah nomor 4 Ki Kartono. Kondo Buwono, wadah Kondo Buwono, kondo ku matur, kondo ku cerita woro-woro
0: lah Buwono cak?
1: Ya jagat Mas Kartone ku woro-woro ini wong sak dunya ah, ya woro pandainya kendang wis jingkrak-jingkrak masih sampe nyingkur ya muni air lah ini kak lali kadang kucing tua ya tunggal sak pekuron Ki Supangkat iku dulur sing tua na duh
0: oh iya iya cak
1: Ki Juki ya pangis duniae adini siaran Mas Pangkat nge ngirengaken kali leye-leye nge kangge campi saya adini siaran adini dulur-dulur kadang dalang nge ngiriki sedaya Mas Pangkat. Nah, kadang dalang ning kang rawuh niku sedhi arek niku. Wah niki sing dereng rawuh niki katanggian niku. Lah niki niki boten saged rawuh. Mas Ki Suparno. Dulur kula Suparno niku. Nah, Mas Bambang, Mas Bambang. Ngire rawuh niku wau malah sore. Sadurunge magrib wonten ngriki mendung-mendunguk. Iki terus Mas Bambang ki dalang saka Joko Satru dalang kondang iki ya.
0: Iya, lah liyane agak aja
1: ya agak ndu. Bapak Kanut Teplo. Nah. Ki Bapak Tohir.
0: Ngono aja.
1: Iya. Bapak Suto. Bapak Kanjar Lida Wulan ini ki saling saking kula Ki Haji Sumadi ngelam nah, biasa iku njaluk anu gending-gending duh
0: oh iya cak senengane cak
1: iya iki desane Bapak Suto iku nggone gedung benda candi
0: oh candi kulon niku cak
1: iya duh nah, iki nyuwun gending tobo ati.
0: Lah nek kanca-kanca dalang kok ngene
1: kanca-kanca dalang kok ya mbowo paling enak wong jane pinter gending kabeh. Wis kuwape iso gending ya. Wah, koyo iku Mas Gilar ya. Tuwa kuwape tambah nemen iki ya pinter. Wis. Ah saniki monggo niki penyuwune saking Bapak Suto Kedung Kendo.

0: Bang gendeng apa, Cak?
1: Caping gunung.
0: Oh iya, caping gunung.
1: Nah, saiki ana panyuwunan maneh, Du.
0: Iya, Cak.
1: Katur dumateng Ki Suyono. Sesarengan serat menika kula badhe kintun gending setunggal sinom kali jula juri pos. Gending menika kula kintunaken bojo kula sing ayu tur lemu. Wadah. Lan Pak De Kamal, Pak Sutopo, Pak Ngatiman, Pak Saulan. Niki matur nuwun saking kula Cak Denan sajen wadai dalang iki kan nek Cak Denan iki biyen tau tak jalin tolong ngeruwat iki nggih Mas Denan monggo. Nah niki sinom napa jula juli pos. Nah niki tutuke nggih nggih jula juli pos nggih monggo Denan.
2: Nah,
3: Riko.
2: Iya, Riko.
3: Ayo.

0: yang bacinet bangun nasmoro pau kewo pangrepa mojo.
1: Ladalah. Enak agonku kumpul ono ing negara Minangkabau. Negara ini kadangku sing tuwo bajul segoro kok data iki ono wadyabala. Hei, wadyabala ndi?
0: Oh, ladalah. Cento kisah nak takut marang jiwa ragaku. Saat durungnya tak jawab pitakonmu balik namamu sopo.
1: Ladalah, ditakut durung dijawab begal picoro.
0: Sudanane wong tinemu ana ing papan lebu gilir gumanti genti genten takon. Dadyo mati salah sawiji ojo nganti tanpa anan.
1: Ladalah. Iya. Yen dak weru karo aku. Ya aku Galenggaraja.
0: Oh, Galenggaraja.
1: Iya, balik namamu sapa?
0: Yen dak weru karo aku. Ya aku dulure Kang Mas Prabu Bathara Rama. Panutan Rama Dasarata. Sing anom. Ya aku Citra
1: Gada
0: namaku.
1: Oh, Citra Gada.
0: Iya, Mas. Sedya lan karep.
1: Ngene. Arep menyang endi?
0: Aku arep nang gone pertapan
1: Dandakaya.
0: Nyimpangi, nyimpang aja ngedang-ngedang lagune
1: Raden Citra Gadeg. Nek kene tak atur sarana abi. Tak toto sarana bener. Aja katresno lumaku nang gone Dandakaya. Bab iki wilayahe dulurku bajul singor balik. Nak gelem kutu balik. Nek gak gelem balik ojo takon dosamu.
0: Yo no pangudananiro. Setino ake satrio menantang loko. Kiter kiter.

0: Ancono.
1: Raden Citronggodo.
0: Pate ponco bakah tembak tanting Bondoyudo. Kok inggih piyambake perlu mansita tumapan boten
1: mundure mundur mapan.
0: Apa to cadane mung perang? Estri uta kakung, estri kok wonten kakung priyo? Aku ponco bakah aku perang. Gak belani sapa-sapa mung aku nindakno sikil pusak tidak. Dawe dulurku kang tuwa Kang Mas Prabu Bathara Raya. Dene

0: Ladalah Citro Pandoro.
1: Oh, ladalah Galenggorojo. Sing hati-hati.
0: Ladalah, iya.
1: Oh, perang alus.

0: 무리를 날 걸어줘. 시간이야?
1: 예, 예. 오.

0: Aduh.
1: Kurang ngajar.
0: Iya.
1: Awas.

0: la comincia di loro si rompe il tono.
1: Yoshi
0: ya yang nyelentang anak murid sing andang sing kurang aspal.

do it. Awas. Kurang ajar kau, tangan itu kakek wah.

0: Lau boleh. Ladalah.
1: Paman
0: Gidoro. Wonten pengendika ingkang dawuh nun. Doro Kalenggaraja perang kalih sinten?
2: Ladalah.
1: Dulure Bathara Rama.
0: Sinten nun?
1: Dulure Bathara Rama.
0: Wadadadadadah. Dulure wong sekti ruwane. Nggih. Tujuane satriya nang sinten namine?
1: Citra Bandono.
0: Nggih. Citra Bandono badhe tindak pundi?
1: Menyang gone pertapan Dendokaya.
0: Dateng sinten?
1: Nang dulure sing tuwa. Raden Lesmana Widakto.
0: Tuh. Lah kok saged perang niku wau? Ponco bakah. Tembak tanting sebabe napa?
1: Ladalah. Tak kene tak kok bali.
0: Wadah, jauh dalane ka oleh rek. Yo. Mbok nggih disukani, Ndun. Wong Bathara Rama niku boten tiyang sembarangan, Ndun. Boten tiyang lumrah. Niki mboten tiyang lumrah. Mbok ne lumrah niki. Bab napa? Bathara Rama. Bathara Rama niku titise Wisnu Pangejoanta. Wisnu Pangejoanta macan yang Suralaya. Andum kabecet, andum kamulyan, andum kederajatan. Wadah nun. Monggo pun Pak Sulmawan pun. Ah, enak nih. Nek panjenengan lajengaken sampe terusaken. Nggih. Kula sakdherma ngengetaken mawon kula panjenengan batur bat-bat pitutur dene nek kersa nggih monggo. Nek mboten kersa nggih kula namung ngetutaken mawon wong jenenge pono kawan, pono cetha kawan kanca. Nek kene dituturi to dene kene nggih mboten napa-napa bareng mbanda. Ladalah, budur. Akeh ngomong. Tak ono pono kawan liyane gunggung pendarane gak tau liyane mbek mbek pendoro sing mbek mbek adalah si ha ha Raden Citra Bandono
3: adalah ayo rebutan aku ya aku wong sekti ora keguru Sugih ora gendak lanang kuadonan ora kuadonan sabuku mimang kadang dewa nyongko-nyongko angkat gunung tembak tanting
0: Bandayuda
3: apa tah wadya bala minangkal busing sirna apa tah kadangku sekloron sing mati bareng rampak majo sak kabeng wadya bala aku ora mundur sejangkah
0: ladalah ojo dianggap aku ninggal gelanggang dolo keplayu.
1: Citra Bandono wong perang tak ibarata soto yudo soto pitik yudo taru gilir gumanti genti genten nabok genti genten jotos jamak lumrah wong menang sumbar minangka bandari jaga jarak koyok manuk berasakan kopat kapit koyok putih yang untuk buka siha tindo tanduk kurang was bodo prajito
3: kecadak karo kali koroco tak keplek no waduh kemelosok tak menangi pecatin nyawamu binatang barsat

0: sampun ponco bakah tembak tanting Bandayuda. Raden Citra Bandana rayine Petara Rama
1: tunggal bapa siji.
0: Kok mundur Lumayasita tumapan boten mundure mapan dasar Satya Bagus.

0: apa?
1: Alat dalah mana syat ya awas.
0: Tak contoh.

0: Eh, Citro Pantun. Citro Pantun. Eh, Wadyo Bolok Minang Kabu Surak, Surak. Eh, Surak. Saking kaya Wadyo Bolok Telengen, Wadyo Bolok. Sak bodo kaya, opo kak pendir. Kurang ngajar, uang dikopan balik kak gel. Awas. Tak buang balik.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.

0: Dah. Loro. Paman. Nanti. Kula singidan nun. Tak mentolo ningali Ndoro.
1: Ala buka kak mentolo.
0: Ya nopo diajar kaya ngoten nen. Diajar ngiyo, diajar nengen. Ah, monggo mundun. Dan panggil lawan nun. Ah, nek mboten wangsul. Belai ini remok nih. Ladalah. Wadyo bolo minangkalku. Boh balik nih kak wis katon acur bower. Badani. Kaulo minangkalku. Nyimbang. Nyimbang. Wadah. Nggih, mboten nyimbang balak-balik nggih ngoten mawon. Latal hik.
1: Raden Citra Pandana yen mapak kendhang entenono sautara. Mangkono.

Wadyabala Bardwa Pacinga Kalenggaraja Kasesir Yudha. Dasar wong Akara Watak curiga Buti Candala metangkrak-metangkrak sak foto sok radanyar ombak pusaka bandha. Ombak dhuwur pusaka kaman panteng pawakan lersen diketawa raja. Dipun silet kepatinane dibuka aluamal tandange gumirah gumulung kaya singgalodo. Wah.

Ya ya ya gak dadi apa. Saren aku sekadung nopo tau pandang dulur tua sekat dadi wis tak belane nganti kaya apa? Nganti pati opisat tak belane. Aduh, kakak. Halo disik Gerik. Kang mangkir wing kula Patik Wirabatra. Nek kula panjenengan macet kula menika mapak kendhate wadya bolok minangkal Bu.

0: Anak kulo Cipto Badono.
1: Duh, Kakang Patik Wirabadra.
0: Iki pragale sinten?
1: Wadya Bala minang kalbu paman.
0: Panjenengan mikir, panjenengan ngasuh sauter. Nggih, Wadya Bala minang kalbu iki tampanono Banteng Wareng saka negara Ngayu cok ladal bangsat.

0: Alatta la somoi. Somoi.
1: Iya. Dan gak berdegar waku. Warongko dalem sambung. Kawati negara ngayu
0: ladala. Sopo?
1: Wiraboto.
0: Ladala Wiraboto, mari papa kemat jobol minangkap.
1: Apa mung sitam?
0: Ladala, ora gak.

0: selang selang selang.
1: Lego rojo.
0: Selang selang selang selang.
1: Aduh lu kok ini ngomong ini. Yo boy.
2: Sik tak dulu.
1: Lo. Lambene suwek kakak.
0: Sislo.
1: Waduh sislo. Tak pek notop ya.
0: Sislo.
1: Ya wis tak jahit deh sini. Nah, ini tak jahit deh. Wis, wis. Wis. Ngomong. Aduh. Dik. Mangku projo.
0: Aduh dek, kaya-kaya dek, aku musuh karo waro kendala piro boten dek.
1: Ojo, banter-banter kang, bola yang ber...
0: Aduh dek, selesai, selesai.
1: Wis, wis, wis.
0: Selesai, selesai,
1: wis, maju, aku sih maju gak ngono ya.

gak pagrit koyok kakang mangku projo. Aduh dik, iya hatiku dik, hatiku dik surut dini perang ada apa kan? Ish nyambung laku ini kakang galego rojo makan nih sekti montrok kuno patih warokon dalem ngayu jodipur. Waduh kakak, etak sekali mundur aku

0: Eh, lah kok gue kekel. Ayo, jatuh. Jatuh, dro, bodro. Ayo, jatuh. Lantar kurang ajar, iya. Awas, tak jatuh. Awas.
1: Gak apa-apa tangan.
0: Gak apa-apa.
1: Jatuh senang, pindun.
0: Awas, tak pindu.
1: Aduh,
0: Ya, mas pake. Garawani mas pagi. Iya. Pak, pik telur. Awas.
1: Pik telur. Ajar. Aduh.

alat dalah. Wadyo bolo podo mundur lumaji kabeh. Melayu golek penguripan dewi. Wadyo bolo ojo maju aku sih iki Prabu Boyo sing tampan nono mati dene kebangsat. Oh.

0: lan dalah sapa?
1: Aku Prabu Baya Singara. Ya Bancul Singara.
0: Bancul Singara. Apa ni wajib
1: aku ratune?
0: Ratune arep penyanyi.
1: Males sukun nak ke wolor tangenak ke para Prabu Petarawa. Kurang ajar Petarawa. Baku dipercaya dipateni karo Petarawa aku sing nakil.
0: Nah, talah ya tabanono nakil para pendarat Gusti Petarawa.

哦哦哦哦。

0: Ayo, jalan sih. Jalan sih.
1: Panggil sekolah.
0: Iya, awas. Tau popo, tau popo. Tau popo.
1: Warga talon, pantai nono, pantai sekor.
0: Kurang ajar.

빠진 빵은 아스모로 빵오기워 빵으로 빠모쪼 빵우땅은 빵궁궁 위로 몽술 룸살 때 살리로 미메시간 쪼노.

0: aku dhisik. Kak pangkring kaya Ki Anoman.
1: Nggih. Kula Raden ngaturaken sembah sungkem kula mugi kunjuk sahadhape pepodo.
0: Ya wis tak tampa Anoman, kabiworo. Ana apa?
1: Nggih. Kula rumaos katibalan.
0: Ditibali sapa?
1: Nggih, Gusti kula Bathara Rama.
0: Lho kok iso?
1: Nggih, dipun rapali Aji Paweling.
0: Oh, mangkono.
1: Nggih.
0: Rumangsa katimbal.
1: Nggih.
0: Nyambung lakune adine Bathara Rama, ya aku Citra Rabana.
1: Nggih. Kawon jajah. Tuna kaweruh.
0: Ya Anoman, duh paman. Paman Anoman ya open aku pan mati. Karo wadya balane Bajul Sengara ya Boyo Sengara.
1: Nggih. Perang kalian anak putune Dasamuka.
0: Iya Anoman.
1: Waduh, ci ono e cukul-cukulane. Dawur aku sing nyambung putuk watang adine Gustiku Bathara Rama.
0: Duh, kaya apa Anoman aku jutus karo kakang pas Bathara Rama nang kene pertapan tendok. Aduh Anoman, kaya apa rasane abot pikir Anoman. Kok aku ketitukas karo

0: Gusti kula. Citra Pandana.
1: Kaya apa no, Mas?
0: Iki sumangga. Sumangga panjenengan tindak dateng pertapan Dendakaya. Kula ingkang mapak lakune Prabu Baya Singara iki baju sing latah. Cukule turun dosa gak ono kok ana kaya opo. Padengan wadyo tetep pertapan kentuk ulem mapek kandakannya wadyo pul baju suara
1: kanoman aku kanon tendokoyan
0: iya bongong

jagate o Batoro. Batoro wasya sira jagat pramudito. Lah ya toh, nek tak iling-iling aku tak rasakno awakku dhewe. Jaman kala semono. Aku dadi sapuregel dadi otak-otak ana negara Poncowati yo ngayu Jatipura. Dadak saiki aku kok cik wis tuwe kok gak leren perang iki yo opo. Lah yo umurku wis piro aku iki rat-rat. Yo opo koyo ngene. Yo wis gak dadi opo. Aku wis disabto karo Gustiku Bathara Rama. Nakolo mejai mateni dosa muka sirai dosa muka kali siji tak saut tak gelut tak buat tak titik gunung aku di Sabtu kok beci aku kaya apa di Sabtu besok kak mati amati anoman negak ono cukli warang ini janoko lah monggo janoko durung lahir ya apa ya wis ya ngene patrape wis mesin korek jono lebure papan karetul wat ya bolok minangkat nek gak balik aja takut kelakon mati karo anoman

bojlek-bojlek gobang bis lanat podo cecek itu wadah iki dulure petoro podo kalah jajah tuno kawru garuh wadyo balaku lui-lui garuh aku hi tata iki rupanya ketek munyuk pedes bode anoman wah aku biar kerungu karo pituture babaku biar nek pancen ono obay perang lakon obay nek ono anoman ojok kon papak munduro. Waduh, nek aku motor blaen waduh. Eh, wadya bolok minang. Ayo motor, motor. Iki, iki, iki. Gak prang karo anoman, gak prang karo anoman. Yo, kapan. Ih, ayo motor, ayo cekor sekolah, ayo cekor laut, ayo cekor nek pengawan sih kok. Iki, iki.

0: mangko disenak tole bagong.
1: Ayo syawanang pendaramu nangi mengko disek gayai koro kohohoro.
0: Mengko nak nek wis mari goro-goro, ayo syawanang pendaramu. Nang pendaramu Lesmono Widato minongko nak ikut titise Petoro Pesuki pendaramu Romo titise Pesnu. Yen dak ono lakon sing koyok mangkini ku nak gak iso bendar kabeh. Jagat wis rusak nak jagat wis rusak.
1: Dia ono goro-goro kape ono kono, ya ono tukaran bolak-balik.
0: Mulane negarane aluk ditongakno cek nang aman, yen cek nang aman.
1: Bolak-balik ono tawuran, bolak-balik ono unjuk rasa. Negarane cek aman,
0: mulai kono ayo tetongo marang singku. Kuwasa
1: ayo tetungo marang sing kuwasa ato

0: Iku mang apa mo?
1: Iku mang nak gendhing witing klopo.
0: Wot.
1: Nah, klopo ya. Wate menungsa nak apa wate menungsa menuju nang gone kasuwargan.
0: Lah nek nang menuju kasuwargan.
1: Ya nglakoni ae sing apik, sing amal soleh. Amal
0: donya.
1: Nek ana donya nek diamalno iku dalan nang swarga nak. Lah nek kepengin nang swarga gak tau amal lho, kliru.
0: Oh ngono lho
1: iya nak. Gak tau amal kepengin mlebu nang swarga kliru iku. Amale akeh mesti nang swarga katik gak wis.
0: Wah, koyok pintu-pintu mama.
1: Lho, iya nak. Ya apa? Luwe-luwe nak. Wong nek kesenengan nanggap payang. Waduh wis. Pendek e wis. Temen iku. Diseret sampai malaikat iku nang nggone swarga.
0: Gak nang neraka amuk.
1: Yo enggak tak lho ya. Kesenengan kabeh ku jange nang swarga kabeh wajahmu.
0: Ya apa? Ya wis wah. Iya wah.
1: Aiki ngemang gedinge witing kelopo. Witing kelopo nah. Nah saiki reh ning awak kita iku wayang kulit Jawa Timur versi Jawa Timur gagrag porongan lah saiki. Yo Surabayan.
0: Apa mau?
1: Yo gendinge nak. Jineman ular kambang.
0: Monggo Bu.
1: Jineman ular kambang.
0: Sindene telu kok wangke sindene monggo.
1: Kok sinden telu are. Sing
0: putih Bang. Monggo. Jineman ular kambang kangge jampi saya. Nah niki nek keluarga kula niku nyonya sing ngrungokno nggone omah mbok menawa senengane jinem klak jineman ular kambang ya monggo.
1: Ayo Nduk.

0: nggih. Matur kasiun. Niku wau. Sopo, Pak? Emo sopo, Mas?
1: Ya anu.
0: Mbak, Julaika. Teko ndi, Mas? Teko jejer po.
1: Ah. Kon walak-walik, Kong.
0: Oh, pendek wis iku. Tanggapane gak tau leren iku. Ya, yo modalange akeh are.
2: Siaran
0: ta? Wis siaran yo melok, wah pendeke ganus. Wis. Nggih, matur suwun. Ha, iki Mbak Suwan niki yo garwane dalang Mas Kartono. Kali Mbak sinten niki? Oh, lalah liar. Nggih. Ha niki kula nyuwun gendingan ya. Nyuwun gending jineman ular gambang niki sampun. Sambel kemangi gending menika kula aturaken dateng keluarga ingkang wonten Tambak Rejo setunggal Suhardini kali Jumingan tiga Munir sekawan Wiwi ugi kanca-kanca ingkang wonten Desa Kemiri Pacet kanthi atur sugeng midhangetaken ringgit purwa wonten ing studio RRI Surabaya. Kangge Ki Suyono matur nuwun saking kula Sujono Sukorjo Kemiri Pacet. Wong iki dulure kono iki Mbak Endang golongane rahmat iki. Nah niki Pak Dalang kula nyuwun lagu Tali Kutang. Tali Kutange medal taline ya. Kalian jineman mari kangen. Wadah balik-balik kangen akhirnya. Gending menika kula aturaken ibuke Aris. Lho, ibu ya Aris are. Ingkang wonten Tambak Rejo, Kutorjo. So, kadang-kadang ingkang mirengaken siaran wayang kulit wonten ing RRI Surabaya. Kagem Pak Dalang matur nuwun saking kula Jumingan, Kerto Sono. Dengge, ini kan milih mawon. Napa? Ding napa? Sambal kemangi. Ya. Bun. Nggih, sambal kemangi monggo. Bun. Sambal kemangi.

0: tersuun. Dah saat ini karya apa ma?
1: Oh iya nak.
0: Yuk jolali ay karo kaca-kaca ini mo.
2: Ya, saya ini gending apa geng?
0: Ya aku ini ay mo gending sing enak ay kari lurung kas
1: sinom.
0: Ya sinom gih gending sinom monggo kagem konco-konco wonten deso Kedenjari sugeng midhangetaken sambil leye-leye kula Mas Yono siaran dirungokno kanthi senenge ing penggalih lagu-lagu keluarga kula nggo sinom.

Matur nagpatariswa, nagpatalas po, namin takot, datoro.

0: kakak Semar.
1: Nggih Ndara, Rep. Lesmana witak kula ngaturaken sembah sukem den. Kula Semar Semar.
0: Kakang Semar wis tak dopo tangan lu. Tatyus senenge atiku ya Kakang Semar.
1: Nggih, Dad.
0: Jomblo ito nggih kula ngaturaken sembah pangabekti den ndara kula Lesmana Widakdo.
1: Tak topo.
0: Kejaba saka iku kaki.
1: Nggih, Dad.
0: Lamono Kakang Semar cepet mrene mang. Aku denger-denger ijen kaki.
1: Wonten napa Ndara Lesmana?
0: Ngene Kakak. Rumangsaku aku mabengi gak rumangsa pancet ngipih. Ngipih kaya dene. Kakak Mbok kasumane ayu Dewi Sita. Ketendang banjir bandeng tuh kaki. Bakal babar ngelakoni opo? Kakak Mbok Dewi Sita. Kakang Semar. Oh, kaya gak enak antiku Kakang Semar.
1: Biasa niku pancen wong ngipi. Yang sare niku kembange ngipi ten.
0: Duh, Kakang Semar. Muga-muga ae. Kakang Mbok Dewi Sita ojo nganti ana apa-apa.
1: Tereng antawis tamu engkang krakal melepet dateng pertapa Tendokoyo Citro Bantono lan Citro Sadono.
0: Nangom buri kakak.
1: Gede.

0: Kakang Semar. Enggih, Tara kula Lesmana kaya dene dulurku sing saka negara Ngayoja.
1: Nggih, Den.
0: Nggih, Yayi. Yayi Citra Pandono. Inggih. Kula Kang Mas Lesmana ngaturaken sembah sungkep kula mugi kunjuk. Kang Mas, kula inggih peran ngaturaken sembah sungkem kula pangabekti kula peran.
2: Sekarang wis tak tampa. Kok janur guntung kegrojokan sekor kidul kok kadungan ana apa?
0: Ana apa?
1: Duh. Peran, kula ngaturaken kelewatan kula. Ngaturaken langsato jarum tumindak kaping 17 sampun ngantos wantu dateng sedherek kula ingkang sepuh. Duh. Kang Mas Lesmana kok kados budi kok wonten lampah ingkang kados mekaten.
2: Ana apa?
1: Kula dipun utus kalian Kakang Bathara Rama panjenengan kabur dateng negari Ngayoja. Tos pundi kula boten ngertos ning nitik-nitik utawi kula miring mareken santang sentiki wicanten ngandikanipun Kakang Bathara Rama kok inggih boten sekeca.
2: Kanggone sapa?
1: Kagiripun Mbak Yukul Kasumane Dewi Sita. Duh. Peran kados pundi Kakang Lesmana.
2: Dadi aku dikersakno sowan nanggone Kakang Bathara Rama.
1: Inggih, peran wonten dawuh menapa mboten ngertos nungkul nyumanggaken.
2: Yo nek ngono patrik aku tak menyang Kakang Bathara. Aduh Kakang Semar, ayo tutu aku Kakang Semar koyo opo dengaren Kakang.

0: Mengko dhisik adikku Yayi. Yayi Lesmono Widakto katuran berbagi Dik. Inggih kula peran cara yang ngaturaken sembah sungkem kula Koko Prabu wis tak tampa kanthi senenge atiku. Pujo pujiku tanpa nono Yayi. Inggih kurawalan anggen kula nampi dawuh Koko Prabu.
1: Inggih kula Gusti kula ndara kula Bathara mung ngaturaken sembah sungkem kula Semur Semar.
0: Kakang Semar. Nggih. Kula nggih ngaturaken sembah kula Ndara Rama. Sekarang tak tampa. Kejaba saka iku Yayi Lesmono Widakto ngerti tak dibali.
1: Dereng nampi dawuh peran.
0: Durung ngerti.
1: Dereng gak digandani karo Citra Rambono. Boten.
0: Yo ngene ya.
1: Yayi wis ana lakon sing kurang apik tumrapipun Kakang.
0: Yo
1: wis tak lakonane sapa pun Kakang.
0: Sapa Bathara Rama? Ndak ngerti.
1: Ngene. Pun Kakang diweni lalakon karo sing akarya jagat.
0: Yo wis tak lakonane. Kados pundi
1: peran
0: iya gak tadi apa wis
1: nek ngene patrapik lak yo kurang apik jagat gak adil.
0: Inggih wonten menapa Koko Prabu ngene yo
1: sileramu aja wedi kangelan
0: pun Kakang ngatur ono nang gorok ngayu jeku sik tasai oleh sik tas papopo mari berjuang belani kebenaran belani Mbak Yuwi Kasumanae Dewi Sinta 20 tahun rasa ngisi bener 20 tahun garwaku yo Mbak Yumu Dewi Sinta di kurung mas ono nggone ngalengko dirojok 20 tahun tak rewangi Wadyabala jaman kala semono Wadyabala kethek Wadyabala wanara saiki ganti tatanan ganti Wadyabala manungsa lumrah.
1: Inggih kados pundi Koko Prabu.
0: Yo wis to tak lakonane Yayi
1: yo opo koyo ngene patrape
0: nek deleng sejarah gak mentolo pun Kakang.
1: Inggih
0: ngendikane Sang Wiku Begawan Yugiswara Sang Yogi Brahmanacari minangka dukun minangka sesembahane kawula ana ing Ngayuja.
1: Inggih peran pun Kakang ngatur pusrane projo Ngayuja.
0: Inggih kawula penduduk masyarakat kabeh ndak percaya marang pun Kakang.
1: Sababipun kados pundi Koko Prabu kok iki boten percatet ngene. Lho sak wisi Mbak Yumu tak boyong saka negara Ngalengka nang negara Ngayuja. Lho iku kaya-kaya penduduk kaya-kaya kawula gak percaya ananing kesuciane pendarang ayu ya Mbak Yumu Dewi Sinta. Kok mekaten lho iku gak ngerti.
0: Para lak ya wis ngerti dhewe nakala semono Mbak Yumu nganti pati obong sumpah janji nek pancene garwaku kasumane karo Dewi Sinta nglakoni serok nglakoni gak bener karo dosa muka muga njegur ana geni palastra mati tak ya ngono wong sliramu dhewe nyekseni disekseni karo bola wereh bola bedhes kabeh nakala semono.
1: Inggih
0: garwaku Dewi Sinta gak tambah mati, gak tambah rowak-rowek pasyure tambah ayu sulistya ing warni. Loh,
1: kaya ngono dadak saiki penduduk kawulaku kaya apa? Yayi, kaya ini aku bater kaya gak kuat aku napa coba rencana karo sing kuwasa. Aduh, Gusti.
0: Duh, pera. Sampun percatos. Wicatenipun penduduk anane pun kakek gak percaya wong sing ngendi kowe
1: Kanjeng Rama Begawan Yogiswara. Kok pancen penduduk tok gak apa-apa. Gak dadi ora tu pisan gak apa-apa, Dik. Tuh, lu bareng koyo mangkono. Pun Kakang iki dituduh gak bener, gak adil. Nyontone patuladan sing kurang bener. Lah wis mongko ana bebasan sing ngarep sun tulodo bangun karso tuturi handayan. Lho pun Kakang kok gak dituduh sing kurang apik, kurang bener, ngatur projo nyuntui kaulane sing kurang apik. Mbak Yumu dituduh gak bener, gak suci. Kaya apa? Yai inggih mangke ditotok malih Kang Mas.

0: Yai, Yai Lesmono Widakto iki wonten pengendika ingkang ngadhaw Koko Prabu. Wis saiki laksanana. Iki perintahipun Kakang. Minangka nyembatane tak laksanana. Buangen Mbak Yumus Kasumani Dewi Sinto nanggone alas. Buangen. Boten Koko Prabu. Wis iki perintahipun Kakang. Ndak kenek bola-bali. Kuduk kolak sanono.
1: Toro kulo Romo Wijaya kok kates ngaten pun kates pundi. Toro kulo petol Romo kedai mutaru.
0: Kakang Kimaris dak kena is iki dadiane Sabdo Padito Ratu. Duh. Nangung gone kaputren. Buaken Mbak Yum nek gak ngun aku gak dipercaya karo penduduk ana ing kanca. Aduh Yayi laksan tengaten patuk ke katur pinarak kula laksan. Aduh Kang Mas kok katos bundi kok gak ada lapa ke katos katen Koko Prabu. Wis laksanana. Laksanana.

0: mangku-mangku dhisik. Kak sisip saka padulku kaya dene. Adik kula Smarna Widakta katuran Prembagi Yayi.
1: Inggih. Kakang Mbok. Sinto. Kang Rayeng ngaturaken sembah sungkem kula mugi kunjuk. Kakang Mbok,
0: wis tak tampa. Kejaba saka iku kaya janur gunung. Kekrocokan segara kidul kok kadungaren.
1: Inggih.
0: Kong.
1: Apa mah? Jeneng daramu ayu.
0: Daran wis bobot te.
1: Iya. Wis bobot pirang
0: karo nak. Kakang Semar, aku wis bobot 8 wulan Kakang Semar, kate mancik 9 wulan kaki.
1: Lho ya, Gong, tak bener ah? Iya. Kok gak ketara?
0: Gak ketara ya wis. Inggih, Kakang Mbok kados pundi? Ono apa, Dik? Ngaku wae terus terang. Dikongkon apa diutus omo karo Kakang Mas Betara omo?
1: Inggih. Badhe matur kok kula nggih mboten tega.
0: Wis matur anak sapa? Sapa mbakyumu? Sapa Besuki sapa Rama? Ngerti kok Betara Besuki sapa? Aku sapa?

0: wis laksanakno. Laksanakno.
1: Ai.
0: Mangkono kasimaning ayu Dewi Sinta. Titise Sri Widyawati Besuki. Titise
1: Besuki.
0: Sri Widyawati titise netes nanggone
1: Sita. Bathara Rama Wisnu.
0: Piyambakipun sampun sumerepi menapa ingkang dados kersanipun Kang Rayi Lesmono Widakdo. Sakmenika Lesmono Widakdo dipun keket dateng kasumaning Dewi Sinta. Yayi laksana apa kadate karep Kang Mas Bu apa karep Lesmono?
1: Aduh Kakang Mat, opo kakang?

0: Yailes Murno, opo kekarepamu?
1: Inggih.
0: Kulo dipun utus mejai panjenengan. Oh, kok tega mentol aku wis bobot kaya ngene kate babar nulis mono. Iya wis kekarepane Kakang, ya wis gak tatip laksana no yai nek gak ngelasno blaen aku opo. Laksana kok yai.

0: Warto mangkono Lesmono Widakto kapure nyutukaken dateng kasumanan Dewi Sinta. Kan kekasipun Bathara Rama lah dalan kaya opo? Umpama nek tak tindakno wis ngandikan Kakang Bathara kaya ngono. Pun aku wong wis kadung sanggup lah nek gak tak laksanakno lak ya kedosan. Kakang Bathara kedosan karo penduduk bab tuduh sing ora-ora gak percaya anane kesuciane Mbak Yu Dewi Sinta.
1: Saknalika Lesmana Widakta bandhe nucap dateng Dewi Sinta tangan gregel piyambakipun boten kiat lumajeng. Kasumaning Dewi Sinta Lesmana nyengkle boten karuan kawontenanipun.
0: Aduh, wis gak sumbut.

Kakang Semar. Toro kulos Cewisinto katas punan toro. Kakang Semar, ya ngoyen patrap aku dak dipercaya. Tuh Kakang Semar kaya apa? Nek kaya ngene ada aku tak munggah nang ngene Gunung Patrap gurune. Kakang Petan aduh pegawan Malmiki, tulungan aku pegawan Malmiki.

0: Wong popet petang wulan iku senengane mangan buah-buahan. Napa mangan kecut-kecutan. Duh, ngono. Kakak Siman, nggih. Waduh. Aku iling. Aku biyen mo. Iling apa, Kang? Aku biyen ngono bojoku iku popet petang wulan iku nyidam gak karu-karuan ya, Mo. Nyidam apa? Ya popet dina aku pengin mangan kreco ae.
1: Oh, iku gak nyidam iku. Kalir nak.
0: Iya be. Catur Wanoro Rugem.
1: Lajeng gangsal wulan.
0: Lima wulan. Ponco Suropaga. Ponco lewis Surawani paga pukuh si kuat kuat. Aduh kakak Sima. Enam wulan, pitung wulan, wolung wulan, sangang wulan, sepuluh dino ngelairno jabang bayi.
1: Nggih, Mbah.
0: Monggo. Kok cik anak muridku Bathara Rama kok becik tega mentol karo garwan. Monggo Gusti kula ayu kasumane Dewi Sinta. Monggo kula sudak mlebet dateng pertapan Gunung Wahindra.
1: Yo nayo.

0: Monggo pelepet dateng pertapat kula Sundang Bapoten panjang sampun sangang wulan setos utuh monggo kula Sundang anak kula Dewi Sinta.
1: Duh ya wani kan jauh tolong ya wani.
0: Nggih monggo.
1: Ayo Kakang Simang seksenon.

0: Warto mangkono
1: kasumaning ayu Dewi Sinta kabeto dateng lebeting pertapan kasundhang

Tekopat Demo Sari Sakulan Dwi Mertani Rongulan Triploko Busor Telungulan Catur Wonorutum Petanggulan Ponco Suropaka 5 bulan Sat Guru Weko 6 bulan Sabto Kukulo Pete bulan Guru Wolowoko 8 bulan Golongan Awasongo Pondok Kampet Kalap Polecah Jondur Kuat Mios Paparan Kasumane Nyayu Dewi Sinengelaken Gelok-gelok Koyok Golean Kencorok

0: mangkono. Kasumana yo Dewi Sinta dipun sudah nglairaken jabang bayi lanang wujute sak nalika bayi di dusi banyu gege sak wulan, rong wulan, limang wulan, setahun, rong tahun, telung tengati pitung tahun. Ketika Joko Kumoloko ingin ngadap tatek mesane, sang ibu kasumana ngayu Dewi Sinta.
1: Aduh,

Oh, anakku. Anakku. Inggih, Bu, kula wis ketok Joko Kumbolokolo nak. Inggih. Nanging kula boten dereng dipun paringi asma Kanjeng Ibu. Oh, nak ya nak. Kita dhisik meneng ngko tak jenengno. Tak jeneng aku sing gelengno. Ya ayu nena kejamak. Banyu mili poto kangkak supri kandek ratu ning ayu. Wong ayu ojo citro supo.

anakku inggih Kanjeng Ibu wonten pengendika ingkang adau. Nah, wis ngetya dhewe. Sliramu wis diparingi jeneng ya diparingi asma karo Mbah iki nak Mbah Walmiki inggih. Diparingi jeneng diparingi asma Raden Kusubalawa ya Perjonggolawa inggih. Kula Raden Kusubalawa. Iya nak, wis ya apa nak? Iya apa man? Oh nak, ayo tak gladi nak, tak ajari perang, tak ajari pusaka, tak ajari. Oh tak gladi ana mburi aja kuatir. Dadi anakku dewa dhewe ya apa betul apa? Ya apa kok duwe lakon sing kok ayo nak, tak gladi tak latih perang. Oh nek gak latih perang, lha

0: Warto mangkono. Kasumane ngayu Dewi Sinta. Kagungan putra dipun paring asma Raden Kusubala ya Perjogolowo. Dipun geladi dateng samiku begawan Walmiki nggih gurupun Petorama piyambak. Diajari jeparing, diajari peranggaman, diajari diwene ilmu kanuragan sembarang kalir saknalika ingkang andartosaken mencak-mencake carane Betara jare pote engriku sapurat patos ngengeran patos oleh pengengeran kesasar tenggane pertapan Gunung Mahendra.
1: Oh,

Kiara ni so kunjung kami. Kak ngono cara ni kok luru demak demak ki cara nopo ye. Iya. Ngabdi marang aku. Loh, kok muni oe? Loh lah, ya opo kok jaran kok campur oe. Jaran pun, yo beneran aku sarene wis pinten jebareng. Main keris, main pus, coba tak tumpan. Aduh tak tumpan op. Kebeneran yang kau bangun tak kayak latihan jembar, woi, sopo sih karu mandi karu tak tantang apa.

gak ngono ya apa karepku. Sakwise aku diutus karo Kakang Mas Betoromo arepe merjaya Kakang Mbok Dewi Sinta nganti aku gregel taldane iki gak bener. Tatak koyo lagi koyo ngene patrape tak walike dhisik. Tak walike gak ngono koyo apa iki. Tatak ana jaran sopo alon dhisik leren leren leren dhisik. Ayo. Ayo leren alon alon.

0: sapa iki? Kok wani numpaki kiaran putih? Kasenengane, katresnane Kakang Bathara Lama. Kendalku melancang, bocah gundung sapa sliramu? Alon disik. Ya ndak weruh karo aku. Satrio, ya aku putra gunung saka pertapan Gunung Mahendra. Aku Raden Kusubalawa, ya Perjonggolawa, Raden. Kusubalawa. Iya. Kok wani numpaki jaran putih? Kok disik? Aku takon marang satyo satriku saka Kendi.
1: Iya.
0: Kusubalo takon karo aku nendak weruh karo aku. Ya aku Raden Lesmana Widakta. Teko pertapan Dendagaya iku dalengku. Setyo lan karep ngini. Ngetutuk Kakangku Bathara Lama. Delengen saiki negara Ngayucuk rusak, larang sandang, larang pangan, akeh banjir bandang, masyarakat tawuran gak karuan, unjuk rasa gak leren-leren. Lu iki koyo opo? Ekonomi kocar kacir, jalanan opo? Sak murjane kasumane ayo yo Mbak Yuku Dewi, Dewi Sinto. Negara Ngayucuk koyok-koyok ekonomi kacau balu dak karu-karuan, banjir bandang akeh, wong mati tanpa loro, wong loro dak waras-waras kena musibah gak leren-leren kena opo. Mula saka iki jarane kekasih Kakang Mas Bathara Lama lumayu dadi jaran sing tak tumpaki iku mang jarane Kakang Bathara Lama. Lho wong iku mang nyembah iku nang aku. Tadi iku kidiane ratu Ngayucuk Bathara Lama.
1: Iya.
0: Bathara Lama. Nek ngono bener. Ngandikane Mbah Begawan iku mah aku diceritani Bathara Lama sing elek atine iku. Ngono. Bathara Lama ku elek atine. Lu elek.
1: Ya apa iki?
0: Tandane sliramu wani niti tumpakane Kakang Bathara wani karo Kakang Bathara ngenteni aku tampan. Nek pancen ngetes kadiktaen kelakon tampan ono FPP Lesmana Widakta. Kak dadi apa? Ya mesen ngetake kanuragan, tak tesi kanuragan.

aku kedaisir perang jotosan, perang silat koyok ora mumpun otak panon. Ayo papakan karo pusaka Lesmono iki pusakaku. Ayo podo perang tanding karo tampanono pusakaku.

0: iya khusyuk balo opo
1: iku mergo antuk sekara longit
0: iya dalane opo
1: dalane pati nek pinter les ngono sik
0: nyuduk
1: nek bodhok les pertapan opo balik nang dadamu sor ketemu rontok lah dalah iya.

jagat Dewa Batara. Batara Wasisana jagat Pramudita dadak Kusubalawa. Unggil jurite aku ngentokno pusakaku arupa keris. Dadak kuno wirikat terginas. Pusakaku ditampani ditolak balik aku diatu. Rasane kok semaput unek ini kok patre. Aduh, Yayi, ojo melu-melu kok disikak ngene kaya opo ya.

0: beren kang raya ngaturaken sembah sungguh kang Mas Prabu Bathara Rama. Oh yayi, perang karo sapa?
1: Inggih, kula perang karo satriya bocah gunung naminipun Usu Balawa. Nggih, Percangkolawa.
0: Usu Balawa?
1: Inggih.
0: Lah kok isuk kaya ngono?
1: Awit Usu Balawa menika niti kagungan titian panjenengan Kang Mas.
0: Jaran putih, jaran larat. Kekasihku, katresnaku tumpakku datak ditumpak wong bocah gunung. Kocik, mertandakno Lesmana iku wani karo aku.
1: Ngaten Kang Mas.
0: Iya, wis saiki coba waliin maneh sarungmu, ojo melu-melu aku sing nandangi bocah gunung kurang ajar. Oh, boy, boy, boy.

adalah jagat Dewa Batara. Batara wasisir jagat pramudit bocah gunung alon disi iki kang masih Lesmana witetapan nono kadek dari Batara kak kurang ajar wani numpak titi aku jaran putih.

0: Di, sopo bocah gunung gak mabuk panganane jangan bung.
1: Oh, siliramu sopo? Wani menghina nenyek karo putra gunung. Aku putrane sangwiku begawan Walmiki.
2: Oh, putrane begawan Walmiki.
1: Yo, aku putrane sangwiku begawan Walmiki. Lesmono widak tenang di tadi buron larutku yang bu buruh lakuni Lesmono widak to tampan iki petor. Oh, iki tak petor. Oh, lawangnya ini rupanya. Ya, ya, ya, ya, ya. Wah, ini karo aku hari ini.

Kocik. Aku dadak di ino karo bocah Gunung Kusubalo yo Perjonggolo. Bethara, saking Bethara mesti kisik memble. Yo opo pancen negara ku saiki rusak, banjir bandang kak leren-leren. Ekonomi ndek negara ngayu jekak karu-karuan akeh ujuk rasa kak leren. Yo yen koyo ngene patra Bethara sapa Bethara mo. Nek pancen Bethara wani kalah karo Kusubalo duduk Bethara.

jagat yo Bathara. Bathara wasil jagat Pramudita. Ngetara jemparing. Jemparing opo kok mengangah semburat koyo ngono genine. Waduh mancet. Nih.

gaban apa gaban ku padang kira-kira aduh patrat kado una alo disik nger di ojok macok ojok mapak karo itu gaban apa kira-kira disik aku bakal mikir.

kono Bathara Rama lan kasumangane Dewi Sinta rerangkulan penyambut netes noluh luncana sekare potot tetaisen luh dawet dateng bumi Bangkah mengo sak nalika wong loro mlebu Bantala Sirna Margalayu mati saknika mati sampurna.

0: mangkono Bathara Rama lan kasumanu dewe Sinta kena diarani mati gawe luwangan dewe yaiku sing jenenge mati sampurno mati gawe luwangan dewe paribasane innalillahi wa inna ilaihi rajiun sakniki penyambahipun ingkang kathah anoman
1: wadya boleh minangka aku sing beres kabeh kurangan.

kurang ajar, kurang mengejar. Iwat yo bolo minangkal bu anak turut dosa mukung ngerusak beber nekat dicutel mat blain iki blain iki. Oh, mana-mana juga dosa mukung.

Warto mangkono pegawan Yukiswara kecandak dateng Kapioro yo anoman ajelok konsisak naliko osus dateng samurat kapeusnya mati par praholo pegawan Yukiswara mati melebut rokok.

Oui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabe, cakning ojok lali, rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo, rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning pojok lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Cak Ning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemauan siaran ini kisah kedi tambi. Seserangan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten iki Minggu 20 September 2021. Saking Jalan Pemuda 80 lorong ngantos 80 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wulung atau Sang Pulau Surabaya FM 6,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing cak ning sesarengan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten niki Minggu 20 September 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwa sepat dawa sungute, siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cak ning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya tase bareng aku Liang nggih. Cahaya Pagi edisi dinten iki Minggu 20 September 2016. Saat niki wayahe sampean kabeh midhangetaken kuliah subuh bareng oleh Ibu Evi PBA Surabaya barek topik kiamat kecil dan besar. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-faroshil mab'thus, wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfus. Al-Ayah. Saya Ibu Evi Masufah dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Pimpinan Daerah Aisyah Surabaya. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bukti kedatangan hari kiamat dan tanda-tandanya. Pada akhir-akhir ini kita semua dapat merasakan apa yang terjadi di Indonesia, bahkan di mana saja yang kita lihat itu merupakan tanda-tanda hari kiamat yang harus kita semua harus mengintrospeksi pada diri kita sebelum datangnya hari kiamat. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Karena kita sebagai hamba Allah berasal dari mana, untuk apa, dan kemana kita kembali, kita harus senantiasa meningkatkan istiqomah kita. Bagaimana cara kita mencapai istiqomah kita? Yang pertama, sebelum kita dipanggil oleh Allah atau mengalami kiamat sughra atau kubra, kita harus muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah artinya senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah hati kita. Kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah dalam segala ucapan, perbuatan maupun tingkah laku kita, sehingga kita dapat senantiasa introspeksi muhasabah yang kita lakukan. Yang kedua, yaitu senantiasa menyadari akan kekurangan kita. Kalau kita senantiasa menyadari akan kekurangan diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang muraqabah, senantiasa di mana saja, kapan saja, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kita di mana saja, kapan saja kita berada. Karena takwa itu ada di sini, kata Rasulullah, di hati kita. Maka dalam mencapai istiqomah tadi, tidak hanya muraqabah yang kita lakukan, tapi tidak kalah pentingnya muhasabah tadi, mengintrospeksi diri. Senantiasa menyadari akan kekurangan-kekurangan diri kita, sehingga kita tidak mudah mencelah orang lain, tidak mudah meremehkan orang lain, tidak mudah menjadikan hati kita menjadi sombong atau takabur, atau membanggakan amal-amal yang sudah kita lakukan, sehingga kita menjadi manusia yang lebih maju, lebih mendekatkan diri kepada Allah
untuk keselamatan diri kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Yang ketiga adalah kita harus bermujahadah. Mujahadah di sini kita senantiasa memerangi hawa nafsu kita, nafsu amarah murka kita, nafsu dengki kita, nafsu jahat kita, nafsu sombong kita, karena kita tidak lepas dari tipu daya nafsunya yang diridu oleh setan, yang diganggu oleh setan, supaya kita senantiasa tidak muraqabah, senantiasa tidak muhasabah, maka kita dihinggapi oleh sifat malas, penyakit malas yang membuat diri kita sampai menjadi orang yang tidak bisa muraqabah dan muhasabah. Termasuk penyakit malas diri kita kalau sudah seusia 40 ke atas, 50 ke atas, apalagi kita harus berdoa, Rabbi a'udzubika minal kasli wa su'il kibari, ya Allah jauhkanlah kami, aku, dari kemalasan dan kejelekan usia tua nanti, sehingga kita dapat meraih ketiga hal ini, maka kita akan menjadi manusia yang mencapai istiqomah di hadapan Allah. Karena amal perbuatan yang sangat disukai oleh Allah adalah walaupun sedikit tapi istiqomah, mudawamah, tidak pernah ditinggalkan. Baik sholat kita, sedekah kita, jamaah kita, dan termasuk zakat kita, dan termasuk puasa haji kita, senantiasa kita jaga kesolehannya. Apabila kita sudah datang dari haji, dari umroh, jangan sampai di tanah air mundur dari apa yang kita lakukan waktu di tanah suci. Zakat kita jangan sampai menunggu tahunan, bulanan, tapi harian, termasuk sunnah Rasul yang dilakukan sedekah setiap saat. Bahkan sedekah sekecil apapun, baik mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau membuang kotoran di tengah jalan, membuang duri atau paku dan lain sebagainya yang kita masukkan di tempat sampah, itu termasuk sedekah yang kita lakukan tiap hari. Mencuci piring, memasakkan anak-anak, menyediakan untuk suami, semuanya itu adalah merupakan sedekah kecil kita. Tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan mudawamah, insya Allah amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Maliki yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan seberat dzarrah pun, setitik dzarrah pun, maka Allah akan memperlihatkannya nanti. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia ingat bahwa Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan berlipat ganda. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan setitik dzarrah pun dalam hati kita, walaupun belum kita lakukan, harus kita jauh-jauhkan, kita hapus niat jelek kita yang ada dalam hati kita, mumpung malaikat belum mencatat amal kejelekan kita. Karena kebaikan kita satu dzarrah akan dicatat oleh Allah sebelum kita lakukan, apalagi kalau kita lakukan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan kita. Tapi sebaliknya, punya setitik dzarrah pun kejelekan atau kejahatan tapi tidak jadi dilakukan, maka malaikat tidak akan mencatatnya. Itulah kemuliaan manusia, segala amal perbuatannya akan dibalas oleh Allah. Maka kita tidak harus menunggu dilihat siapa atau apa yang kita lakukan ini benar-benar. Alam ya'lam bi'annallaha yara.
Allah melihat kita, kita senantiasa muraqabah kepada Allah. Karena hari kiamat itu adalah datangnya kita semua tidak tahu, hanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa hari kiamat itu adalah dibagi menjadi dua, kiamat kubro dan kiamat suhro. Yang saya sampaikan tadi di awal tadi adalah termasuk kiamat suhro. Kalau kiamat suhro, kita mau tidur, kita siap-siap, diri kita harus lebih dahulu untuk berwudu, bersuci. Meskipun itu tidak wajib, tapi kalau kita senantiasa mensucikan diri kita sebelum menghadap Allah, karena waktu mau akan tidur itu kita tidak tahu kita bisa kembali apa tidak. Jadi sebelum tidur kita disunahkan berwudu supaya kita bersih dari hadas kotoran, tidak diganggu setan, bisa bangun malam dengan mudah karena setannya tidak berani mengganggu kita. Termasuk kita harus membaca ta'awud dan tiga ta'awud, yaitu kul huwallahu ahad, kul a'udhu birobbin nas, kul a'udhu birobbin nas, dan kul a'udhu birobbil falak. Ditambah dengan ayat kursi, ditambah dengan surat Al-Baqarah ayat 285. Itu yang kita lakukan setiap hari. Dan setelah dibangunkan oleh Allah, kita bersyukur dengan berdoa juga, dan kita harus faghfirli, senantiasa minta ampun kepada Allah, dan senantiasa mengagungkan Allah, keberadaan Allah hanya satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah fahfirli. Insyaallah salat kita, bangun malam kita akan diterima oleh Allah kalau kita benar-benar senantiasa pada 2/3 malam senantiasa banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan besok amal timbangan kita di padang mahsyar yang ringan akan diberatkan oleh Allah karena kita senantiasa memperbanyak istighfar di hadapan Allah, baik di 3 malam maupun pagi, siang, sore maupun malam. Wa dzakarullaha katsira, dzikrun katsira, sampai hari kiamat nanti. Adapun pendengar RRI yang kami muliakan, rahimakumullah, hari kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro sebagaimana yang saya sampaikan pada pembukaan tadi, terdapat dalam surat Al-Qari'ah Al-Qiyamah, ya, termasuk itu tentang surat Qiyamah yang menjelaskan tentang banyak tanda-tanda hari kiamat yang kita semua akan ngeri dan takut sekali kalau kita sampai ketemu hari-hari seperti yang digambarkan dalam surat Al-Qari'ah tadi. Yang pertama adalah Al-Qari'ah, hari kiamat, Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka Mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu, pada saat itu manusia, kal farasil mabthus, seperti anai-anai yang bertebaran, seperti anai-anai yang bertebaran, kal farasil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihampurkan, yang berhamburan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat amal timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aishatin radiyah, maka tempatnya adalah tempat yang sangat memuaskan, yang sangat menyenangkan. Wujuhu yauma idin na'imah, lisa'iha radiyah,
wajahnya akan berseri-seri sesuai dengan apa yang diusahakan di dunia, apa yang dilakukan di dunia, seperti dalam surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Itu bagi orang yang fa'amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan amal timbangan kebaikannya, maka wujuhu yawma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Wajahnya akan terkelungkup karena malu melihat apa yang dilakukan waktu di dunia, melihat gambaran, melihat syutingan yang ditayangkan di depannya bahwa dia melakukan sesuatu hal yang sangat mubadir, sesuatu hal yang sangat menyesalkan dirinya, yang tidak ada pahala sama sekali di hadapannya, bahkan tasla narun hamiyah. Setelah dimasukkan api neraka, dia akan merasakan apa balasan Allah setelah waktu di dunia tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Faman atau Allah faqad atau ar-rasul dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang senantiasa alam ya'lam bi anna Allah yara, dengan beriktikad la ilaha illallah setiap saat, di mana saja kita, tidak ada pengawas di kantor, tidak ada siapa yang mengawasi kita, senantiasa alam ya'lam bi anna Allah yara la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa introspeksi pada diri dan tidak sampai dimasukkan ke dalam golongan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dalam surat Al-Qari'ah tadi sudah jelas bahwa manusia itu seperti anak-anak yang bertebaran. Kenapa? Karena mencari jati dirinya masing-masing. Dan semuanya tidak akan mempedulikan yang lain karena sudah menyibukkan, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya pada saat waktu di dunia. Apa yang dilakukan di dunia ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali. Termasuk orang yang bangkrut di dunia karena waktu di dunia dia senantiasa menjelekkan orang lain, mengumpat orang lain, menyepelekan orang lain. Itu besok pada hari kiamat akan menjadi orang yang bangkrut. Bukan bangkrut karena habis hartanya, tidak, tapi amal perbuatannya tidak ada yang menghasilkan pahala, bahkan membawa dirinya ke dalam neraka. Oleh karena itu, kita senantiasa, pendengar RRI, senantiasa mengintrospeksi pada diri kita sebelum mengajak pada orang kebaikan. Maka kita ibda binafsik, harus memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita menyuruh orang kebaikan tapi kita sendiri tidak dapat melakukan kebaikan. Itu namanya kaburu maktan indawahi, akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang takabur, orang yang sombong. Di hadapan Allah tidak akan mendapatkan baunya surga, padahal baunya surga itu sangat-sangat jauh, bermil-mil, sudah berbau harum dan bisa kita bau, kita bisa merasakan. Tapi kalau orang sombong tidak akan mendapatkan itu semuanya, apalagi masuk ke surganya Allah. Oleh karena itu iblis di dalam surga, kenapa kok dikeluarkan dari surga? Karena kesombongannya dan ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba senantiasa enggan dan wastakbaro, dan senantiasa meremehkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggan untuk melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dari pagi sampai malam, insya Allah yang kita perbuat ini benar-benar la ilaha illallah, maka kita mengalami kiamat suhro yang pertama, sudah dijamin masuk surga. Mangkola la ilaha illallah,
siapa yang pada akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Saya akan menyimpulkan ada 10 sebenarnya, 10 tanda-tanda dalam kita mengintrospeksi tanda-tandanya hari kiamat. Tapi karena di sini waktu sangat membatasi diri kita, maka insya Allah kita sampaikan kekurangnya di lain kesempatan. Yang kita simpulkan, yang kita tekankan yang pertama adalah kita senantiasa tadi, yang pertama adalah muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu tanda-tanda yang disebutkan dalam surat Al-Qari'ah, surat Al-Ghasyiyah, Ad-Dukhan dan lain sebagainya tadi, itu merupakan tanda-tanda yang menyeramkan untuk kita, yang mengerikan untuk diri kita. Kalau kita tidak senantiasa mencapai keistiqomahan kita di hadapan Allah, baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah di akhirat nanti. Sebelum kita kiamat suhro, maka kita harus muraqabah yang sesungguhnya kepada Allah, senantiasa bertahajud setiap malam. Monggo dulur-dulur untuk bertahajud kepada Allah. Kita berasal dari mana? Untuk apa kita hidup di dunia? Dan kembali kepada siapa kita? Setiap saat kita senantiasa kita lakukan, karena kita tidak tahu kapan kita mengalami kiamat suhro, kapan kita mengalami kiamat kubro. Oleh karena itu, bertahajud itu adalah sangat memuliakan manusia, sangat memuliakan manusia. Maqamam mahmuda fatahajjat bihi nafilatallak. Bertahajudlah untuk menangis kepada Allah di 2/3 malam, sehingga kita tahu akan kesalahan-kesalahan kita di siang hari maupun di sore hari. Menangislah kita di hadapan Allah pada malam hari 2/3 malam. Ketika itu Allah mendatangi hambanya langsung. Allah mendatangi dengan segera. Kita dengan jalan mengambil air wudhu, Allah mendatangi dengan lari, karena sangat senangnya hambanya mengingat pada Allah. Dengan menangis kita pada malam hari itu, maka dosa kita sekaligus diampuni Allah, dan Allah sekaligus mengharamkan titik api neraka untuk mengenai pada diri kita. Jadi kita jangan sampai kita menjadi orang yang malas. Kalau tadi saya sebutkan yang pertama tadi, dengan kemalasan kita, kita tidak akan mencapai muraqabah di hadapan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbi a'udzubika minal kasli wa su'il kibari. Rabbi a'udzubika minal kasli wa su'il kibari. Ya Allah, jauhkanlah dari kemalasan dan kejelekan di akhir hayat, di akhir umur kita, di akhir tua kita. Muraqabah tidak mengenal anak kecil, usia dewasa, tapi sampai akhir hayat kita, kita harus muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tahajud kita, insya Allah kita akan menggugah semua amal-amal yang lain. Karena kalau tahajud kita diterima oleh Allah, maka di pagi hari kita juga melakukan yang sama dengan duha kita, dengan sedekah kita di pagi hari, dengan anak suami kita, kepada tetangga kita, dan handai tulan kita dengan sedekah kita yang tiap hari yang kita lakukan itu termasuk untuk melakukan muraqabah kepada Allah. Tidak hanya sholat kita, tapi termasuk sedekah, menyenangkan hati anak suami kita, teman kita, tetangga kita, itu termasuk sedekah yang terkecil, yang tidak pakai biaya, tidak pakai membeli, tapi dengan termasuk senyum, itu adalah sedekah yang
kecil, tapi kalau kita lakukan setiap saat dengan ikhlas, insya Allah sedekah itu akan membentuk jiwa kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah. Karena itu juga perintah Allah, kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah. Maka kita tidak boleh pelit untuk melakukan senyum kepada siapa saja, kapan saja, asal senyum pada momen yang tepat. Ya, tidak ada apa-apa senyum sendiri, bukan itu yang termasuk senyum yang sedekah, tapi senyum yang untuk menyenangkan hati orang lain. Ya, itu para pendengar RI yang berbahagia, semoga dengan sedekah kita, sholat kita, dan amal baik kita bisa menjadikan iman kita bertambah sempurna. Akmalul imana khuluqan wa amfu aumlin nas. Sempurnanya iman seseorang itu karena akhlaknya yang mulia dan amal yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Walaupun satu ayat harus kita sampaikan, walaupun satu ayat harus kita sampaikan, kalau itu untuk kebaikan dan untuk manfaat bagi yang lain, terutama untuk diri kita dan keluarga kita, supaya dijauhkan dari siksa api neraka di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir adalah termasuk kita harus menjaga diri kita, jangan sampai diri kita kena percikan api neraka, karena api neraka itu tidak sama dengan api yang ada di dunia. Api neraka itu tasla narun khamiyah tusqa min ainin aniyah, yang sangat panas, dan di situ tidak hanya menyiksa untuk ahli neraka, tapi harus mengingatkan kesalahan-kesalahannya yang dilakukan pada saat di dunia. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Rasakan apa yang kamu lakukan waktu di dunia. Kemudian para ahli neraka minta kembali ke dunia supaya dikembalikan di dunia agar aku dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, sesuai dengan rukun Islam yang 5 jumlahnya. Karena Islam ditegakkan atas 5 dasar. Yang pertama adalah mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis sholah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Selama sholat kita bagus, maka awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Maka kalau sholat kita di dunia bagus, maka di luar sholat maka kita juga bagus kepada siapa saja, karena kita yang pertama ihsan pada Allah, yang kedua kepada manusia dan lingkungan kita. Yang ketiga adalah wa'atu zakah, memberikan zakat supaya membersihkan jiwa harta kita. Jangan sampai jiwa harta kita ketika menghadap Allah membawa harta yang tidak bersih, tidak membawa hati yang selamat. Karena pada suatu saat nanti ada hari-hari yang tidak butuh itu apa namanya harta dan anak, yaitu termasuk uang tidak ada gunanya. Maka kita harus takut pada saat itu, karena pada saat itu uang sudah tidak bermanfaat, anak juga tidak ada manfaat, karena sudah yauma yakunun nasukal farosil mabsus, pada saat itu mengurusi dirinya masing-masing. La taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada dosa yang lain ditanggung dengan dosanya. Maka harus mempunyai pertanggungjawaban masing-masing. Maka harta kita harus kita bersihkan sebelum kita menghadap Allah.

akan disayang oleh sesama manusia dan dicintai oleh Allah karena mampu menjalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi yang mampu. Saya Ibu Evi Masfufa MPDI dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Pimpinan Daerah Aisyah Surabaya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan bermanfaat bagi para pendengar RRI. Albiru manitako nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kayane niku mau kuliah subuh dinten iki bareng Ustazah Ipul Evi PWA teko PWA Surabaya bareng topik kiamat kecil dan besar. Tak marino dhisik jak ning sak marine iki bakal tak lanjutno nang jam 6 ono info cuaca lan info lainnya. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki iso dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning wayahe woro-woro jam 6 isuk. Caning Polresta Sumenep dirik no posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo Transport nang Laut Jawa jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu nyatakno saiki pihake nyiap no telu posko sing disebar nang pelabuhan Kalianget, Polsek Masalembu lan Mapolresta Sumenep. Saliyane iku pihake bersinergitas marek lembaga terkait mulai Basarnas, Dinas Kesehatan lan KSOP.

Kabar liane jane Pemkaplan DPRD Kabupaten Jember ngesana ora perda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah PABD tahun anggaran 2016. Bupati Jember Muhammad Fawaid, perubahan raperda iki difokusno nekan angka kemiskinan lan peningkatan anggaran pendidikan nang sektor pendidikan diutamakno revitalisasi fasilitas pendidikan sing nang taun iki ono sekitar 258 sekolah direno. Caneng kumayara wara-wara jam 6 isuk, ketemu maneh nang wara-wara jam 7 isuk.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng anjing caneng balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Ya Lia bakal ngajak nih sampein kabe sampe jam 10 awan mengko caneng. Tentu nih nang jam 10 seperti biasa ono dialog ya caneng ya. Dialog ini, dialog komunitas dengan topik berkembang tanpa batas dengan berkomunitas. Ya caneng sadar kita lanjut no. Ya apa kabar di dunia ini, mugi-mugi kabeh saya sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi loro utawa lagi masa pemulihan mugi-mugi ndang cepet seger waras ben iso aktivitas maneh jane ya. Tak dungono sisan rencanane sampean kabeh dinten iki dina iki mugi-mugi lancar kabeh ya rezekine yo lancar jane. Wis pertengahan iki ya, menuju pertengahan biasane wes dompet-dompet iki masa kritis cak ning ya. Walaupun ngono tetap senang-senang ae lah ya cak ning ya. Apa maneh akhir pekan iki. Nantalan pemuda e yo rada sepi sih cak ning ya. Soale separuh dalan sing ndek bagiane Delta niku wonten fun run nih ya cak ning ya. Dadi lari gitu ya. Yang suka olahraga bebek ikut di sana ya kan. Ya ora apa-apa. Ngaten nggih. Lagi pula iki yo api sak ning soalé gak ngentekno kabeh dalan. Tadi dalan sebelane sing nang RRI, DRRI ku iku iso dilewati karo mobil, motor, begitu janing. Ya tidak gak sepiro mengganggu jalan. Makane iku ana pengalihan arus juga cak ning ya. Neng, engko lek misale ana infone tak sampe na cak ning. Golek sik ya. Aku ceket ngerti wingi sisan. Soale nang wingi ku nak balik pemuda yo ana bazar cak ning Sabtu malam Minggu ya to. Terus sepertinya juga ada pameran, entah pameran lukisan atau apa ya. Itu ada tiketnya. Lah aku ora mlebu cak ning, aku mek nang bazar tok ya mangan. Maem bengi ku nang kono. Ya cak ning, sadurunge tak lanjut namane ya. Saiki wektune sampean kabeh nyimak prakiraan cuaca wilayah Jawa Timur lan sakiwa tengene kanggo dina iki Minggu, 20 September 2016. Miturut prakiraan saka prakirawan BMKG Juanda kanggo isuk iki cak ning cuacane diprakirakno cerah tapi ana peluang kabut utawa asap nang beberapa wilayah. Mlebu awan sampai sore, kondisi cuacane isih diperkirakno cerah lan tetep ana kemungkinan kabut utawa asap. Kanggo bengine cakne cuacane ya diperkirakno cerah kanthi peluang kabut utawa asap sisan. Sementara dini hari sisuk diperkirakno cerah berawan lan isih ana kemungkinan kabut utawa asap. Kanggo suhu udara dino iki cakne diperkirakno antara 12 sampai 35 derajat Celcius. Kanthi kelembapan udara 37% sampai 100%. Angin diperkirakno saka arah timur laut kanthi kecepatan antara 5 sampai 34 km/jam. Nah, caneng, dadi kanggo caneng kabeh sing duwe aktivitas nang jaba utawa perjalanan, tetap perhatekno kondisi sekitar. Utamane nek ketemu wilayah sing ana kabut utawa asap sing iso nyebabno jarak pandang berkurang jane. Sekalian lek nang dalan, tentune aja lali sampean kabeh kudu gawe masker ya toh. Soale masker bisa melindungi wajah utawa melindungi tekan debu-debu halus utawa asap-asap kabut-kabut begitu ya cak nih ya. Tetap hati-hati nang dalan ya cak nih. Aku mau perakiran cuaca Jawa Timur lan sakiwa tengene dina iki saka perakirawan BMKG Juanda. Pokoknya tetap hati-hati, jaga kesehatan lan selamat beraktivitas.

0: Oke kok akepol ya. Piye iki cara milihe? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Biasanya tak sih, barang aku liang ke tempat 4 RRI Surabaya. Gak, ini ke wonten info caning ya. Tapi sak dereng iku caning sampean kudu sarapan ya untuk menjalani aktivitas sedinoan iki. Pasti nih, meneh apa meneh meneh kue semulai masuk kabeh, dalanan pasti wis mulai rame ya toh. Tiba-tiba dino iku meneh kue rasane padet kabeh ya. Oke, wong sing mulai menjalani aktivitasnya kerja, sekolah, dan lain-lainnya. Nah, Cak Ning, niki ono info penting utama nih, nggak sampein kabeh saya ngati lewat daerah Jalan Pemuda lan sekitar yo. Ket isok mang jam 5 daerah parkir timur Plaza Surabaya, Delta Plaza tadi pusat acara Melayu Masal. Hemafiton Fit and Health Action Run Rangkaman 6 Likur 2026 begitu janing ya. Nah, lek misale makane saiki ku arus lalu lintas iki rodok dialoni dhisik janing lajur kiwone nang ngarep Delta Plaza iki dinggo rute Melayu lan dadi pusat peserta dadi saiki di steril no. Nggak sampe sih nggak kendaraan teko arah Jalan Pemuda tenang Jalan Yos Sudarso atau Jalan Panglima Sudirman kudu gunakno lajur tengen ojo pisan-pisan nekat parkir nang pinggir dalan gede cek gak nggarai macet ya cak nih ya. Nek sampe ate nang Delta utawa WTC tapi bingung parkire mending langsung lebokno kendaraan nih sampe nang gedung parkir WTC utawa Grand City Mall mulai sing panggone cek ombolan gak ada teko lokasi. Tapi cak nih pembatasan dalan iki gak suwe-suwe kok. Estimasi nih kok jam 8:30 isu jam 8:30 iku dalan wis bakal dibuka normal maneh lek acarane wis beres kabeh. Dadi sing ngate lewat kene mending golek dalan alternatif liyane dhisik cak ning timbang bingung nang dalan ya toh. Dadi ini nyasar-nyasar kabeh. Ya sakne iku info sing tak oleh no mau ya terkait acara iki. Tapi rasa-rasane kok rada sepi ya nang dalan Pemuda gak krungu suara kendaraan. Mungkin cuma beberapa kendaraan aja. Nah, acara nih mau dimulai nang jam 5-an jak ning. Tadi nih makane ku mau pas aku budal iku wis dipasangi kun-kun itu sing nek dalan-dalan iku ya dadi dibatasi ngono iku. Ya jak ning. Sa mono dhisik mari ngene tak lanjut no maneh.

0: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
1: Dalan Tunjungan.
2: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Bien dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku kutha Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan Tunjungan ya ono bangunan Siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dari pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung Siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit sing biyen pas jaman Londo dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang jenenge Hotel Yamato. Hotel iki Cak Ning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
1: Hei, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iyo ta? Heh, iyo e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak mana, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku, kami isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen yang download to RRI Digital.
0: Oke.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?

0: Loh.
1: Woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeroe lo.
0: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
0: ya, apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
0: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebok noai sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awak dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse, lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jane Lia balik maneh. Nggih jane Natalan Pemuda. Tepatnya wis mulai rodok rame ya talanan ya. Mungkin mergo paling wis wayahe mulai kabeh. Apa maneh minggu iki lek minggu-minggu ngono iku ya talanan beberapa dalan daerah kayak alun-alun, Taman Bungkul gitu mungkin ditutup ya jane ya mergo ono CFD. Biasanya sajane tujuane CFD kan ya olahraga jalan gitu ya jane ya. Jalan santai lah ya. Tapi mesti ono bazare lah. Ono sing tujuane mek tuku makan kayak aku ya. Jajan maksudnya ya, menel ono bazar-bazar, ono sisan sing tujuane olahraga. Tapi hal iku membantu banget cak ning ya, bisa meningkatkan perekonomian UMKM-UMKM di sana. Tadi UMKM di sana juga bisa menjual barang produk-produknya begitu cak ning. Tadi lek acara-acara ngene iki, CFD ngene iki ya, bazar-bazar ngene iki iku iso meningkatkan perekonomian UMKM. Pamane sampean kabeh sing doyan jajan kaya aku lho. Kaya aku mana iki ceritane. Nah, iku malah membantu banget jane. Ya jane samarine iki aku bakal wenehi informasi lainnya kira-kira nang tanggal saiki, tanggal pira saiki? Tanggal 20 September 2016 iki kira-kira memperingati dino opo. Mergo iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, aku bakal balik maneh nang jam 7.

waro-waro jam 7 isuk. Cak ning sake 144.540 keluarga nang Kabupaten Lumajang nampa bantuan pangan berupa beras kanggo alokasi Juli, Agustus lan September 2016. Kepala Bulog Propolinggo Kuswadi nyatakno saben KPM nampa total 30 kg beras utawa 10 kg saben wulan. Bantuan iki disalurno nang 105 desa lan pengiriman beras nang desa sasaran wis mencapai 100%. Sasaran bantuan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional utawa DTSEN, utamane masyarakat desil 1 sampai 4. Kabar liyane, Cak Ning, Pemkot Surabaya terus memperluas digitalisasi layanan parkir nang seluruh wilayah kota Surabaya. Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno sakai 1.541 jukir wis memperpanjang KTA sekaligus narapno sistem parkir digital. Sementara iku 1.3 jukir sing dorong memperpanjang KTA wis dicabut kartu anggotane. Sistem parkir digital utawa cashless iki diterapno kanggo ningkatno transparansi pendapatan asli daerah saka sektor parkir. Jane kumoyore waro-waro jam 7 isu iki ketemu maneh nang waro-waro jam 9 isu.